Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Pagi hari ini 11 Mei 2026, lomban temin sebelepen jogorogodo norasa sundul langit ngaturi pinarak ingkang sekeco dateng 100.3 pro 4 suara budaya nusantara ugi mboten kesupen TikTokipun live streaming geneng TikToke ya kaya ngono kuwi lho ya. Warung pecele dibuka, bismillah. Yai Semar Noto Dasar gereng sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing gowo wong Janoko Sembodro sing dodol laris-laris no daganganku dagangane anak putuku salah katur. Matur sembah.

0: Mbah nuwun, kek terong gendruwo ne mpun nyepak lulur monggo pinarak. Sing padha wis teka ning warung padha meruput ning tak dungakno wae ora keselek. Ayo sapa? Monggo pinarak lho, Bapak. Waalaikumsalam, pinarak-pinarak.
1: Budi kabare, Gus?
0: Kabare tetep sehat, donga dinunga nika tetep sehat. Lah niki nun sewu anu nggih mendol napa roti goreng masih karene wingi aku wis seru. Saiki kari siji.
1: Ya wis tak gawe. Lah kok karene wingi sembah.
0: Lah niki karene wingi, lah iki tak dole wis ora apa-apa.
1: Teko ulet tah malian.
0: Duh, lah teko Bapak Widi. terus pundi pawartosipun Bapak?
1: Alhamdulillah sae.
0: Nika nggih pikantuk pambagya.
1: Mbah Kang Sariki ngentangi, Mbah.
0: Loh, Sariki nika ampun urip sobo wau, gek nika wau pesen kali
1: kuwi. Mendol ya, Mbah.
0: Nggih, wong iki mau bumbune pecel karo godhong turi, anu kembang turi terus nggih godhong kates.
1: Nang diparani, Mbah.
0: Oh, nggih. Wau lah wong barang Sariki wis nyiapno mbah iki sego kriwul, sego golong mbak omplong
1: kok kang gerandong riki mbak.
0: Oh nggih nggih wis jen keselak tenan wis jarno wis lek enten tiyang nun sewu mboten ajak-ajak dahar utawa sarapan tak dungakno
1: keselak ono mbak
0: warek
1: ditungakno warek kae mbak.
0: Lah nggih wis babah wis sing penting saniki nika mbuka warung pecel nika ampun nyepak
1: nyedi sing pecel sing penak.
0: Nggih.
1: Totolane ditoto.
0: Sampun, nggih, alhamdulillah.
1: Wis kula gugane kabeh, Mbah. Matun, tangtangi matun.
0: Matun urip.
1: Sing gadah mendol.
0: Nggih, sing gadah mendol.
1: Sri Utami.
0: Bapak Utami, Sri Utami.
1: Bapak Gerandong Kang Sariki.
0: Nggih.
1: Pak Bambang.
0: Nika lauk pindang barang wonten
1: urang. Pindang nopo, Mbah?
0: Niko anu pindang pelasan, anu kok pindang pelasan, niko pindang terus marono iwak klatak pun nyepak sedoyo.
1: Nek bahasa Indonesia iwak klatak ngoten apa?
0: Bahasa Indonesia ne klatak lek di bahasa Jawa niku ikan klotok. Lho ya.
1: Oh, kedo Kang Seri Ingriki, Mbah.
0: Lho, i urip.
1: Terus pun tangi ngepeli mendol.
0: Alhamdulillah yo i sing ati-ati. Ha nika nggih pikantuk pambagya Timor Leste hadir nika Boislem. Lho iki lho ada-ada saka negara
1: liya.
0: Nggih.
1: Saking Bapak Widi.
0: Bu Sukiyem.
1: Pak Eko kok menawa ati munggah nggih,
0: Pak? Pak Eko rebon apa Pak Eko sukempet?
1: Nggih, Pak Eko rembune niku terus sing ngunduh pete, Mbah. Sampe gak diteri ya.
0: Senengan kula niku, pete klandingan kok senengan kula.
1: Kek dicepai Kang Sari iya, Mbah?
0: Oh iya ya. Ih, aku cepak ono.
1: Cepak ono Kang I, ya wis sambele pisan.
0: Nggih, tembangi.
1: Pak Gune sumebyar ae, Mbah.
0: Sumebyar sing rada-rada kalap ngoten ah.
1: Terserah jenengan cek gak reongkep yuk nopo mbah.
0: Oh iya ya cek nih ongkep.
1: Tapi salamnya kak mkabeh hai mbah.
0: Ya.
1: Tau mateng baik, moga-moga diberi rezeki dan kesehatan.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kongge Bapak Widi sampun nika mlebu warung. Iki mang wis mbayar apa urung? Sugeng enjang Mbah kula nyuwun kepilut. Pak Eko ingkang wonten Lamongan. Nggih. Pinarak rumiyin ingkang sekeca nika lesehan nggih saged. Mbeta kursi piambek nggih saged, mlunggu dingklik nggih saged. Mboten usah sukan-sukan monggo kula pinarak nih rumiyin ingkang dereng anu mlebet warung monggo ampun desek-desekan kok kali kula pinak tak nih nggih kula sumangga nih ake nyamuk wah lah yung sugeng injang sarapan pecel wong urip
2: ih
0: Ora urip, Pak. Kaku-kaku. Masya kowe iki jibrat anu bumbune apa ki? Adonane peyek tapi ora apa-apa iki. Kowe monggo pinarak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dos pundi kabare, Mbah?
0: Kabare apike. Iki kanca-kanca Trenggalek yo melu iki live.
2: Alhamdulillah.
0: Jentenan.
2: Kula iki Trenggalek lho, Mbah.
0: Loh iki lho, apa maning kowe pikantuk pambagya salam spesial. Jangan terong, jangan tewel. Mbak Tias. Mbak Tias.
2: Loh, semangat ramahan balik lo nih. Jangan tewel.
0: Loh, seneng aku, seneng aku.
2: Wis, dangrinya bang, kok tak menyer.
0: Sip. Wah, jentenan.
2: Oke, terongnya bisa onjek, Mbah.
0: Matur sembahnuan. Gape.
2: Neng Tias.
0: Sulastri. Sing ana Kediri.
2: Ana Jombang.
0: Ana Jombang barang Sugeng Injang.
2: Assalamualaikum, Mbah.
0: Saka sapa?
2: Saking Umi Sagita.
0: Oh, Umi Sagita. Iya. Lek cilik
2: ngono. Sugeng Injang.
0: Lek cilik Sagitrit.
2: Lek ageng
0: Sagita. Lah.
2: Semiliki iti
0: ya Yunia ini
2: arek. Lho langi lek gedhe.
0: Oh iya durung tu tangi iki. Ponorogo yo hadir.
2: Matur sembahun Ponorogo sego enjang monggo sarapan pecel ten Malang.
0: Lho iki lho.
2: Warunge bae sampun dibuka.
0: Ya ya ya. Ngomongo spesial terong gendruwo ini.
2: Spesial terong cilik-cilik tapi.
0: Ngomong ki lek terong gendruwo ku yo gedhe-gedhe, lek cilik-cilik ngene gendruwes.
2: Lek sing ageng niku kan bapak ya, Mbak, lek sing cilik kan utune.
0: Oh iya iki masa anake anu gendruwo ku anake weh awake.
2: Sakniki modern, Mas.
0: Oh iya.
2: Tan sakniki putune niku.
0: Ya saingan karo tuyul.
2: Assalamualaikum, Mbah.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Sopo niku lho, saka Buleha.
0: Oh, Buleha. Ya. Iki sing ana ning Tegal, Kota Bahari Tegal ki yo hadir. Ning asline Malang lho iki.
2: Putih, Mbah.
0: Oh iya ya, wes jentenan iki.
2: Malang putih.
0: Oh, Malang anu yo. Oh iya ya, Malang di to Kota Tegal ki kancane nderek ki melok anu Trenggalek.
2: Oleh salam nih, Mbah.
0: Saka siapa?
2: Sing iku wae, Mbah. Sing lan jangan tewel.
0: Oh, Tias. Iki Gunung Kawi ya asline. Masih saiki ana Tegal.
2: Oh, saya ngerti, Mbah. Mbah iku njaluk dikabuk ambek tangan tewel ya
0: ngoten. Iso ayare iku.
2: Ora dikabuk wis ramae.
0: Lah iya, wong anjene bener omongane. Dulur-dulur kabeh iki lek jenenge jangan tewel iki kaya ana salam. Oh, cek sedep.
2: Iya, jenenge asal prasoko saking opo iki,
0: Mbah. Oh, iku mau tas teko iki durung bayar.
2: Iya, matur sembahun, Bunda Widi, opo iki.
0: Iya.
2: Mbah spesiale nopo sak niki bae menune, Mbah?
0: Iki mang nganuki. Lek iki mang jangan tewel ku mang padha jangan bung. Terus maring ngono jangan ontong, jangan jantung kuwi lho, ya ta. Terus maring ngono spesiale tetep terong gendruwo iki ana bebek mutilasi, ana iki apa lele tongel, terus maring ngono iki weh, mesengek kliwon. Pokoke iki komplit, dina iki komplit iki.
2: Terus spesiale niku, Mbah. Bungkus jangan bung kalau suka akan kakek, Mbah.
0: Oh kakek, hati-hati kakek ki, lek kaya kakek ngono jadi kayak ibung nom ki.
2: Nah, ini apa, Mbah? Sintuwek ngonten apa ini ngonten apa?
0: Pager.
2: Iya, salam-salam malis lagi Bapak Widi.
0: Bapak Widi. Kang
2: An.
0: Mbak Santi Suseno, weh jentenan iki oke.
2: Mbak Santi Suseno wilujeng enjang.
0: Kang anu salam ge ngateman pentol kuwi lho ya ta.
2: Taman pentol apa?
0: Heeh.
2: Eh bare parani.
0: Ayo.
2: So salam, Mbak.
0: Saka sapa?
2: Saking Mbak Piko.
0: Oh, Piko suk Piko mu Piko kita. Iya, Piko niku.
2: Anu pun dek cepai anu, Mbak.
0: Apa
2: niku?
0: Anu
2: sawut.
0: Sawut.
2: Nek mrene aja gak dek dang.
0: Aduh, lek rono aku kok dang ngono anduk. Oh, desae Piko. Iku lak tunggale Piko niku anu oh Pinocchio. Ya, Piko.
2: Niku lan apa, Mbak?
0: Iya, iya. Ya lagu mu apa i?
2: Lah niku wae Bapak Widi yo nopo niku, Mbah?
0: Oh, Bapak Widi ki mang njaluk anu semebiar.
2: Semebiar sing rancak ngono lho, Mbah.
0: Ya, ya. Aku
2: mau joget.
0: Ya, ya, awas ae lek awakmu tak abongno menyan ora joget ora kalap awas ae.
2: Tak ngobong dhewe.
0: Oh iya iya.
2: Aku duwe kok menyan.
0: Oh iya iya. Lali aku.
2: Kakek sing ngabui, kakek iya. Sing ngabui.
0: Kakek ku apa wong kakek ku lek apa lek kadung kalap ku kakek iki aku ora iso ngambui wong kakek iki lek kalap mung sing leboni iki malah bocah cilik.
2: Angel lek bocah tambarane, Mbah.
0: Oh, temenan. Senengane Mimi ngono ae, kakek.
2: Enten iku apa gedange?
0: Oh iya iya gedange iku dilote ae. Walah.
2: Tak kandakno lho ya.
0: Aja. Aja.
2: Sawalarene lotek lho.
0: Lah wong senengane gedang mas susun pitu apa maning gedang susu ya dilotek ae kakek kuwi lah wis ah. Desa.
2: Ya lek tempat sing kelanjingan iku arep cilik bae lotek.
0: Oh iya iya suwun lho ya. Iki lagumu wis tak siap.
2: Wis apa tak? Liling-liling, Mbah. Tak buka-buka.
0: Heeh.
2: Bobong,
0: Bang. Bu Sri Ponco.
2: Tangi, Bobong, Bambang, tangi.
0: Bapak Bambang urip tangi.
2: Kae dongel-dongel paling, Mbah.
0: Iya, iya kabeh.
2: Bu Sumiyato urip.
0: Bu Sumiyato urip.
2: Bu Sri Ponco urip. Bu Pandan. Urip. Bu Riatin urip.
0: Urip. Maru.
2: Mari ki banyak zaman jauh. Jangan muterno iku mbah background-e lho mbah salah iki wong
0: elekmu ya. Oh, temenan. Ana maneh ki kanca-kanca pecinta kopi sing saka Surabaya ya melu hadir.
2: Nggih, matur nuwun. Terus wonten niku mbah, Mbak Sri Mbak Sri Polden, Mbak Sri Setoyo nggih.
0: Oleh salam i. Oleh salam.
2: Saya sinten, Mbah?
0: Ora saka Triana Kali Cemplon kuwi lho, I.
2: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Mek, urip mek. Ya, ki saka Bromo Barang.
2: Heeh. Dait. Ya. Grandong nanti grandong iki urip apa, Mbah?
0: Grandong urip.
2: Kang grandong urip.
0: Heeh.
2: Niku wae lho, kok mun nanjak Timor Leste niku tenan apa?
0: Lho temenan i sumpah ku arang goroi. Iki putune mbahmu sing ana ning Timor Leste. Dewang mbahmu ki ya keturunane sanana Gus Mau tenan.
2: Gus Mau to wong.
0: Desane. Masa awakmu ngomongi Gus Sawut ku kok gak mungkin nang. Oh, Viko iku.
2: Tangi mantan nonton Blitar kok langsung njok Timor Leste ni lho kok biantar men mlayu.
0: Boy Islam ki saka Timor Leste kono iki. Ki saiki
2: makarno.
0: Ono kono.
2: Ono disusul.
0: Balik rono meneh. Aku ki ben taun yo mule rono iki wong anyene asline aku yo kono.
2: Luwih ngimpi tapi ya.
0: Jembok. Aku mau apa?
2: Lho niku aku wae.
0: Ya ya.
2: Ayo Mbah, assalamualaikum kamu sedoyo iki mau nih.
0: Ya ya, suwono iki.
2: Matur suwun nuwun.
0: Heeh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aiki Kang Batara sugeng njang kemawon. Supriyono Bojonegoro ya melu hadir. Pangan Saib. Kucur Ndau hadir, Mbah. Bu Nunu. sing ana ning Jepara. Sarapan-sarapan wong urip.

0: pamin tunggul wulom. Matur sembah nuwun.
1: Sis, karya muda.
0: Ini kongki kanca-kanca dulur-dulur sing saka Ngawi. Ya melu hadir tumbas pecel leplek kenyes gandul-gandul
1: proyek.
0: Mbah, sarapan pecel nika napa? Sarapan nika sanana radio masa depan. Pecel menika pengalaman cerita lucu utawa sing seneng penggemar cewek lemu. Duka. Kopine pun disuruh anu pun supen kok disuruput matur sembah nuwun. Nika nggih pujake pujaku Suma matur sembah nuwun. Sukamto ana sing guyu tok. Tapi ora apa-apa. Ora apa-apa wong ngene ya syarat minangka sewan. Ha iya Bapak Suharnata gek yatemi barang ki sing mari lunga saka apa ki wilayah selatan kono ki nggih sugeng enjang. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Selamat pagi, sarapan pecel. Hai.
0: Aku ya siki dulur lanang sing saka Kalimantan nongol gek sugeng enjang selamat pagi pinarak rumiyin.
3: Lah ngene wae anu napa krungu berat langsung nongol.
0: Apa maning sing saka Banyuwangi iki lho le. Ana iki Mas Sandi sing saka Banyuwangi iku ya melu hadir.
3: Oh nggih, salam kenal dari Kalimantan.
0: Oh iki lho, berbagai macam suku ning tetep ning warung pecel leplek kenyes.
3: Betul niku, Mbah.
0: Oh, Kalimantan, Banyuwangi, Jombang, mari ngono Trenggalek, Rembang, kabeh wis mlowo sarapan.
3: Pecelin mbah, ini mendunia.
0: Loh, ki ngomong oleh. Ngomong-ngomong, kok lek mbahmu sing ngomong, sangat nih aku ki sombong congkak berdebu.
3: Lah nggih, wong saking sing ten pundi alam gaib mawon nggih.
0: Loh, ki lho.
3: Nyawiji kok, Mbah.
0: Loh, aja maning wong sing ngene ki, wong badan kasar, sing lelembut iku lho le. Ya langganane mbahmu. Loh tenan.
3: Lah nggih.
0: Wah, golongane
3: jam-jam tenan anjene
0: kok. Oh, wong barang ngene iki sing penting dongane. Mangane donga ki penting.
3: Iki niku salah satu tujuane yang napa nggih kekancan niku.
0: Oh, iki lho.
3: Diwakili kancane kan.
0: Ya, ya.
3: Tembak kathah dongane ngeten
0: lho. Ya, biasane lek sekolah SD-no salah si satu ngono kuwi oleh 10, oleh 9, tenan. Tapi ora apa-apa.
3: Oh, tenan kula. Singin mboten Mbah lek salah setunggal niku nggih 99 sisae Mas.
0: Oh iya ya 99. Ha iya ngono ku ya lek pas kualik ngono ya ora oleh.
3: Nggih.
0: Eh, kabare Kalimantan piye gek iki?
3: Kalimantan adem ayem Mbah.
0: Alhamdulillah wis ora banjir ta.
3: Mboten iki.
0: Iya.
3: Sengingene sik isin ajenge medal, Mbah.
0: Oh, lek nang kono iki sengingene kuntup-kuntup lek ning kene wis rada dhuwur titik le.
3: Malah blas mboten ketinggal ketinjing.
0: Oh, tapi jano wae. Sing penting saiki jam 09.00 ngono deloken ku matahari mesti buka.
3: Kan mriki tenggen kula mboten wonten matahari, Mbah.
0: Wong biasa lho, saiki apa kok panas? Lho, udarane apa kok panas? Dudu perkara efek kaca. Ning Indonesia ki ning daerah Jawa ki akan matahari buka cabang ning dindi.
3: Lah nggih, sengin katai matahari nggih,
0: Mbak. Lah iya ku. Tapi ora apa-apa.
3: Anu alhamdulillah, Mbak, niki griyane kula niki tebih saking matahari, Mbak.
0: Iya. Iya, iya.
3: Kental kepanasan, Mbak.
0: Anu makane lek ditakoni mbahe mbah beda lek ning India kono ki kitabe paling gak iki ya Ramayana Mahabharata lho lek ning Indonesia ki Ramayana departemen setor, terus matahari departemen setor, iya dah. Weh, pokoknya akeh.
3: Padahal napa apa Maret mau ngapret niku
0: nggih. Iya, iya. Iya. Lah iki kaya yatemi Maret iki ya ono. Iya ya ta. Ya. Indoyat lho ya ta. Ayo. Busumiatun, busumiatun itu yang duwe lho temenan sumiat matun, mart lho ya tak
3: ya matun ngelir matun
0: ya ya ya ya kenapa? Apa mana?
3: Ngeten ini kenapa nge? Enten sing ajeng iku tanglethaken sak jane wong iki,
0: Mbak. Ajem. Lho, iling-ilingen takono le, lek perkara barang ki sinau utawa takon apa? Mbah mungkin ndukure Mbah Google tenan.
3: Lah, lah niku karep kula wau enten pasti semerepe lek mbah iki.
0: Wah, ya mesti ta. Wah, kuwi ora sombong, aku ora congkak.
3: Menlali kudu ajeng tanglet nopo ngoten lho wau niku.
0: Ngono ku ya syukur alhamdulillah kaya aku. Ana Lia, oh matur sembah nuwun Mbak Lia, Aprilia. Iki wong padha penyiar ngono ku ya melu oleh tenan.
3: Oh. Penyiar pundi niku, Mbak?
0: Iki kalau tidak salah mesti kan bener ta? Nah, iki Lia Aprilia.
3: Sana Lia Ledista nih gue mbak.
0: Gue lah kalap mana. Hehehe. Ambil tak doli peyek apa
3: ini mbak. Jenengan kan hobinya apa turing-turing ngoten gitu mbak.
0: Oh seneng aku. Masuk aku wis tua ngono aku nerabas-nabas.
3: Sekali-kali ini ku turing ten Kalimantan, Mbak.
0: Oh.
3: Kulo.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Mangke lek jenengan ten Kalimantan kulo
0: tanggap.
3: Yeah. Dados penunjuk jalane.
0: Oh, iya, iya. Mek kowe iki
3: rutene menyenangkan, Mbak.
0: Jadi kowe iki mek nunjuk tok terus mareng ngono ora melu turinge ngono ae. Oh, iso ae awakmu.
3: Mboten, Mbak. Kulo nate ngejak niku nggih anggap mawon turis, Mbak.
0: Oh iya iya.
3: Yang saking yang saking Malaysia, Mbak.
0: Oh iya iya.
3: Niku sakjane kanca kula sing ngangsal napa job niku. Cuman pas kering kancane kula dadi kula sing pengen dampingi.
0: Iya iya.
3: Hutan, Mbak, niku Mbak camping ten hutan tanpa niki tanpa bahan makan.
0: Oh. Berarti
3: selama satu minggu.
0: Berarti ngono kok. Lah kurang suwe lek mbahmu ki 3 wulan 3 tahun aku le, 3 tahun. Aja guyu, aja guyu awakmu. Aku ki padha karo Tarzan aku.
3: Tapi lek ten Kalimantan aman, Mbak. Mboten mungkin keluwen, Mbak, ten hutan iki, Mbak.
0: Anu le, ngono ku jenenge survival. Iku. Ya, dadi diculno ning tengah alas mari ngono ora nggo apa-apa nggo panganan berusaha untuk hidup di alam. Lho.
3: Nek kados kula Mbah jenengan culaken ning tengah alas mboten dibutuhkan itu bahan makan mboten napa-napa Mbah.
0: Pokoke anu
3: terus kula Mbah.
0: Iya iya iya.
3: Tapi nek kula niki diculaken teng kota Mbah tengah kota mboten dikeki duit. Luwen Mbah. Atunge nyolong mboten wantun.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Kan anu tinggal anu male tinggal pencet terus mari ngono ki ndelokke keranjang sebelah kiri kene iki. Ya.
3: Anggane Mbah kula niki sakniki kula luwih anteng ten Kalimantan
0: banget. Oh, iya iya benar. Kulo,
3: wah, ten pundi-pundi merantau, ten Jakarta, ten Bogor, ten pundi-pundi Mbak.
0: Ya, ya, ya, ya,
3: saham. Dan ini kalau rasakan kok malah tenangan ten
0: Kalimantan.
3: Kampung, ten
0: ya, Kalimantan, ya. Mbak. Tak dungak, no, sing penting sehat-sehat. Kan ngono wali. Wes, iki jalur lagu apa, Pak?
3: Kalau lagu ini, kenapa, Gek? Pokoknya, sing penting berat, ngoten kalau...
0: Oh, sing penting berat? Mas yo Bu Sumiaton kok

0: Terus apa mana?
1: Tapi sambutannya
2: anu mbak, pokoknya sama terus emak-emak sedua ya mawon pun mbak,
0: bapak-bapak terus mawon, ya ya pada-pada nih
2: bik sinten wawon itu
0: ya bik yat, bik yat
2: iya Mak Pandan,
0: Bu Arbarang,
2: Sedoyo,
0: iya semua nih ya.
2: Mak Titi, Mak Inda,
0: iya.
2: Pak Bambang,
0: iya.
2: Om Pari, pokoknya Sedoyo mawon pun mbak.
0: Iya semua nih.
2: Gimpun ngatur mawon mbak, matur nuwun mbak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kong ki kleresan putune mbae sing saka Kalimantan, saka Sumatera, Sulawesi, Lampung, Aceh. Pelanggan-pelanggan pecel istimewa ning TikTok mbae. Matur sembah nuwun. Ini kong ki kula padosaken kopi Lampung ning rada njaran lho iki. Aceng ben kalap

0: Waduh, kanca-kanca ki padha-padha wis padha ndelok, padha mirsani TikTok-e mbae karo uga ki ya ora ketinggalan dulur-dulur sing padha nembe rawuh. Maaf. Kura rada kelebah. Habisnya putu-putu ni mbae ki ya njaluke aneh-aneh. Jaluk lagu kembang kopi jaran. Tapi rapopo Pakde. Ana Pak Taslim matur sembah nuwun. Hidup harus dibuat bahagia. Sanjange mekaten. Ya bener nih. Pak Taslim niku bener temenan. Ning Taiwan barang ya melu hadir kula niku. Sing penting yo tersenyum. Hidup niku terus riate ono 6 tersenyum. Lah iya, Mbah. Sing penting ono sarate. Masih dodolan ki ambek mesem ambek tersenyum. Padha karo Mbak Zara. Selamat pagi lho Pak De, Taiwan kok hadir lho. Follow follow follow follow. Oke, matur sembah nuwun. Yat. Urip. Ana sing ki umbah-umbah ya karo nyetel radio. Adang terus mari ngono juga ya karo nyetel radio. Sing penting wong ki lek isu-isu ngene ki sing enak ki budayakan sarapan. Untuk itu. Untuk itu ada yang masuk. Sugeng njang sarapan.
1: Ayo untuk itu. Bakuk.
0: Password, password, password.
1: Oh, ya sih. Sarapan pecel heplekenes.
0: Oh, gandul gandul ton.
1: Heplekenes mbain.
0: Gandul gandul busumiaton.
1: Om pimpa galah kaum gambreng di bawah kaki koko belok.
0: Dem dem.
1: Sang kerang sang lombok abang.
0: Melungker.
1: Hai, baik rara melungker. Terus pun di papar pun panjenengan wong bagus.
0: Oh, yang ngono lho.
1: Baik
0: tuh. Yang baik tapi bagus ada apa-apa. Aku bagus.
1: Iya lho, mau ngelanang aja lewet dong.
0: Iya lewet dong, aku aja diceluk bagus. Iya matur sembah nuwun, apa sih kok ngendikak nih mbahmu sehat, ora kurang suatu apapun, ning rodok bocor halus mbahmu.
1: Ngerti aku?
0: Iya, iya, iya, iya. Iya, wis aja dituut, aja diomong na, aja diomong na, lek ngerti. Wene ono ae.
1: Iki bocor halus wong.
0: Iya. Ibarate ngono sampane plembungan ngono aku moto iwak nduk.
1: Padha.
0: Kesenggol titik ono mbledhos. Tenan.
1: Niki menune napa mawon, Pak?
0: Ayo kaya sing kok kandak nih, kok titip nih karo mbahmu besengek kliwon terus maru lilit tongel karo ki siwiran. Ibaratnya ngono siwiran kuping pitik ki yo no.
1: Senengan kowe
0: iki. Iya, iya wis seru aku. Aku wis seru teh. Senengamu.
1: Lagumu apa?
0: Iku lak padha karo aku.
1: Kula lek ning kepanggih bae ya kudu ngguyu, ya kudu nangis.
0: Aku malah ora nduk, lek kaya aku iki kudu semaput ketemu awakmu.
1: Kulo janji nglum tenan lho, Pak.
0: Lah iya, ana sing ngendikan
1: iki. Jembleng apa jinglung bareng?
0: Wis, kowe basamu basa alam semesta utawa basa ki alam gaib ora apa-apa. Aku ngerti kok, jimblung kek. Ya ta jengkintar kek, ya ora apa-apa.
1: Lek zaman kriyane aku kok jembleng apa jinglung ngono.
0: Lek ya lek jingklung iku ya wong ki wis kaya genter ning mlakune jingklung ngono lho, Nduk. Ki kowe pikantuk pambagya. Kuk.
1: Saking sinten?
0: Saka Sidoarjo, kayak iki putune mbae Indayati juga sing saka anu Jembleng. Jembleng. Lah iki ana Mbak anu Mbak Yati ngendikane Jembleng. Walah yo.
1: Jembleng iki ngumun iku lho, Mbak.
0: Oh iya. Iki basa rada ngulon apa?
1: Nggih, tiyang kriyen ki lek ngendikan kan ya pokoke anu tapi artine lho, artine banyak. Banyak apa bebek ya, Mbak?
0: Banyak kuwi sing gulune dawa. Iya dah. Tapi aku arep takok karo kowe, apa banyak kuwi gulune kok dawa?
1: Lele gulune ndek ya. Kaya ta, bae.
0: Arek iki rek, aku iki aku iki mbadai awakmu. Aku iki mbadai awakmu.
1: Lah sing gulune ndek iki nggih kan termasuk nganu mentok. Mentok ya termasuk dawa ya, Mbak?
0: Ya ndek. Maksudku iki apa banyak kuwi kok gulune dawa? Lho ngono lho ndek.
1: Lah gulune ndek berarti duduk banyak.
0: Lek kaya ngono ki duduk jawaban.
1: Lah sing leres pripun, Mbak Endemen?
0: Apa kok gulune banyak ki dawa? Sebab e ndase kuwi luwih adoh saka awake.
1: Mbak Endemen.
0: Loh. Ayo bedakno karo engkos, bedakno karo bebek, bedakno karo mbahmu. Mbahmu ki apa kok gulune ndek? Karena kepalanya itu tidak jauh dari tubuhnya.
1: Lah iya, mau ngantur mari ngono lek sekolah. Ngene ditanyai buku anu bu guru atau pak guru. Bagaimana beb anu banyak anu kepalanya jauh dari badan termasuk
0: leher.
1: Termasuk gulu dawa.
0: Ya.
1: Cendok liya lek nek nganu nggih Mbak lek kados kula ngeten sing bawa tangane ambek sikile lu wong iki banyak.
0: Ya
1: padha banyak iki.
0: Ya padha karo ngene iki lho Nduk. Padha karo ngene. Apa brutu iku senengane wong tuwek terus mari ngono lek paha dan dada iki senengane arek enom.
1: Ngerti aku.
0: Aku yo ngerti wong aku sing badai.
1: Ngerti aku lek wong tuwek senengane brutu.
0: Pokok
1: apa mana sing anu pokong ngombo iku arek ira rek.
0: Apa kowe?
1: Mbak yo apa nganu ngakoni awake dhewe ngono, Mbah?
0: Gong, aku ki ngendikan ki mbedhek yo apa brutu ki gak senengane wong tuwek, terus mari ngono ki lek paha dada ki senengane arek nom.
1: Soale lek nganu brutu niku kan di samping rasanya yang enak kan cuma satu lek brutu lek paha kan ada dua
0: jari sapa
1: turmano dodo lek disigar lek diloro lek brutu kan ngungkul namanya brutu itu ya cuma satu satu ayam lho lek pitik wake ya brutune akeh Mbak
0: jari sapa le jari sapa lek brutu ku enak lek brutune becak ora iso
1: lho ngiki ayam lho, maksud akan paha, arek-arek seneng paha.
0: Lho, ya wong wong
1: paha itu tukang beca.
0: Oh. Ana sing ngendikan, kula remen suwiwi, Mbah. Iya cek muru ngono lho.
1: Kok seneng suwiwi?
0: Lho,
1: kaya kaya mbake ngono ah.
0: Oh iya.
1: Aja dahar suwiwi, lek daharku karo brutu baik kakean suwiwi mangkane rene rono ning etan ning kulon
0: iku
1: sak paran-paran bae mesti ono
0: iku miber iku miber nduk tenan arek iki rek aja bocorno alus awakmu aku ki mbahmu
1: wong dilek iki kan yo ngene putune rek aja sampe niru-niru putune. Ada niru bae putu aja daran.
0: Awakmu ki kudu sajane ngene lho Ton. Sajane ngene. Awakmu ki kudune ki dadi condonge ki ipate kaca benggala ki yo mbahmu kuwi. Kaya kowe ki nyuntua barang sing apik karo mbahmu. Contone lho contone aku ki kondang kaloko lho Ton. Tenan. aku neng pasar besar, neng pasar Trenggalek, neng pasar Blitar. Lho, kabeh wong iki padha nyeluk aku. Lho, Gus Idam ngono ton.
1: Wingi kula nggih dinganu, kula tapi diceluk. Oh, nganu iku. Presiden Megawati. Oh, manu me presiden iku kula didelok ngopi celuk mboten tapi kula mboten purun. Oh, Megawati iku. Megawati kula mboten purun. Kula ngeten, lek nyeluk jenengku ada Megawati aja presiden. Wong jenengku Sumiaton celuk presiden kok ya ora noleh. Oh, iya lek mbah demen.
0: Aku iya aku. Ya. Awakmu jujur, Ton. Awakmu jujur.
1: Oh, nggih kene ya lek kono.
0: Awakmu jujur. Lelek sing nyeluk kowe iki presiden liwate pasar kowe gono sing robong tenan.
1: Nggih.
0: Mbah. Allah. Allah, apa? Wah. Apa
1: ta? Bengan jamu paitan mbah ben urip iki ben rasa kengkeng.
0: Wis, aja kok aja. Aku lek jamu paitan ngono uripku wis pait kok kongon jamu paitan.
1: Niki kula nganu ngombe jamu paitan iki suwun nggih.
0: Iya.
1: Mboten doyan. Terus wong lek suweke nemen barang ngono kuwi nyawang ya blereng ora mboten. Pokoke jamu paitan iki migunani kangge anu migunani kangge ning awak kula, Mbak.
0: Oh, ngono ya. Kasiate apa ta to?
1: Samping apa? Kewan-kewan iku mboten doyan. Kan pait, Mbak.
0: Oh, iya. Iya.
1: Iku juga anu untuk memperpanjang hidup.
0: Oh, jadi untuk memperpanjang hidup ki kaya kewan-kewan kaya jenis iki nyamuk barang ki ora iso gigit awakmu perkara kowe iki uripe wis pait ya.
1: Lah ngerti. Kok pinter mbak ya, omlek tak iso mikir kok kono barang.
0: Aku ndukure Google.
1: Dulu aneh main saemplek ngono tapi kok pinter ya.
0: Yo kakean mangan brutu, kakean mangan brutu mbakmu. Aku malah pinter.
1: Bayen jemen.
0: Kuk. Sumiatun.
1: Kok ketok.
0: Aku kudu guyu tenan. Ya. Seiki ana wong malah berubah dadi pitik. Tak pangan brutumu tenan.
1: Pitik wedok. Aduh, biyong aku kula nganu mbah dadi pitik wedok jan rekoso banget uripku.
0: Temenan. Aja. Aku ae ngerti lek kowe babon ngono aku giyah. Aku kandha, aku dadi jago ngono aku kandha nang babon-babon liyane. Aja nyidhi Sumiaton aku ya ngono. Napa arek iku gurem tok.
1: Kula jan. Angger pitik jago rada lemencir pitik ngono mbledhek kula, Mbah. Dadi malah aku
0: kesel. Iya. Aku wis seru apa maning sing dadi pitik jagunge Aceng. Ya mek nun sewu to, nun sewu. Ya mek ngerek-ngerek itok ngono.
1: Aceng ngono lah ora pemo jagone dadi Aceng ya mek merengut-meruwet.
0: Ya
1: sama babon gembrot ngono iku Aceng ya malah meruk ngono. Lah apa Aceng?
0: Lah atine gak meruk piye wong barang kae nyideki wis tret ngono kuwi. Oh ndelek lentung kowe tenan.
1: Walah Mbah, ngene iki lho kula lek ra panggil jenengan ngono iku jan iki mengko kula ngeten. Lho, jame lho kok wis jam 8. Lah demen kok nang anu.
0: Sik ta, Ton.
1: Ilat lu ngomong iki, gawe kok nilap-nilapne ngono.
0: Ton. Tak ngan sik. Kowe pikantuk pambagya saka Bayu ATV ku lho. Karo kang anu gembos sing ana telekung dulure mbamu.
1: Nah. Oh, nganu niku to, sing mimpes niku, gembos niku sing mimpes niku.
0: Iya. Sing ayo, makane mbamu moto iwaken iki dulure jenenge gembos.
1: Oh, matur nuwun. Kakang Mas gembos.
0: Aja mau, aja ana Kakang Mas, aja ana.
1: Lho Mas to.
0: Mas to.
1: Lho Mas larang kok.
0: Ora apa-apa, Mas ya Mas larang lek digonan Jakarta, ayo.
1: Dadi abang.
0: Lah iya dadi. Kandhaan yo.
1: Wahyun kan ngene iki.
0: Napa?
1: Mas Bayu niki sing anu pemancar niku lah.
0: Bayu ATV kuwi sing golongane temon terus mari ngono putune mbae sing sapa iki Kidun Asmara Jati Kusumaning Tiar.
1: Temon iki lha kucing kula, Mbak.
0: Lho, kowe kok madak-madakne Bayu iki kok karo kucingmu?
1: Ndakno, sakandakno lho jenengan temon iki nganu kucing kula jenenge ya temon.
0: Lho,
1: Bayu Mahendra.
0: Oh, jenenge kucingmu Bayu Mahendra. Wah, layu awakmu dipadakno. Kok tak kandakno kowe. Lagumu apa, Ton?
1: Niki. Kliru ning kula mesti ning tanglet, Mbak.
0: Oh, iya ya. Iya ya.
2: Aman, tapi tetap
1: kulone lek lagu perkara lagu, soalnya kula nggih nganu gandang ki ambak dadine ya sembarang pon pokoke jenengan remen ngoten kula nggih suka.
0: Oh, awakmu
1: suka.
0: Rewel. Ton.
1: Wis dalem, Mbak.
0: Kowe mulai kapan?
1: Niki wau, Mbak.
0: Oh, iya iya iya.
1: Niki kira-kira nggih wis 7 dina, Mbak, niki.
0: Lah iki
1: salah obat, ngombe obat miru terus.
0: Kowe ana pikantuk pambagya saka Mbak Lutfi. Ya Allah, Mbak kula ngakak tok. Lho dengerno jenengan lho iki lho Ton. Heh. Ana wong gara-gara Mbak nang iya Lutfi iki gara-gara ning UGD iki perkara mangap tok.
1: Lah nggih lek ning UGD lek wong pokoke wong lara nemen bareng ngoten lek mireng jenengan ngono ae ya langsung mingkem. Mingkem wis ora iso mangap neh wae. Kandane wong-wong lek lara-lara niki rane mbebayani lara wis ra kenek tombo ngono. Nang ngene mbae langsung wis teksek.
0: Aku ki lek mari dodolan Ton, aku mari dodolan kuwi buka ning dalem ki praktek. Ya ki kanggone dulur-dulur sing duwe lara mulai lara boyok, lara sirai, lara sikile. Iki ning gonku winginane tas mule ki aku ki alhamdulillah Ton. Ana wong ki budal egrangan ki ning dalemku ki tak tambani to alhamdulillah
1: langsung mati.
0: Oh, gundulmu satu kowe apa. Nah, aku ki tenan to, nah, aku ki tenan.
1: Budal egrangan brangkang budal.
0: Budal
1: tuyu-tuyu brangkang mari ngono nang ngene mbah demen senggol titik ngene langsung guling tek.
0: Loh. Aja ngendikan kaya ngono. Gek winginane wong tok mertamba ning nggonku iki Ton. Wong sing jenenge iki aku iki ora mentolo. Titik-titik aku tak kandhani iki. Lho kok iso ngene iki piye ngono? Terusé dokter-dokter niku niki pun harus diamputasi ngaten lomba. Kula nika wedi. Wah, jane lek perkara dokter iki ya ngendikane langsung diamputasi. Lek kaya mbahmu entenono rong dino ngkas iki wis gogrok dhewe aku ki ngomong.
1: Nggih wong karo mbahe ngono langsung diteteki ya kirane dengkul.
0: Kowe tak desai.
1: Mbahe nang memot wis.
0: Lagumu. Lagumu rek. Lagumu rek.
1: Lah pamane rono ora nggawa saren ora nggawa apa-apa mek lembean etek eglen. Alah mule mutar wis ayo le.
0: Terus mari ngono aku ki ning ning desaku ki malah di apa dioprak-oprak Ton, Ton.
1: Terus.
0: Lah iya mari Ton.
1: Dalem, Mbak. Kula niki ngenteni jenengan tak pikir ambekan kok suwe menyang ambekan.
0: Ya wis lagu mu apa Ton?
1: Kula lagune sembarang kalir pokok njenengan remen kula nggih remen.
0: Sampe
1: kadang duwa ya kemawon. Pamireng tepat mugi-mugi gak kalah kale lagu-lagu menika dados panglipur.
0: Iso ndawa umur, ndawa.
1: Wes pokoke tangane tok ada dawa, sikile barang. Kok panggah ning umure tok tiba.
0: Kowe oleh salam saka Bapak Siwawan.
1: Oh, pokok bokom sampean.
0: Iya wis
1: ro. Bapak Siwawan kula matur nuwun. Kula niki lek ngomong rada blekotan mbah mergane nganu lambe ketuwa kotokan terus.
0: Ngono kuwi dirasani wong Ton.
1: Mboten yo njenengan wis gambleh mbah kok.
0: Iya iya. Suwun Ton.
1: Nggih, matur nuwun wangsul.
0: Ya. Wis jentenan ngene wis. Wah.

noia i a melu cuia. Bapak Pujianto, waalaikumsalam. Derek-derek ngang nembe pinarak, kulaturi pinarak. Mbah Benu, Armada.

0: Matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak utawi menika nembe gabung. Heeh, kleresan menika mumpun setengah songo lulur menika derek-derek ingkang lagi rada-rada kalap nggih monggo kula derekne ben rada melu anget-anget titik. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Walah Jon, piye kabare Jon?
1: Tahes, Mbak.
0: Oh, basane iku jeneng iki lho tahes. Sehat alhamdulillah.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Sak wangsulipun dos pundi, Mbak?
0: Kula alhamdulillah aku ki yo sak mulene jam 12 aku Jon.
1: Oh, nggih.
0: Maksudnya ini sehat ya, muka-muka kayak sampai jam 12 1 kali 24 jam
1: ngapain Mbak?
0: Ah, ya mesti tak, kayak minum jamu dulu Jon.
1: Iya
0: oleh salam kue soko Mas Anto sing soko
1: sinten Mbak?
0: Mas Anto ki daleme soko Tasik Madu.
1: Oh Anto napa Anto?
0: Anto, Anto.
1: Anto, oh nggih Tasik ya. Madu.
0: Tasik iki Jawa.
1: Salah Mas ya. Anto.
0: Tasik iki Jawa Barat, Madu iki ya madune tawon kuwi.
1: Nggih. Jawa Barat e Madu, ngoten
0: aku ora melu-melu ae tenan. Kang Suwarno barang ki ya melu sarapan pecel.
1: Nggih, Waalaikumsalam Kang Suwarno.
0: Kowe salam kanggo sapa ki tak kei waktu?
1: Kalian maktun kok Mbak?
0: Maktun, iya iya iya. Alah yo.
1: Wonten Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Mbak Titi.
0: Mbak Titi. Wah, Titi wele-wele. Iya.
1: Mboten kata-kata Mbak Titi mawon ya.
0: Iya, anyane arek iku Titi tapi gede. Iya.
1: Nggih. Ya. Sinten male, Mbah?
0: Iya, sapa neng? Iki sapa?
1: Oh, wonten sing niku, Mbah.
0: Sapa?
1: Kinclong niku, Mbah.
0: Sing kinclong.
1: Nggih, kinclong.
0: Kinclong. Sapa ta, Jan?
1: Nggih, Pak Es.
0: Oh, Bapak Es. Iki dudu kinclong kowe lek ngendikan kaya ngono kuwi. Sajane ngene iki sudah rikma, Jan.
1: Oh, ngoten. Ajeng malih wonten Pak Yunanto.
0: Bapak Yunanto uga. Alhamdulillah.
1: Wonten Mas Heru.
0: Sariki yo le nyalami Kang Jono.
1: Oh nggih, Kang Sariki.
0: Iya.
1: Puluhan tahun, Mbah, kareng Kang Sariki mboten kepanggih, Mbah.
0: Ki, salam kepanggih
1: ten mriku ten Karang Lu.
0: Iya, salam kenal tuh Mbah, salam Yasin. Yasin.
1: Yasin, Mbah.
0: Oh Yasmi, Yasmi, Yasmi. Iki mungkin dudu Yasin, Yasmi.
1: Yasin apa Yasmi?
0: Yasin, Yasmi.
1: Yasin. Gila jaler Yasin le istri Yasmi
0: menapa? Ya ya ya.
1: Nggih pun disalami sedaya.
0: Ya Mas Ahmad ki ya tolong sampekno ki mangendikane oleh arek wes ngomong aja oleh.
1: Angsel Mbah.
0: Ya iya, wis alhamdulillah Jon. Ono maneng sing njaluk pecel welut.
1: Pecel welut, Mbah. Kulo sate mawon, Mbah.
0: Oh, aku wis seru Jon, sate bangil.
1: Nggih, kulo.
0: Ya, bumbune pecel. Napa?
1: Ngedem sego.
0: Oh iya, iya.
1: Lalapane sate.
0: Ya, iya, Jon.
1: Nggih salame kagem sedoyo man, Mbah.
0: Ana sing njaluk ki Mika, njaluk ki saka Blimbing. Waalaikumsalam jam 12 lho, Mbah. Iya, iya. Nggih.
1: Kagem bae tetep sehat.
0: Suwun lho, Jon. Kemarin juga
1: belajar ya tentang tetep rezeki ya, tetep rezeki. Banyak rezeki wonten, Mbah.
0: Iya. Iya, iya.
1: Mboten dikatutaken blaen, Mbah.
0: Yo temenan, Jon.
1: Sehat tok mboten enten rezekine. Bahaya.
0: Berbahaya, tenan. Iya, iya. Suwun, Jon.
1: Nggih, Mbah. Ngoten mawon, Mbah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sampai niku Jawa apa Madura? Kulang niku Jawa. Asli ini Sumenep. Jawa pun ditambah. Ya Sumenep. Penemus.

iki menolak kecewa. Sugeng injang lho, Mbak. Dangu mboten ketinggal kula ten pundi, Mbak? Jenengan ten pundi?

0: dari aku mencintai Wastra sih.
1: Oh berarti malah
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Satus Gangsal Komatiko, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku Velodrome Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas maupun lawas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Dulu kami pindah dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo, sekitar tahun 2010 pindah ke sini semua, ujarnya kepada RRI Minggu 10 Mei 2026 pagi. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pembaca buku murah di Malang. Namun seiring waktu jumlah kios terus menyusut, kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Menurut Amrullah, perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, ia melihat secercah harapan. Dalam 2 tahun terakhir, belahan anak muda mulai kembali datang mencari buku fisik. Menariknya, mayoritas pengunjung saat ini justru berasal dari kalangan generasi muda Gen Z. Novel menjadi jenis buku yang paling banyak dicari, meski buku pelajaran, komik hingga majalah lawas juga tetap memiliki peminatnya sendiri. Di kios-kios itu, pembeli bahkan masih bisa menemukan buku-buku terbitan tahun era 1950-an dengan harga relatif terjangkau mulai dari Rp15. Di tengah derasnya arus digitalisasi, pasar buku Velodrome mungkin tidak seramai dulu. Namun di tempat itu sempat menjadi budaya membaca masih terus hidup. Dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman.
0: Katen Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap hari Senin hingga hari Kamis dari jam 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Senin kalender siar 11 Mei 2026, kita telah kedatangan narasumber cowok ganteng, weh. Ganteng banget, aku malah kalah malahnya ya. Ono saingan deh ya. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Ada Mas Arif, bener Mas ya?
1: Selamat siang.
0: Oke, ini Mas Arif adalah pelaku UMKM juga pendengar. Dan ternyata ini UMKM-nya beda daripada yang lain. Kenapa saya bilang beda? Karena kalau biasanya kita mengundang teman-teman UMKM yang datang itu kuliner, biasanya kan seperti itu ya, banyak ya. Dan ini adalah owner dari Sewa Kasur Murah Malang.
1: Nah, ya, betul.
0: Agak beda. Agak beda gitu mendengar. Dan ternyata saya juga baru dengar, baru tahu kalau ada persewaan kasur. Nah, ya, betul. Mas Arif, kenapa panjenengan ini kok berminat atau melirik usaha sewa kasur nih?
1: Iya. Enggak. Gitu ya. Awalnya hanya sekedar iseng, Pak. Gitu ya. Jadi waktu itu kita sekarang sudah tahun ke-7 di Sewa Kasur Murah Malang ya. Jadi
0: tahun ke-7.
1: Betul. Okay. Jadi awal mulai itu pas waktu awal-awal Covid. Sebenarnya basic kita ini adalah jual. Jual kasur gitu ya, jual kasur busa atau furniture. Cuma waktu itu waktu Covid kan ekonomi agak sedikit ya berubah gitu nggih, Pak.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita bikin inovasi. Dari situlah kita ada ide untuk ayo disewakan kasur. Setelah kita riset sebenarnya sudah ada, Pak. Kita lihat di Jogja itu sudah ada. Di Malang pun sebenarnya juga sudah ada pemainnya. Tapi ya kita coba dulu, kita cek ombak dulu waktu itu. Ternyata ada orang yang memang butuh, Pak, gitu kasur ini. Ya, jadi ada memang beberapa barang yang tidak perlu dibeli, ya hanya cukup disewa aja. Salah satunya sewa kasur atau extra bed begitu.
0: Extra bed, iya, kalau misalnya kita ke hotel gitu kan pasti
1: extra bed
0: ya kan.
1: Betul, gitu.
0: Nah, di sini ukuran berapa aja yang panjenengan siapkan?
1: Kalau awalnya kita semua ukuran ada, Pak. Jadi mulai dari 90, 1 meter, 120, 160, lengkap semuanya ada. Cuma seiring waktu karena kita ini sudah terseleksi dengan waktu, sekarang kita hanya menyediakan 2 ukuran saja, Pak. Jadi ukuran satu yang pertama single. Ukuran 90, sama ukuran double untuk 2 orang itu ukuran 120.
0: Cuman 2 aja.
1: Kalau mau yang lebih besar lagi nanti bisa digabung, Pak.
0: Ya betul.
1: Betul ya, Pak.
0: Betul, jadi betul,
1: 90
0: betul.
1: Dijadiin satu.
0: Jadiin satu.
1: Bisa untuk
0: bertiga
1: gitu. Karena rata-rata kalau tidur itu lebih orang itu seneng privasi, Pak.
0: Benar.
1: Jadi satu orang satu. Gitu. Jadi kita lebih mengutamakan yang ukuran single atau ukuran 90. Begitu, Pak.
0: Asik. Ini menarik mendengar sewa kasur ya kan. Biasanya ya kalau yang namanya kasur untuk keperluan rumah tangga pasti ada lah.
1: Betul.
0: Ya. Tapi ada momen-momen tertentu yang membutuhkan extra bed ini.
1: Betul.
0: Dan kadang kita kelabakan.
1: Betul.
0: Ya, apalagi kalau misalkan ada tamu yang harus menginap beberapa hari gitu kan. Kita kan kelabakan, kadang-kadang pinjam tetangga. Nah, iya. Ini cuman kasur aja nih, Mas.
1: Iya, kita sebenarnya awalnya kasur. Jadi ada beberapa memang seperti yang Pak tadi bilang ya, Pak Ci ya. Ada momen-momen yang kita butuh. Contohnya yang terdekat ini adalah kayak mau nikahan.
0: Ya.
1: Betul. Jadi betul. Misalnya keluarga mau nikah.
0: Keluarga besar datang nih.
1: Keluarga datang nih, gitu ya. Kita mau beli kan emang nih beli banyak.
0: Habis
1: gitu
0: itu nggak dipakai.
1: Habis itu nggak dipakai. Ya, terus ya, habis ya, itu ya. Naruh tempatnya juga kita susah, Pak.
0: Betul. Gitu.
1: Nah,
0: barang besar nih.
1: Solusinya sewa aja. Jadi nikahan keluarga datang nggak perlu repot, tinggal sewa aja. Kasurnya diantar, kalau sudah selesai kita ambil lagi. Amin. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya butuhnya berapa, keluarganya datang 10 ya disewakan 10.
0: Oke.
1: 20 ya 20 atau bahkan satuan pun kita juga layani.
0: Oh gitu ya.
1: Itu yang nikahan. Terus kemudian yang momen yang sering itu biasanya adalah tahun baru, Pak. Gitu. Jadi tahun baru itu banyak orang yang wisatawan juga yang datang,
0: iya,
1: mau nginep di rumah nenek atau nginep di rumahnya kakek, saudara, butuh tambahan extra bed, atau butuh tambahan kasur, sekarang nggak perlu beli, Pak. Ya nggak perlu tidur lantai.
0: Iya.
1: Gak usah pinjam tetangga nih, Pak.
0: Kadang-kadang kita sungkan ya.
1: Iya.
0: Waduh, turun di apa jadinya di bawah, di lantai gitu.
1: Jadi ya, sekarang ya, kita bisa sewa kasur, karena sebenarnya, Pak, kalau kita tidurnya berkualitas, itu hari-hari ini akan semakin nyaman begitu, Pak. Yeah. Karena kan biasanya kalau kita pas liburan malah pulang itu capek semua. Salah satunya karena tidurnya tidak berkualitas.
0: Betul.
1: Makanya kita sediakan kasurnya ini adalah kasur yang premium, Pak. Makanya kalau sebelumnya kita ini, saya tadi bilang sebenarnya sudah ada, tapi kalau kita ini adalah jasa sewa kasur yang kita kelola secara profesional, baik dari cara order, dari pelayanannya, sampai unit yang kita sewakan, itu semuanya kita utamakan yang terbaik seperti itu.
0: Jadi ternyata tidur itu juga harus kita jaga ya kualitasnya ya.
1: Betul, Pak.
0: Gak cuman olahraga, gak cuman makan, tapi tidur juga.
1: Karena dalam 24 jam, idealnya orang tidur itu 8 jam, Pak.
0: Betul.
1: Berarti sudah sepertiga waktu kita
0: untuk istirahat.
1: Untuk istirahat. Kalau kita tidurnya di tempat yang kurang tepat, berarti kan sepertiga hidup kita ini kita gunakan
0: nggak nyaman atau nggak sehat.
1: Iya, betul. Gitu. Jadi kita harus utamakan kasurnya adalah kasur yang berkualitas.
0: Oke, jadi ini pendengar, untuk sekali lagi untuk Anda ya kan, persewaan kasur yang melayani Malang Raya atau Jawa Timur.
1: Nah, jadi awalnya kita hanya lokal Malang aja, Pak. Terus Batu, tapi seiring waktu karena kebutuhan banyak, jadi kita sudah melayani sampai luar kota, sampai Jawa Timur.
0: Sampai Jawa Timur juga.
1: Terakhir kemarin yang terbaru di Madiun, kita ngelayani hampir 200 kasur, Pak, untuk kegiatan Muhammadiyah di sana. Dua malam bermalam di Madiun. Kebetulan pesertanya hampir 200 lebih. Jadi daripada nanti ke tempat atau ke nggak proper gitu, gitu. Jadi kita siapkan kasurnya, mereka istirahat bisa dengan nyaman dan enak seperti itu. Iya, Pak Haji.
0: Oke, mendengar sekali lagi ya kan, istirahat itu perlu sekali, karena kembali lagi istirahat itu kan memprepare tubuh kita untuk aktivitas berikutnya.
1: Betul.
0: Kadang kalau kita istirahatnya kalau istirahatnya nggak baik, malah nggak sehat di tubuh kita. Nah, saya ingin tahu kasur yang digunakan ini premium ya, tadi bilang ya.
1: Betul.
0: Premium itu seperti apa? Kasur ini kan kalau zaman dulu pasti ada yang namanya kasur kapuk gitu ya. Apakah juga masih menggunakan itu atau udah pakai kasur busa?
1: Ya, kita, Pak Cik, kita pakai namanya kasur busa, ya ta? Standar kita tebelnya pakai yang 20 cm.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, kita pakai namanya density. Density itu kalau dalam gambarannya seperti roti itu kekenyalan. Ya, kita pakai namanya density 24 gitu. Jadi supaya kasurnya ini mengikuti bentuk tubuh. Jadi enggak cepat ambles.
0: Ada yang cepat ambles, ada yang keras.
1: Betul, itu karena density-nya, Pak.
0: Oh.
1: Nah, jadi itu kekenyalannya dari kasurnya ini. Makanya kita pakai kualitas yang bagus. Jadi kalau garansi kasurnya itu 15 tahun. Jadi yang kita gunakan seperti itu. Jadi bukan kasur yang asal pokok kasur gitu, enggak, nggih. Jadi kita gunakan yang premium, jadi garansinya 15 tahun sehingga nanti ketika istirahat itu mengikuti bentuk tubuh. Jadi enggak ambles begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kain kita yang kita gunakan ini adalah kain yang bagus. Jadi ketika bersentuhan dengan kulit, ketika tidur walaupun kita pakai baju gitu, nggih. Jadi itu lembut, jadi nyaman.
0: Ya,
1: jadi kita
0: juga ada kain yang nggak nyaman tuh, panas.
1: Betul. Ya, jadi ya, kita pakai yang dingin, pakai katun Jepang. Jadi ada embossnya juga sehingga looksnya juga masih tetap bagus. Sehingga ketika tidur 8 jam atau anggaplah rata-rata 6-8 jam, itu kita tidur dalam keadaan yang berkualitas.
0: Gitu ya.
1: Gitu. Jadi
0: nggak asal-asalan istilahnya ya, kasurnya makanya, juga gitu ya.
1: Makanya kita dibilang kita adalah jasa yang kita kelola secara profesional, baik unitnya pun kita pikirkan supaya bukan hanya sekedar asal, wes pokoknya kasur, enggak. Tapi kita siapkan yang terbaik.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik, mendengar. Jadi ya, kembali lagi ya, menjaga kualitas istirahat atau kualitas tidur ini.
1: Betul.
0: Dari kasur, ya nggak cuma kasur, spraynya juga, kainnya yang digunakan juga diperhatikan gitu ya.
1: Betul. gitu.
0: Nah, ini cuma kasur aja atau ada fasil apa istilahnya, misalkan satu set itu kasur plus bantal atau kasur aja gitu.
1: Kalau kasurnya sudah lengkap, Pak. Jadi ada bantal, ada selimut, ada gulingnya juga gitu. Oke. Jadi sudah lengkap. Bahkan yang terakhir kita ini, kita sudah sediakan karpet sama kipas juga.
0: Itu satu paket.
1: Iya, jadi nanti ada sendiri-sendiri, Pak. Jadi misalnya tambahan.
0: Ada tambahan.
1: Misalnya kadang kalau kita waktu di villa, beberapa pelanggan kita yang di villa mau kumpul-kumpul, nah nanti di tengah kita siapkan karpet, Pak. Ada beberapa yang kepingin lebih sejuk, kita siapkan kipasnya. Jadi lengkap sudah. Lengkap, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Kasurnya ada, karpetnya juga ada. Kipasnya juga sudah ada, lengkap nih, banget.
0: Saya ngomong villa keluarga ya. Betul. Kan biasanya kan ke Kota Batu itu pesen apa villa keluarga.
1: Betul.
0: Tetapi tempat tidurnya terbatas.
1: Betul.
0: Sesuai dengan kamar. Tapi yang datang 15 orang.
1: Iya.
0: Kadang kan seperti itu. Betul. Ya. Itu yang membutuhkan ya sebenarnya.
1: Betul. Jadi biasanya kalau weekend, Sabtu atau Minggu kan villa biasanya kamarnya cuma 4 atau 6. Yang datang rombongan nih.
0: Rombongan pasti karena kita kan cari gang murah lah ya.
1: Iya. Nah, untuk tambahan solusinya, makanya kita siapkan namanya extra bed-nya. Ini kita siapkan kasur lengkap semuanya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Makanya tadi Pak, jadi ada ukuran 120. Itu biasanya ibu sama anaknya itu mau apa namanya, mau tidur, itu juga bisa gitu. Jadi sudah kita siapkan semua. Supaya nanti waktu liburan, nanti habis ke villa liburan pulang malah capek-capek. Nah, ini kita siapkan kasurnya yang premium supaya nanti liburannya nyaman, pulang itu fresh pikiran, fresh tubuhnya juga gitu.
0: Betul.
1: Pak.
0: Kadang misalnya sing cowok ngalah turun digisor. Biasanya kan gitu.
1: Turun lantai nanti. Kita siapkan sekarang, Pak, sewa kasur
0: malam. Kalau mau pesan gimana nih, Mas?
1: Betul, jadi kita kalau mau pesan itu kita semua ada di semua sosial media kita bisa. Mulai dari Instagram, dari TikTok, ya, Twitter, Thread, semuanya ada. Gitu, nanti tinggal WhatsApp aja di admin, ya. Nanti di situ akan ada form ordernya. Jadi nanti kebutuhannya apa, kirimnya kemana, terus kemudian yang dibutuhkan berapa lama, nanti diisi form ordernya, nanti tim kita yang akan ngurus semua.
0: Oh gitu.
1: Baik dari mulai dari pengiriman sampai pengambilan, nanti semua kita komunikasikan dengan pelanggan.
0: Oke, jadi nggak usah apa ngambil di tempat panjenengan.
1: Jadi nggak perlu ngambil, nggak perlu ke store kita, tapi langsung WhatsApp aja. Kasurnya datang sendiri, Pak.
0: Oke, nomornya berapa nih?
1: Nih 087-84-10-77-547. Ada di semua sosial media, Pak.
0: Semua sosial media namanya?
1: Ada. Sewa Kasur Murah Malang yang warna kuning.
0: Oke, Sewa Kasur Murah Malang dari IG,
1: TikTok,
0: ya Facebook juga ada,
1: Twitter ada, Thread ada.
0: Ini berarti benar-benar dikelola dengan profesional gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Pak. Betul.
0: Nah, ini kan berarti panjenengan apa namanya, istilahnya ini sudah 7 tahun ya.
1: Betul.
0: Sudah 7 tahun. Kalau boleh tahu perkembangannya gimana ini?
1: Iya, alhamdulillah sekarang customer kita sudah, database kita sudah ada 200 customer, Pak, yang sudah menggunakan jasa kita.
0: 200 customer.
1: Iya, jadi 200. Sorry, 2000 customer.
0: Oh, 2000.
1: Sorry, 2000 customer, Pak, yang sudah menggunakan jasa kita. Dari Malang Raya. Mungkin yang pendengar baru tahu kok ada ya kasur disewakan. Saya mau cerita sedikit, Pak.
0: Iya, monggo.
1: Ini ada pelanggan kita mudah mendengar, ini Kak Amelia. Saya ceritakan. Jadi Kak Amelia ini waktu jalan, Pak, di Jalan Malang Raya, pas di belakang mobil kita, armada kita ada roda 3 gitu nggih. Ada tulisan sewa kasur murah Malang. Dia ketawa, Pak. Kok kasur disewa? No.
0: Awalnya.
1: Tapi di foto, Pak.
0: Oke.
1: Di foto. Kok kasur disewa? Itu konsepnya piye? Orang saya aja di rumah ada kasur.
0: Iya.
1: Selang berapa bulan dia ada acara keluarga, Pak, acara mantenan gitu ya. Di Kebonagung.
0: Kebonagung
1: gitu ya, Pak, ya. Kemudian dia ingat, oh kok ada sewa kasur, isenglah tanya di situ.
0: Cari kan, di foto yang di HP itu ya.
1: Oh iya.
0: Ada nomornya.
1: Saya ada nomornya, tak hubungi sih, ya apa sih sewa kasur ini? Saya jelaskan bahwa kita melayani jasa rental kasur untuk keluarga yang tamu. Akhirnya dia ketawa-ketawa sendiri. Oh iya, ternyata yang tak foto dulu sekarang tak gunakan, Pak. Oh ternyata butuh juga gitu loh. Jadi kasur ini salah satu apa namanya yang tidak perlu dibeli, Pak. Memang satu orang punya satu, tapi keluarga kalau datang
0: itu yang menjadi,
1: iya, Pak.
0: Jadi, biasanya menjadi masalah apa ya, rutin ya, karena kan tamu datangnya nggak tiap hari.
1: Betul.
0: Saat-saat tertentu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan ada tamu kita yang tuan rumah apa ya, pelayanan ke tamu kurang kan juga nggak nyaman.
1: Betul, Pak.
0: Tapi mau misalkan ah ada tamu nih, kepikiran mau beli kan pasti ya kan, pas ada tamu. Tapi tamu pulang pasti pikiran untuk beli kasur udah nggak ada lagi.
1: Nggak ada, betul.
0: Besok atau beberapa waktu lagi tamu datang lagi, ada lagi pikiran kayak gitu. Iya.
1: Makanya Pak, daripada beli kan ya maintenance-nya tempatnya juga nggak ada.
0: Pasti kan kasur setiap rumah tangga sesuai dengan jumlah keluarga.
1: Betul, makanya kita sewakan cukup dengan 25.000 loh Pak. Sudah dapat satu kasur ukuran 90.
0: Okay.
1: 25.000. Jadi maksudnya worth it gitu Pak.
0: Ya worth it banget daripada 1 juta ya, 1 juta beli kasur.
1: Beli sekarang
0: ya, selesai setelah jadi, apa namanya? Acara selesai.
1: Jadi mending sewa aja, disewa kasur murah-murah lengkap, nanti ada bantal kita siapkan. Oh Mas, aku bantalnya sudah ada misalnya gitu.
0: Cuman kasur aja.
1: Kasur aja.
0: Monggo
1: gitu kasur. Jadi sesuai kebutuhan. Oh Pak, Mas saya maunya paket lengkap kasur, bantal, selimut gitu. Kita siapkan Pak.
0: Oke.
1: Gitu. Ah, saya pengen yang agak sejuk. Tambah no kipas boleh. Baik. Kita siapkan semuanya, Pak.
0: Baik. Ini cuma kipas ya, enggak AC portable.
1: Sementara belum, kita masih kipas aja. Okay. Kipas aja
0: gitu. Baik pendengar, wah seru nih ya. Ternyata sesuatu yang apa ya istilahnya bergelut di diri kita tiap hari, belum tentu kita siap apa menyiapkan sesuatu atau barang tersebut. Ya seperti kasur ini kan bergelut dengan kita setiap hari. Tapi enggak selalu kita mempersiapkan, apalagi kalau ada acara atau ada tamu. Kalau misalkan ada acara mungkin bisa apa ya, ada persiapan. Tapi yang namanya tamu kadang-kadang kan dadakan juga. Itu di order secara dadakan juga bisa ya kan, order hari ini misalkan buat nanti malam gitu.
1: Sangat bisa, Pak. Jadi misalnya tiba-tiba keluarga tamu datang,
0: biasanya weekend nih.
1: Surprise. Gitu. Waduh, bingung saya ini.
0: Bingung jadi omah.
1: Turu mana ini, turu mana ini. Selama stok kita masih ada, kita layani Pak.
0: Iya, okay.
1: Cuma biasanya kalau weekend, biasanya Sabtu Minggu itu, biasanya kita hampir selalu full book Pak. Apalagi kalau di Mei ini ada banyak libur panjang.
0: Nah, itu, apalagi nanti libur panjang Juni Juli ini ya.
1: Betul, libur sekolah ya,
0: libur
1: Pak ya.
0: Libur sekolah ini.
1: Itu sudah ada yang banyak yang booking, Pak. Gitu karena mereka sudah pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Aku nggak kebagian karena memang kalau waktu high season, weekend itu memang kita penuh, Pak. Stok kita ratusan, cuma waktu kita weekend juga permintaan juga banyak, Pak.
0: Gitu. Apalagi Malang ini adalah kota wisata nomor satu di Jawa Timur.
1: Betul.
0: Tujuan wisata nomor satu di Jawa Timur, Malang Raya ini.
1: Betul.
0: Jadi ya kalau weekend atau waktu libur panjang, ya mungkin order berapa bulan sebelumnya.
1: Iya gitu. Tapi selama stok kita ada, monggo konsultasikan di admin. Nanti kita cekkan stoknya. Kalau ada bisa kita kirimkan juga.
0: Okay.
1: Yang menarik Pak, bukan hanya di indoor Pak, di outdoor pun juga kita layani.
0: Nah bisa ya outdoor.
1: Contohnya waktu kita camping Pak. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu di Batu juga gitu Pak. Melayani dari ibu-ibu Polres Kediri yang camping di Batu. Tapi pingin tidurnya itu yang di dalam tenda yang enak gitu Pak. Kita siapkan juga kasurnya Pak. Jadi kasurnya kita masukkan ke tenda supaya tidurnya di tenda juga nyaman begitu Pak.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi bukan hanya indoor di rumah, tapi di outdoor pun juga kita layani.
0: Gak apa-apa ya, apa kasurnya dipakai di outdoor gitu ya.
1: Nanti ada lapisannya Pak. Kita siapkan, tim kita sudah siap untuk itu semua gitu.
0: Gitu ya. Siap. Baik Mas Arief, nanti kita lanjut lagi karena kita nggak terasa udah waktunya adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Setelah adzan duhur kita akan kembali lagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kini Perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah pendengar. Masih bersama saya Haji Santoso dan juga Mas Arif dari Sewa Kasur Murah Malang. Dan saya sangat tertarik dengan slogan dari Mas Arif ini ya, turumu rezekiku. Ini benar-benar pintar apa ya, mencari peluang bisnis gitu ya.
1: Iya pasti.
0: Padahal orang tidur itu biasanya apa ya, bukan mendapatkan rezeki, tapi ini malah mendatangkan rezeki gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Oke deh. Nah, kalau untuk apa namanya, istilahnya kualitas dari kasur sudah dijelaskan. Terus jaminan kalau ini kasurnya bersih, terus apa namanya, nyaman itu gimana?
1: Iya, jadi kalau kita, tim kita sebelum kita kirim, kita pastikan sudah dalam kondisi yang terbaik, kondisi bersih, dan ketika digunakan nyaman. Jaminannya kita ini kalau dari tim ya, kalau nanti kotor, misalnya nyampe ke lokasi nih Pak Haji, kotor terus di mana ada banyak yang nggak bisa dipakai gitu, langsung nota gratis.
0: Ah, gitu.
1: Jaminannya langsung nota gratis.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi kita harus pastikan.
0: Benar-benar dicek dari markas gitu ya, iya, dari tempat sampean
1: iya,
0: gitu ya.
1: Bahkan kalau sekarang di tahun ke-7, di tahun ke-5 ini sudah kita punya laundry sendiri, Pak Haji.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi laundry khusus sendiri untuk ya spray kalau sudah digunakan kita cuci, sarung mantel kalau sudah selesai kita cuci, selimut kita cuci. Nah, sehingga ketika nyampe ke rumah pelanggan itu dalam kondisi yang bersih dan siap digunakan.
0: Gitu ya. Berarti benar-benar dijamin ini ya, kenyamanan dan kebersihannya juga.
1: Itu tadi
0: juga.
1: Pak Haji, jaminannya kalau sampai kotor atau apa namanya, tidak bersih, langsung nota gratis.
0: Oke. Dan berapapun pesanan, orderan tanpa minim jumlah ya?
1: Ya, satuan pun kita layani.
0: Satuan dilayani.
1: Kemarin kalau misalnya kayak ada wisuda, ibunya datang ke kos atau ke Malang. Kan Malang ini kan banyak ya, universitas ya. Ibunya mau
0: kota
1: datang,
0: pendidikan,
1: kota pendidikan. Malang, kalau mau keluarganya, papa mamanya datang ke Malang, pingin hadir, pingin wisuda. Wes aku daripada ke hotel, tidur di kosmu aja wes gitu. Misalnya gitu.
0: Ya.
1: Satuan pun kita layani Pak Haji. Kita antar ke lokasi, nanti selesai kita ambil ke lokasi juga.
0: Oke, ini mungkin nih Bintang butuh, karena besok mau, nanti mau jemput bapak ibunya. Besok mau wisuda bapak mbaknya.
1: Boleh.
0: Ini kayaknya butuh banget ya.
1: Jadi gak perlu tidur di lantai loh ya Pak Haji.
0: Nah, orang tua nih tidur di lantai, kasihan. Apalagi jauh-jauh ya kan, dari luar kota.
1: Iya.
0: Nah benar sekali ya mendengar apa, daripada ke hotel, nambah budget.
1: Iya
0: kan, nambah budget kalau ada kos-kosan, terus apa ada orang tua atau teman yang datang, ya sewa kasur aja.
1: Sewa aja.
0: Justru malah kalau orang tua atau saudara datang kan pinginnya kumpul nih.
1: Betul.
0: Ya kan kalau kita tidurkan di apa hotel, teman-teman kan nggak kumpul dengan kita yang ada di rumah. Ya komunikasinya kadang kurang juga ya kan?
1: Itu, ya itu kita memfasilitasi seperti itu Pak Haji. Jadi supaya ngumpul, jadi nggak pisah, ya udah sewa aja.
0: Betul.
1: Sewa aja, jadi ngumpul bareng, ya toh?
0: Iya.
1: Lebih efisien juga.
0: Lebih efisien juga.
1: Gitu Pak Haji.
0: Bener-bener. Iter. Menarik dia.
1: Iya
0: Pak
1: Haji.
0: Untuk apa namanya, jumlah dari barang pajangan banyak sekali ini ya?
1: Iya betul.
0: Ini semua barang baru Mas?
1: Ya kalau kita bertahap sih. Ya, awalnya kan memang kita start dari 5 sampai 10 kasur.
0: Awalnya
1: awalnya.
0: Sekarang udah ratusan ya?
1: Ya ratusan. Ya rencananya nanti ini yang momen ke depan ini di Madura kita siap.
0: Madura?
1: Sampai Madura.
0: Wih keren. Acara apa nih di Madura kalau boleh tahu?
1: Nanti ada acara perkumpulan juga dari teman-teman Muhammadiyah juga ya. Rencananya mau ada kumpul di Madura. Kita siapkan kurang lebih hampir 300 sampai 400 kasur. Menariknya kita sudah punya cabang di Surabaya.
0: Cabang di Surabaya.
1: Betul.
0: Biasanya Surabaya cabang Malang.
1: Ini Malang. Surabaya cabang Malang.
0: Lah iya kan cabangnya ya padahal ya kan.
1: Karena memang di sana pun juga belum ada gitu loh. Yang kita kelola secara profesional di tahun ini kalau Surabaya baru 2 tahun Pakji gitu. Jadi masih baru tapi pelanggannya juga sudah banyak di sana gitu. Jadi melayani untuk ya tadi kebutuhan tadi yang mendadak. Keluarga datang ada acara keluarga juga arisan terus tiba-tiba mau bermalam di rumah keluarga. Sekarang enggak perlu repot Pakji.
0: Iya.
1: Langsung kontak aja kasurnya datang sendiri, nah, teko dhewe.
0: Langsung teko dhewe kasure, enggak usah repot-repot gotong soalnya kayaknya barang ringan, tetapi betul, kalau bawa sepeda motor sendiri.
1: Iya.
0: Pasti ribet, ribet ya karena apa enggak bisa untuk iya, untuk sendiri ya kan. Iya. Udah apa murah cuman 25.000 ya kan?
1: 25.000 aja untuk kasurnya.
0: Untuk kasurnya dan datang sendiri, iya, diambil juga iya, gitu kan.
1: Nanti kalau sudah selesai kita ambil.
0: Oke. Okay. Gitu, untuk apa namanya? Selain satuan, mm-mm, minim order berapa hari enggak ada juga?
1: Enggak ada, Pak Haji. Bahkan satu hari pun, satu malam pun kita layani, Pak Haji. Misalnya satu Sabtu, biasanya orang bermalam Sabtu, Minggu sudah pulang.
0: Iya.
1: Kan satu malam nih.
0: Satu malam ya.
1: Cukup kita layani semuanya. Jadi berapapun kebutuhan dari pelanggan, ya kita layani dengan sebaik-baiknya.
0: Oke. Okay. Jadi nggak usah khawatir ke pendengar ya kan, kadang-kadang kan ada aku ati nyewa mek sewengi, iya, mek siji. Kadang-kadang kan gitu kan. Orang ada sungkannya, enggak ya enggak usah, enggak perlu
1: justru
0: sungkan.
1: Justru kita bantunya di situ Pak Haji.
0: Iya, betul.
1: Jadi supaya nanti daripada beli, ya kan butuhnya cuma satu malam nih, ya, gitu ya. Saya mau beli tiga, keluarga saya datang tiga nih. Waduh, eman-eman, gitu ya. Ya udah, mending sewa aja. WhatsApp di admin sewa kasur murah Malang, ya. Disebutkan kebutuhannya apa, tanggal berapa, kita kirim sesuai jadwal.
0: Oke.
1: Okay. Gitu Pak Haji. Wah,
0: keren. Benar-benar dikelola dengan profesional ya kan. Nah, ini kalau boleh tahu markas di mana, Mas?
1: Kita di Pakis.
0: Pakis tepatnya.
1: Ya, di Asri Katon. Kalau di Google ketik aja sewa kasur murah Malang, itu nanti muncul. Lokasinya dekat dengan exit tol Pakis, atau daerah Mendit kalau orang lebih
0: Oh iya, ya, Mendit.
1: Iya, arah sana. Cuma layanan kita melayani sampai Malang Raya, Batu Raya, bahkan tadi luar kota juga kita layani.
0: Jadi istilahnya nggak perlu datang bisa gitu ya?
1: Kalau mau datang monggo, saya senang mau lihat beberapa pelanggan yang mau ada acara juga ke mampir ke tempat kita, memastikan kasurnya ini benar atau enggak.
0: Nah,
1: gitu.
0: Iya,
1: boleh.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau nggak mau datang, visualnya sudah kita siapkan di semua sosial media kita. Nanti kita kirimkan juga ya real pic, jadi gambar asli. Nah, nanti kita tinggal kirim aja ke lokasi panjenengan nginap. Nanti kalau sudah selesai kita ambil ke lokasi juga. Gitu.
0: Jadi benar-benar mantap, benar-benar membantu nih.
1: Betul Pak Haji.
0: Benar-benar membantu.
1: Bahkan nih, memang orang kok yang masih kepikiran, mungkin pendengar juga masih kepikiran kok ada ya sewa di disewakan. Mungkin belum saat, belum sekarang butuh.
0: Ya.
1: Iya toh Pak Haji.
0: Ya.
1: Mungkin next. Waktu betul, ada keluarga kumpul, ada acara, ya di save dulu aja.
0: Betul, info ini. Infonya. Karena yang namanya hampir setiap keluarga pasti ada acara.
1: Betul.
0: Pasti ada acara, entah enggak yang enggak sekarang mungkin ya.
1: Betul.
0: Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, walau walam, tapi iya, pasti ada acara.
1: Iya.
0: Dan pasti akan mendapati apa ya, kesulitan menyiapkan kasur untuk tamunya.
1: Iya.
0: Itu pasti. Iya. Saya sendiri kadang enggak ada punya, enggak ada apa namanya pikiran untuk misalkan beli kasur gitu kan. Sekarang-sekarang ini kalau kakak datang sama keluarganya pusing saya.
1: Iya. Gitu ya,
0: pusing
1: Pak
0: ya, iya kan. Akhirnya ya saya sama anak-anak yang ngalah
1: tidur sofa.
0: Iya. Tamunya saya hormati tidur kasur kan gitu kan. Enggak mungkin akan tamu tidur di sofa. Akhirnya saya sama ya istilahnya yang punya tuan rumah biasanya kan ngalah, ya kan. Nah, daripada tuan rumah juga nanti pusing di rumah kok ngalah ya kan. Iya. Monggo sewa aja.
1: Sekarang sewa aja,
0: sewa
1: Pak
0: aja.
1: Jadi enggak perlu repot, kasurnya datang.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan dijamin kebersihan, kualitas ini premium ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Itu tadi yang tak sampaikan. Jadi kita kualitas kasur kita jaga, baik sampai apa namanya spray covernya sama spray bantuan juga kita siapkan yang terbaik Pak Haji. Supaya nanti tamu ini bukan datang nanti asal gitu ya. Jadi kita siapkan. Bahkan memang kita kalau di Malang itu sudah standar hotel.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi beberapa hotel juga menggunakan jasa kita.
0: Oh.
1: Untuk tambahan
0: hotel
1: kasurnya
0: juga. Beberapa hotel?
1: Banyak Pak Haji.
0: Okay.
1: Memang kalau di hotel itu sudah punya extra bed.
0: Yeah.
1: Tapi ketika ada momen tertentu itu kurang extra bednya.
0: Iya. Kadang-kadang acaranya membeludak gitu ya.
1: Ternyata
0: tamunya banyak.
1: Extra bednya kurang lah. Nah. Mereka juga menghubungi kita untuk tambahan extra bednya juga.
0: Nah, jadi kalau apa ya, kasur panjenengan diterima di hotel, berarti
1: otomatis
0: standarnya standar hotel.
1: Iya, kalau sudah hotel masuk, otomatis kan sudah dicek nih,
0: Pak. Benar, benar. Jadi bener. Harus nggak sembarangan ya bisa masuk hotel, ya kan? Ya,
1: jadi harus yang bagus, yang proper kan gitu. Nah, kalau hotel sudah masuk, nanti rumah tangga dan kegiatan lainnya pasti otomatis mengikuti.
0: Benar. Kalau standarnya tinggi, rumah tangga malah gampang ya kan masuknya. Ya. Oke, keren sekali. Nah, ini sudah berjalan 5 tahun lebih, berarti ini benar-benar Panjenengan ini mengelola dengan baik gitu kan. Nah, ya. Terus yang saya ingin tahu sedikit aja ya, apa namanya keluh kesahnya atau suka dukanya di bisnis ini apa nih?
1: Iya, suka dukanya ya, sukanya banyak karena membantu orang tidur dengan nyaman gitu ya. Dukanya ada beberapa yang mungkin menyulitkan tim kita, salah satunya kalau momen hujan, Pak Haji ya. Jadi kalau hujan pasti distribusinya agak sedikit terhambat,
0: karena kita
1: harus memastikan jangan sampai kasurnya
0: kena hujan.
1: Iya. Ya itu harus memang benar-benar, makanya kita kelola secara profesional ini supaya nyampe walaupun hujan harus nyampe ke lokasi
0: kering
1: sampai,
0: dia.
1: Iya, jangan sampai basah.
0: Apalagi gitu. Ini busa kan.
1: Iya, nanti kalau kena air wah sudah bisa ditiduri.
0: Iya, gitu.
1: Itu yang pertama. Yang... kedua, ada beberapa instansi itu memang apa namanya kita nggak tahu ya awalnya juga pokoknya sewa ternyata harus naikkan ke lantai 7. Itu timnya rodok ngos-ngosan hampir 20 kasur
0: ke lantai 7.
1: Ke lantai 7 enggak pakai lift.
0: Tangga.
1: Enggak pakai lift.
0: Lah pakai tangga.
1: Pakai tangga.
0: Melaku tok gak gowo-popo.
1: Itu pulangnya tim ya rodok ngeroweng-ngeroweng.

0: Jadi kita siapkan.
1: Apalagi kalau misalkan habis di sewa ada bocor sedikit nggak tahu gak ya.
0: Bisa. Karena kan biasanya kalau lagi high season itu kita rame. Jadi setelah disewa di tempat ini nanti pulang ke gudang, nanti disewa lagi. Kalau pas lagi kayak lebaran gitu Pak Haji. Lebaran itu dari hari H-1 sampai H+10 itu full.
1: Mobile terus
0: ya, gitu. Ya. Hampir ratusan kasur itu pulang terus pergi, habis pulang-pergi. Jadi ya itu tadi ya berkahnya seperti itu. Tapi ya tim kita sudah siap. Okay. Bahkan yang mulai dari tahun kemarin kita hari-hari tetap buka Pak Haji.
1: Gitu ya.
0: Iya. Aku nginep aja di sini di rumah nenek, di rumah ini. Butuh kasur. Ya, kita siapkan. Dari pengalaman 7 tahun kita di lebaran tahun ini kita buka full. Hari-hari pun kita nggak libur.
1: Menyiapkan
0: tamu-tamu yang datang dadaan ini kita siapkan. Terbukti memang kayak lebaran kemarin ada yang butuh dada hampir 6:30 maghrib itu telepon, Mas Harit, ya saya butuh kasur, siap.
1: Dan apa namanya? Jadi ini yang sekarang di ada unitnya adalah kasur busa.
0: Betul.
1: Tapi permintaan untuk yang lain-lain mungkin anu dulu ya, masih dipikirkan lagi ya. Kadang-kadang kan jadi itu ada yang mau coba sih kasur angin, ada kasur air juga permintaan. Ya namanya orang kan pasti ingin nyoba gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik pendengar. Waduh, ternyata tidur ini sesuatu apa ya? Ya bukan ya aktivitas tiap hari. Tapi ini kebutuhan ya. Betul. Kan kebutuhan, dan kita harus bisa membuat hidup tidur kita ini nyaman, tidur ini sehat. Insya Allah ini Mas Arif dan tim menyiapkan kasur atau alat tidur ini yang premium untuk membantu tidur kita atau tidur panjenengan, istirahat panjenengan baik.
0: Iya, berkualitas.
1: Berkualitas. Ya. Kalau pengen tahu juga. Tidur berkualitas itu gimana sih? Ya. Mungkin jangan punya tipnya.
0: Iya, yang
1: karena
0: pertama.
1: Karena kalau udah umur 40 ke atas, kayak aku ini tidur 2 jam sekali, Om.
0: Itu yang.
1: Iya, kadang kayak semalam ya. Semalam saya tidur jam 2, bangun jam 4.
0: Wah.
1: Sampai sekarang nggak pernah tidur. Terus gimana? Iya. Kan lagi dinas gitu kan. Nah, tidur berkualitas gimana?
0: Yang pertama, tidur berkualitas itu durasi, Pak. Durasi itu nggak bisa bohong. Nah, jadi minimal 6 atau 8 jam itu harus istirahat. Jadi tubuh kita itu benar-benar reset gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat tidurnya juga harus yang benar-benar berkualitas. Jadi jangan asal. Kalau kita biasanya anggaplah kita tidur di mobil gitu, beda. Karena tidur di mobil itu tidak sesuai dengan bentuk tubuh kita waktu istirahat, Pak. Jadi harus benar-benar yang tenang begitu supaya nanti berkualitas gitu. Jadi yang pertama durasi, yang kedua adalah tempatnya. Jadi makanya kita siapkan ini bukan yang asal. Pernah nggak dengan waktu tidur di kasur yang gembos gitu ya, terus bangun pagi itu sakit semua?
1: Sering. Saya bangun pagi mungkin hampir tiap hari ya bangun itu rasanya malah sakit semua. Jadi bangun itu nggak langsung bisa bangun, mungkin sekitar 10 menit untuk meredakan rasa nyeri yang ada di biasanya di punggung biasanya.
0: Betul.
1: Ya. Di punggung.
0: Betul.
1: Itu
0: sakit sering, semua.
1: Sakit semua. Jadi aku harusnya istilahnya kalau dulu mungkin yang nggak pernah sakit kayak gitu bangun bisa langsung berdiri gitu kan. Ini nggak meredakan dulu supaya nggak sakit semua gitu.
0: Nah, itu
1: sering saya itu.
0: Iya, makanya itu yang pertama adalah tempat tidurnya harus berkualitas juga Pak Haji. Kita ini tadi yang saya bilang, kita ini 8 jam di tempat tidur. Kita mbelani loh pakai baju yang mahal branded. Ya toh? Ya. Cuma dipakai paling berapa jam?
1: Ya, betul.
0: Tapi kita nggak mau investasi untuk kesehatan, anggaplah untuk tidur kita di tempat tidur yang bagus. Ya, padahal 8 jam kita di tempat tidur itu.
1: Iya.
0: Ya bilangnya sepokok turu, bukan?
1: Nah, itu kadang-kadang nah, sepokok turu.
0: Ya, pokok turu, pokok tidur ini yang nggak boleh Pak Haji. Harus kita tidurnya harus kualitas. Sebenarnya harus kualitas kasurnya yang harus yang bagus gitu ya. Yang bagus itu yang gimana? Yang pertama kalau kasur busa tadi yang density-nya yang bagus Pak Haji. Minimal 22 atau 24. Density itu tadi saya bilang seperti kekenyalan.
1: Ya, kenyalan.
0: Supaya dia sesuai dengan bentuk tubuh, tapi nggak gembos. Jadi dia melawannya itu sesuai dengan bentuk tubuh. Dan gak gampang kembos.
1: Jadi bisa dibilang ini tips juga untuk pendengar, untuk kita kalau beli kasur jangan cuma sekedar murah ya.
0: Betul.
1: Kasarannya gitu ya.
0: Iya, jangan yang murah, tapi yang bagus. Kayak yang kita ambil nih beli baju yang harga mahal, tapi kasurnya kembosan.
1: Iya.
0: Padahal kasurnya dipakai setiap hari.
1: Setiap malam, setiap hari.
0: 8, 6, 8 jam.
1: Betul.

0: Kalau baju paling dipakai yang bagus weekend aja mau keluar, ya toh. Tapi kalau kasur setiap hari, makanya ya para pendengar ya dicek dulu di rumahnya ini kasurnya benar-benar berkualitas atau yang gembos, ya segera konsultasi. Karena kalau disewa kasur murah Malang juga melayani jual sebenarnya Pak Haji.
1: Oh gitu.
0: Basicnya awalnya kan jual.
1: Oke.
0: Gitu, nanti kita konsultasikan beberapa pelanggan juga. Oh kasurnya kok bagus, beli bisa nggak? Bisa.
1: Gitu. Oke. Berarti busa itu ada yang gembos, ada yang keras juga ya?
0: Iya, ada tipenya, ada yang soft, ada yang hard. Iya, jadi menyesuaikan. Kalau
1: jadi
0: orang,
1: keras juga nggak bagus?
0: Kalau terlalu keras juga nggak bagus Pak Haji, karena seperti kita tidur di lantai itu kan keras.
1: Iya.
0: Karena dia akan tidak sesuai dengan bentuk tubuh manusia.
1: Oke.
0: Jadi nanti dia akan melawan gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya.
0: Yang bagus itu yang mengikuti bentuk tubuh.
1: Oke.
0: Supaya nyaman.
1: Ya, ini sedikit tips ya Mas.
0: Betul Pak Haji.
1: Interview sedikit tips karena tidur ini adalah kebutuhan kita.
0: Betul.
1: Untuk kesehatan kita.
0: Betul,
1: oke. Waduh enggak terasa nih udah hampir jam 12 Mas Arif.
0: Iya, Pak Haji.
1: Di sesi terakhir monggo Mas Arif bisa mempromokan produk Panjenengan ke pendengar. Silakan.
0: Iya, baik untuk para pendengar dimanapun berada baik di Malang Raya, Batu Raya yang butuh tambahan extra bed atau kasur. Baik satuan maupun jumlah banyak, baik di dalam kota dan luar kota, langsung WhatsApp admin di Sewa Kasur Murah Malang di 087 8410 77547, atau di semua sosial media kita diketik aja @sewakasurmurahmalang. Nanti di situ kita siapkan semua, tim kita akan menerima segala kebutuhan Panjenengan semua.
1: Oke, matur nuwun, sukses selalu Mas Arif dan pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini jagong UMKM kita di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas jam kaliwelas.
1: Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: yang satu ini.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh, operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dinginnya kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya, yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Ditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
2: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
3: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
2: Sehat, iya.
3: Makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
2: Cakep.
3: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh dadakan lagi, kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi gak bisa dadakan.
3: Iya, kebetulan temanya kan juga
2: pantun ya, katanya. Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
3: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun dijual sama Abang Bayu.
2: Cakep.
3: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
2: Gitu,
3: Bang Jo.
2: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syap, itu bapaknya di sana tuh.
3: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil. Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya mic-nya Bapak. Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
3: Iya, agak majuan Pak.
2: Soal kejauhan.
3: Baik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Masuk udah siap.
3: Iya, alhamdulillah. Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
2: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Perempat ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Perempat Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Perempat dan juga pemirsa RNet?
3: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
2: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Perempat yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
3: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
3: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
3: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
3: Cerita-cerita rakyat, dongeng, apa?
4: Dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
3: sudah miliar ya Pak ya?
4: Miliar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
3: Ke dialek mereka ya. Begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
3: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya. Dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
3: Saut menyaut begitu Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sih Pak tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya. Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
3: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan.
3: Spontan ya. Ya.
4: Nggak lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun,
3: iya, ya. Iya, betul.
4: Jual beli pantun. Jadi itu seperti
3: udah terbiasa,
4: nah,
3: ya,
4: sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ini enggak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kala diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan. Gitu.
3: Spontan ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
3: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
3: Setiap apapun,
4: ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
3: Itu dilombakan atau dilombakan udah rutin fisik, Pak.
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya. Gitu.
3: Ya, makanya ada pantun sindiran ya, Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan. Walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
3: Agak menusuk ya, Pak ya.
4: Menusuk ya.
3: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya, Pak ya. Betul. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya, Pak ya, rutin.
4: Ya,
3: dari sejak tahun berapa itu, Pak? Udah melibatkan anak-anak muda.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
3: kompetisi-kompetisi lomba-lomba
4: pantun ini.
3: Jadi
4: inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
3: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Emangkah memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya baik di tingkat madrasah Ibtidaiyah atau SD, juga di Madrasah Tsanawiyah atau di SMP. Nah itu, sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
3: Pantun berkedah.
4: Itu juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
3: Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
3: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
3: Jadi mantap.
4: Makin banyak kan bentuk-bentuk pelestarian pantun.
3: Ada sastra lisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastra lisan.
3: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi,
4: variasi
3: ya dengan tarian.
4: Supaya orang yang menikmati itu tidak bosan.
3: Oh iya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
3: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
3: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di dulu lembaga penyaluran mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
3: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
3: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
3: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
3: Baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK gitu.
3: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya.
4: Oh iya.
3: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
3: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
4: Tundang sari. Mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
3: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
3: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
3: Iya, betul.
4: Ya, kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi itu dengan pantun-pantun.
3: Ucapan-ucapan ya, gitu Pak ya.
4: Itu juga membantu sekali ya.
3: Baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
2: Iya. Boleh ya Kak ya.
3: Nusantara. Boleh.
2: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
3: kan jadi jenis pantun banyak ya.
2: Banyak banget. Di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
4: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
3: terbantu.
4: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari cari
3: cipta sendiri,
4: kosakata sendiri gitu ya, itu lebih ya. Memang AI merupakan satu satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin AI. Pantunin AI ya.
3: Tapi beda rasanya ya, Pak.
4: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
3: Kalau Bang Jo apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak enggak?
2: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih enggak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
3: Sehari-hari, jadi kayak ada nilai
2: tadi,
3: gitu.
2: Iya, kayak tadi pakai AC, dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan, nggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. gitu, siap. Nanti kita jeda dulu kali ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya, untuk berinteraksi dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Nanti pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, nggak lama-lama ya. ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan dong, ya. Nanti kita bakal lagi ya, disiapin pantunnya nih pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Nanti kita bakal balik lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada, balik lagi ya. Barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih.
2: Iya.
1: Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang boleh, bisa kita angkat? Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, tunggu abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh kita tunggu?
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat. Halo. Dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, sudah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, baca pantun nih.
1: Oh. Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Khairil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, tanya apa jangan Edo, Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih Pak, atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kan berpantun itu Pak. Intinya untuk pendidikan apa sih Pak? Nah, yang ke dalam itu aja, satu aja. Ini ada pantun nih.
2: Ya, katanya enggak ada pantun. Boleh-boleh. Iya, ayo ikan hiu ikan cucut, yuk lanjut. Baik, iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pantunya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga
1: ya. Bisa.
2: Kreatif bisa, gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
1: Iya, bisa.
2: Iya, iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
4: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya. Tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu. Itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan bahasan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu nah, ini penting ya, agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
2: Memang harus dibiasakan lagi karena biasa.
1: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu di gitu. Kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak Fitri.
2: Tapi sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Fendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja. Misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Gitu. Jadi gitu. Anak-anak di uji ininya Pak ya.
4: Bagus ya.
2: Bagus ya untuk melatih.
1: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
2: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
1: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
2: Boleh.
1: Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Perompat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Dengan Cegu Ria, Bang Jojo.
1: Silakan Cegu.
5: Sehat ya. Di Pontianak. Halo Kakak Putri.
1: Fitri.
2: Iya.
5: Masih kedengaran suara Cik Guru ya Kakak Putri?
2: Iya, dengar.
1: Dengar
2: Cik Guru.
1: Silakan Cik Guru.
5: Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa yang panggil ya? Bapak ya?
1: Bapak Effendi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam.
5: Temanya melestarikan pantun sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau. Yeah,
1: silakan Cegu langsung pertanyaannya. Lah,
5: kalau enggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada nih. Apa namanya? Adat itu kan ada pasti ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya. Tuh, seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat, dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan. Yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah, itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari figur ya?
2: Baik.
5: Nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah lerak di belah-belah, orang Melayu adat dijunjung. Bersendirara dan kita bula duduk dadulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya. Terima kasih banyak. Artinya? Enggak tahu ya, pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lerak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung. Bersendi syara dan kita bula dadulah wane si kue gentar. Nah artinya apa sih? Oke, terima kasih banyak Putri, Bapak yang sumber, Bang Jojo.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria tuh aslinya katanya Medan.
2: Medan juga ada Melayu ya Pak ya?
4: Iya, Melayu Medan.
2: Iya.
4: Melayu Deli.
2: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya. Iya, mungkin kita ya.
4: Iya, fungsi pantun di situ, di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Itu bersenang-senang ya kan.
2: Iya.
4: Lalu di dalam
2: cairkan suasana.
4: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan ya. Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin lah baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
2: Mantun gombal namanya Pak.
4: Jadi banyak sekali fungsinya ya. Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
2: jangan takut berpantun ya Pak ya.
4: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu. Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
2: Sudah diakui
1: sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
2: Selamat siang.
1: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung dan lain-lain. Dan bagaimana tips kita dulu, tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun, gak kayak Ai, dicatat dulu, ditulis dulu. Terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate, ini katanya sejauh mana? Sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya? Pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Silakan.
2: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
1: Monggo.
2: Iya baik, model pantun.
4: Iya, ya. Jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dan pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa, karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia kan. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
2: ada orang gitu.
4: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan, ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer, semua disampaikan secara lisan, itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada, walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya, satu kecerdasan ya, yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu, sehingga mereka punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak, lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu. Karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan, satu bait itu ada 4 baris ya kan, setiap baris itu ada 4 kata. 4 kata itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya kan. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi misalnya, ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
2: nyambung
4: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya, cepat berpikirnya gitu ya, otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya, para tetua kita dulu ya punya.
2: Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
4: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong, tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan, misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Nah, ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
2: nasihat
4: juga ya.
2: Bang Jo, boleh kita terima dari
1: Pontian? Boleh, silakan.
2: Para budaya Nusantara, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu Pi.
2: Iya.
3: Apa?
2: Hey, siapa di mana nih?
3: Dengan Bang Wardi, Sungirengat.
2: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jangan pakai pantun enggak nih?
3: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak,
2: Bu Fit? Boleh. Suka profesor kita, Pak Haidal Effendi.
3: Pak Effendi. Selamat siang, Pak Effendi.
4: Ya, selamat siang.
2: Salam.
3: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
1: Boleh.
3: Ya, membeli minyak di Pari Keladi.
2: Oh, jauhnya.
3: Habis itu ke Jalan Sidak.
2: Sedap.
3: Saya mau nanya dengan Pak Heru FNG.
2: Boleh.
3: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
2: Baik.
3: Ya,
2: cukup. Makasih banyak.
1: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Wardi. Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
2: Spontan ya. Oh, cuma ngecek ya.
1: Tinggal
4: ini sih ngetes pembicaraan gitu.
1: Tinggal uhui
2: ini challenge.
4: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya. Dan tentu itu sudah melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus, tak berhenti ya. Dan tidak semata latihan sendiri, tapi terus digunakan dalam interaksi dengan teman-teman sekitar.
2: Lawan bicara,
4: ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak. Dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya, sampirannya itu diambil dari apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya. Ya, bunga, kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatang,
2: lingkungan
4: ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran. Biasanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di alam ya.
2: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
4: Kiasan juga itu.
1: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
2: Boleh, silakan.
1: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum.
2: Halo
1: Pro 4, Assalamualaikum.

0: kita cek lagi ya apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
1: Iya, betul. Oh,
0: oke. Okay. Ya. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada telepon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Perompas, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
2: Oke, okay. Ikan teri, ikan belana.
3: Aduh sedap.
2: Harus mengalir, sirnalah embun.
0: Cakep.
2: Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
0: Siap. Silakan Teh Dinda.
3: Boleh.
0: Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
3: Langsung.
2: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Bapak, Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
0: Amin.
2: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Khairil. Tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Teh Dinda di Bogor.
3: Teh Dinda. Baik. Iya.
4: Ya, alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam ya, non-stop.
0: Ya. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
4: Ya pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu. Dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu. Itu bahkan 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirdayanti ya, orang Pontianak yang mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia, juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa-mahasiswinya di sana, mereka ikut juga berpartisipasi. Jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan. Kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu kita adakan seminar di Pontianak. Kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju. Lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
3: Oh iya.
0: Mantap ya.
3: Iya, Bang Man main di atas atap. Mantap.
0: Siap. Mungkin udah langsung boleh closing statement ya. Pak Effendi, satu menit ya, karena waktu juga nih.
3: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
4: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita tidak hanya identitas masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan. Dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah, tidak hilang dimakan zaman.
3: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
4: Iya, alhamdulillah. Ya.

0: setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
1: Pak kan juga memakai Pak ya dalam kantoran
0: begitu ya Pak ya. Iya, banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
1: Baik, itu dia Bang Jos. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaukan pantun dalam kesempatan.
2: Iya Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, buat semua paparan di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa Renet ya.
1: Iya, betul.
2: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
1: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
2: Pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual Renet. Jodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dijuluki sebagai kota angin bukan tanpa sebab, karena hampir setiap harinya hembusan angin sangat kencang. Biasanya masyarakat menyebutnya angin ngekebuk. Namun kecepatan angin akan semakin terasa kencang saat memasuki musim hujan selama bulan Agustus. Mayoritas masyarakat yang mendiami adalah etnis Sunda, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari pun adalah bahasa Sunda. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Majalengka memiliki banyak wisata alam, salah satunya adalah Curug Ibun Pelangi yang terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Merupakan salah satu wisata alam yang mempesona dengan menampilkan keindahan air terjun dan kejernihan air sungainya. Curug ini diapit oleh dua dinding batu lava setinggi kurang lebih 20 meter, menjadikan pemandangan di sini terlihat menawan. Dinamakan Curug Pelangi karena di antara dua tebing yang ada di sana sering muncul pelangi.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Majalengka. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Majalengka, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3 per 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen, sedaya pamireng ya. Selamat sore pendengar setia per 4 RRI Malang dimanapun Anda berada. Kali ini bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda semuanya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik aja. Dan tentunya Goyang Senggol kembali hadir ya di sore hari ini menemani hari-hari Anda yang emang kota Malang hari ini kebetulan emang panas banget ya, alhamdulillah. Apapun cuacanya patut kita syukuri pendengar ya. Tapi tenang saja, biar makin adem suasananya, kita jogetin aja pada sore hari ini bareng sama Goyang Senggol. Di mana Anda semuanya juga bisa nih request lagu dangdut di sore hari ini, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami tentunya di 081 555 69 1053.

bagi Anda semuanya yang mungkin di hari Senin ini ya, mengawali hari Senin dengan perasaan yang masih ada di hari Minggu, kayak rasanya tuh kayak aduh kenapa harus bekerja lagi gitu ya. Setelah kemarin libur 2 hari atau libur 1 hari di hari Minggu, ini biar makin semangat aja. Jadi bisa nih Anda menyesuaikan diri di hari ini biar makin semangat dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan yang bisa Anda request bersama dengan kami sampai nanti merapat di jam 5 sore. Tentunya masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Kali ini akan segera kami hadirkan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan ya. Untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu dangdut ini, siapa ya yang enak ya, kita pilih dulu nih. Kali ini ada Duo Mania dengan Laksana Surgaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Jadi bagi Anda yang mau joget bareng sama saya, mau nyanyi bareng sama saya di sore hari ini, monggo silakan bergabung nanti. Bisa ditelepon di 0341 4004504 atau di WA kami di 081555961053. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ya, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuyaya.
0: Goyang senggol,
1: makin digoyang makin asik aja.
0: Iya dong, apalagi ada iya. Kak Faris di sore hari ini, jadi makin asik.
1: Kalau sudah memanggil Kak Faris, jadi ingat di sebelah deh.
0: Oh ya udah, di sini berarti jadi Mas ya, Mas Faris gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kebiasaan manggilnya Kak ya.
1: Iya, jadi nggak bisa move on sama Bro dua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Gara-garanya ini sih Mbak Yaya, Kak Bagas gak bisa ini sih, gak bisa ikut siaran di Pro 4. Coba kalau
0: iya.
1: ikut paling aku seneng
0: Makanya karena itu kan, ya.
1: Karena kan Mbak Yaya sendiri juga termasuk teman-teman dekat beliau gitu. Itu beliau
0: iya.
1: Kalau saya bilang beliau berasa kayak tua ya Mas Bagas ya.
0: Iya padahal masih muda banget
1: temannya
0: loh ini
1: orangnya.
0: Itu dia ya. Mungkin nanti iya. kapan-kapan ya, kalau apa kita kurang penyiar, mungkin bisa merekrut Kak Bagas nanti ya, biar Pro 2 semuanya cewek, gak ada yang cowok ya. Tinggal Kak Faki aja nanti yang cowok.
1: Iya bisa aja. Enggak, maksudnya kalau Mas Faki kan apa, bahasa Indonesianya nonggo itu apa?
0: Nonggo. Kan iya, sukanya emang nonggo ke sini kan.
1: Nah,
0: kalau
1: iya. Mas Faki kan udah bolak-balik tuh sama siapa aja.
0: Sangat sering ya kalau itu ya, sampai punya nama sendiri malah. Di Pro 4.
1: Malah pakai nama-nama lain juga gitu.
0: Iya, soalnya kalau Mas Faki itu kan ponakannya Budemi. Nah, kalau Bagas kan bukan ponakannya Budemi.
1: Bukan
0: jadi
1: ponakannya Budemi,
0: bukan,
1: tapi
0: iya.
1: tapi temannya Mbak Yuyaya.
0: Teman saya.
1: Sahabat
0: jadi
1: ya,
0: mungkin mau on air tuh agak sungkan gitu mungkin ya.
1: Iya. Karena Kak Fira Putri sendiri juga beliaunya juga gak ini sih ya, gak ngajarin caranya ngomongnya seperti apa kan juga Mbak Fira Putri kan juga pernah ini juga kan.
0: Iya, Mbak Yu Pipit ya.
1: Pernah ngerasain di Pro 4 seperti apa. Iya, Mbak Yu Pipit. Harusnya itu
0: dia.
1: Mas Bagas dikasih tahu cara-caranya harusnya loh. Tapi ya gak apa-apa lah ya.
0: Ya mungkin mau fokusnya time, di Pro 2 aja. Karena kan Pro 2 sama Pro 4 kan berbeda ya Mas ya.
1: Berbeda. Makanya itu harus tahu dulu cara bicaranya seperti apa. Tapi
0: itu
1: kalau
0: dia.
1: Kalau menurut saya sih ya kayaknya biasa sama aja sih.
0: Hampir
1: ya.
0: Sama ya.
1: Cuman kalau beda program, beda segmen itu
0: iya,
1: beda lagi.
0: Beda biasanya. Cara pembawaan, betul
1: Bener.
0: Sekali.
1: Biasanya kalau acara Warung Gaul sama Tejo Wangi itu kayaknya lebih ke Jawa.
0: Betul gitu. Sekali. Duh, sampai hafal Mas Faris ya.
1: Kalau Kak Taufik mah bebas ya, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia,
0: iya,
1: mau bahasa
0: hewan aja. Atau bahasa planet lain juga bebas kalau Mas Taufik gitu ya.
1: Sama Mas Taufik malah dicampur.
0: Campur-campur wes, pokoknya yang penting semua happy.
1: Kayak sore hari ini yang aku habis pilek, sekarang happy nih
0: ketemu
1: Mbak Yaya.
0: Oke, tapi udah sembuh Kak Mas Faris apa masih pilek?
1: Masih ada sedikit-sedikit sih.
0: Masih sentrup-sentrup ya.
1: Iya, kemarin sempat batuk juga tapi sudah agak mendingan daripada yang kemarin. Kalau kemarin saya benar-benar coba habis kalau ketawa langsung batuk, tapi sekarang udah alhamdulillah sudah mulai ada
0: enakan
1: apa?
0: Ya.
1: Enakan gara-gara kena obat itu.
0: Oke. Ya, semoga lekas sembuh kembali ya Mas Faris ya.
1: Terima kasih Mbak Yaya atas doanya.
0: Tapi untungnya suaranya ini enggak bindeng. Biasanya kan kalau pilek itu kan suara jadi bindeng ya. Ini enggak,
1: iya.
0: Suaranya masih kinclong kayak
1: ya.
0: Biasanya. Iya.
1: Wah, kenapa aku tadi enggak nyanyi di Mbak Dia Laras? Mbak Dia Laras itu lagi orangnya. Kan biasanya aku kalau gabungan di sono kan selalu request nyanyi dulu, requestnya dinyanyikan. Cuman dua hari ini saya setiap orang yang siaran WA terus gitu. Oh, tumben Mas Faris nggak kirim gitu voice note, ya, atau kalau nggak telepon.
0: Ternyata tumben. Kurang enak body.
1: Kurang enak badan. Saya tuh kadang ya gitu loh, Mbak. Kadang kalau moodnya lagi pingin males on air, WA. Cuman kadang-kadang kalau ada ketemu penyiar kesenangannya, pingin males WA, bawaannya pingin on air, terus tapi kadang-kadang nggak kesampaian.
0: Oh, ya
1: kesampaian tapi nggak langsung gitu loh, Mbak. Oke deh.
0: Nggak apa-apa.
1: Gitu. Tapi kalau sama Mbak Yaya selalu kesampaian terus.
0: Harus dong, iya, dengan harus. Senang hati. Nanti setiap Mas Faris telepon ya selalu saya angkat.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Semoga terhibur selalu ya Mas ya.
1: Amin.
0: Ya, amin.
1: Begitu juga untuk pendengar semuanya, tidak hanya saya saja tapi semuanya ya.
0: Oke, siap. Ini mau dengerin lagu dangdut apa nih di sore hari ini?
1: Iya. Untuk menemani sore yang aku baru ngelilir.
0: Waduh, enak ya, baru ngelilir. Tapi emang tidur siang ya. Kemudian bangunnya jam 3 sore itu paling pas ya Mas ya. Daripada jam 3 baru tidur gitu loh.
1: Tapi gak lama
0: loh,
1: aku tadi tidurnya jam 2:30 setelah WA Mbak Diana.
0: Ya ampun. Emang lega tidur sebentar kayak gitu.
1: Tidur sebentar. Tapi ya namanya ngantuk ya, gimana lagi ya.
0: Iya.
1: Mbak Nahanu ya.
0: Oke deh,
1: aduh
0: gitu.
1: sampai kemana-mana nih jadinya. Kok kenapa jadi ke Mbak Rayu juga? Jangan-jangan nih saya kangen nih sama Mbak Rayu nih ya. Nah. Kenapa tiba-tiba langsung ke situ gitu?
0: Ya wes gak apa-apa.
1: Oke Mbak Yaya,
0: mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Safira Inema.
0: Safira Inema, bentar saya carikan dulu ya. Safira, ya. Adanya apa saja nih? Wah lumayan ya, banyak Safira Inema. Iya, mau yang mana?
1: Yang Satu Rasa Cinta, kayaknya ada ya.
0: Wah, ada dong, ya? Satu Rasa Cinta, Safira Inema.
1: Iya betul.
0: Oke deh, salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya untuk, ya yang pertama salamnya untuk Mbak Yaya dulu ya. Okay. Selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: penyiarnya
0: banyak.
1: Tak dulu kan. Karena kan kita mengangkat telepon.
0: Matur suwun Mas Faris dengan senang hati.
1: Iya, tak lupa juga buat Mas Aji Dwi Santoso. Udah pulang ya Mas Aji?
0: Mas Ajinya belum pulang, tapi nggak tahu lagi ada di mana.
1: Ini mudah-mudahan mendengarkan nih Mas Faris, lama banget nih ngobrolnya sama Mbak Yaya.
0: Nah itu dia, selalu ya nggak pernah kalau nggak lama gitu, selalu lama ya, biar lega.
1: Ya, iya, nggak tahu juga ya. Mm-mm. Saya juga heran.
0: Saya juga heran.
1: Lainnya, paling saya itu kalau udah ketemu Mbak Rayu, Mbak Yaya, Mbak Dila, pokoknya semua penyiar cewek itu banyak kok. Swimmen ya gitu, nggak lama banget.
0: Ya wes, nggak apa-apa lah ya, nggak ada prestis ya.
1: Nggak apa-apa, yang penting bisa menghibur semua. Yang penting kan nggak tiap hari ya Mbak Yaya.
0: Inggi, tiap hari juga nggak apa-apa.
1: Moodku juga ini tadi kebetulan pingin milpun gitu ya.
0: Siap.
1: Juga buat ini ya Mas Hari Jawari juga ya. Juga buat Mas Ian Taufik. Mas Bintang ada gak Mas Bintang?
0: Mas Bintangnya tadi pulang cepat karena mau menjemput orang tuanya.
1: Ada. Oh gitu,
0: iya,
1: ada
0: betul.
1: Yang dijemput ya. Siap apa, selamat sore Mas Bintang. Juga Mas Ruli. Juga ada Mas Bagas juga. Mas Taufik. Terus Bunda Riatin ya,
0: Bunda Riatin.
1: Iya, yang selalu membawa pariannya atau.
0: Nah itu dia, apa? Bunda Riatin ditunggu pariane.
1: Pantunnya.
0: Saya juga pengen mendengarkan pariane Bunda Riatin ini.
1: Iya, Bu Sri Purnomo Mbak Yaya. Juga ada
0: Bu Sri Purnomo,
1: Bu Sri Utami, Bu Pandan.
0: Siap.
1: Terus yang ada di Bandung itu Pak siapa? Pak Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad Irwan,
1: ya?
0: Betul.
1: Pak Wandi, Pak Iswoyo. Pak Suranto.
0: Pak
1: untuk
0: Suranto.
1: Semuanya ya Mbak Yaya. Ya.
0: Oke, siap sama pendengar
1: you,
0: ya. Sama-sama. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, pokoknya kalau sama ini ya warga Batu yang satu ini sama Mas Faris ini selalu ngedabur sejan panjang yang ngapunten. Wes, pokoknya ditunggu mawon lagu nih Satu Rasa Cinta dari Safira Inema. Kemudian kita sapa lagi dari Batu, kita sapa warga Turen, ada Kang Grandong. Halo. Goyang senggol.
2: Digoyang make nasik.
0: digoyang makin asik.
2: Awane ongkep.
0: Oh, aduh ongkep pol-polan iki panasnya teng-tengan, Jan.
2: Iki sampai uti-uti gak kelamben.
0: Lo gak masuk angin ta sampean, Kang Grandong.
2: Waduh, awan bengi kata jarang kelamben
0: le. Waduh. Waduh sakti niki ilmune napa kok sampai kuat niki ote-ote apa nisuk bengi
2: masih turu barang guys gak tau nggae kaos gak tau
0: nggae
2: klambi
0: lo bayo iki
2: penting awake keluar
0: amin amin wis pokok tak dungakno tak dungakno seger waras terus ya.
2: Ya apa kabare Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik Kang Grandong kabare piye?
2: Sehat kabeh iki.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Penting wis sehat ae kabeh ndak omah.
0: Amin sampean pisan ya. Sehat-sehat ya.
2: Iya wis.
0: Lagune apa ini? Salam
2: sing tas mudun iku Mang.
0: Oh siap,
2: Terus. Ris Paris. Nomor WA aku tulisin Ris.
0: Ha iki ayo nomor WA ne Kang Grandong.
2: 082 Ris. 132. 137. 381.
0: Loh kok apik nomor Ris sampean?
2: Ra iso.
0: Loh apik lah gampang dihafal 082. 132 137. Nah iki semburi iki aku lali.
2: 381
0: Setala sama iki gak wedi ta. Iki lek misalkan ternyata senyata nomere gak mek Mas Faris tapi liyane kok nyimpen nomere sampean ya apa?
2: Wis ora apa.
0: Oh gak apa-apa.
2: Sing penting aja. Heeh. Dan nomere mbok rondo ae gak apa-apa.
0: Lo engko ana sing godha sampean apa ya gak bahaya ta iki. Ya wis.
2: Ya wis.
0: Monggo digodho Kang Grandonge.
2: Ana Butun.
0: Butun.
2: Selamat sore. Mbak Indah.
0: Nggih.
2: Selamat beraktivitas. Terus ana Bu Widi, Bu Widi. Selamat sore.
0: Nggih.
2: Terus ana Putri Purnomo, Bu Pandan. Bu Bonco. Terus Kang Sarai I. Selamat sore.
0: Siap.
2: Mama Yuda.
0: Mama Yuda.
2: Iya, selamat sore.
0: Siap.
2: Terus ana apa Bu Marlena. Tante Riatin, selamat sore. Dan ana Mama Dika.
0: Oke.
2: Dan ana ana.
0: Anak siapa mana?
2: Bundanya Temi.
0: Bundanya Temi.
2: Iya, selamat sore.
0: Siap.
2: Neng Leha.
0: Neng Leha, siap.
2: Terus ana mana?
0: Mana siapa?
2: Kang Satewa Mbak Yujumi yang di kawasan Pagelaran Kondang Legi. Selamat sore. Iya, wis. Salam ke wape tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Siapa sial Kang Bapak Ismoyo.
0: Siap. Lagune Kang Grandong ojo lali.
2: Apa?
0: Lagune apa niki? Request lagu dangdut.
2: Kayak ono pertemuan.
0: Pertemuan Roma Irama.
2: Ngojo sing kuplo ae penak.
0: Oh, sing kuplo siap. Tak golekna sing enak pokoke.
2: Iya wis. Pertemuan karo Mbak Yaya.
0: Oh, nggih siap bertemu di udara. Iso ae Kang Grandong.
2: Iya, iya wis karepe kono wis.
0: Wes matur suwun.
2: Nggih,
0: amin. Siap jenengan pisan nggih sehat-sehat nggih.
2: Iya wis. Suwun-suwun.
0: Nggih, matur suwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Grandong dari Turen nggih niki warga Turen. Jarene di Turen iki nggih panas pol-polan panas tentang-tentang. Nggih sami kayak di Malang niki nggih panas nggih. Wow enjing niku rasane kayak rada mendung. Ternyata semakin lama semakin siang ini malah tambah panas sampai sekarang bahkan sore hari semakin terik ya mataharinya. Masya Allah. Wes kita syukuri aja cuaca di hari ini baik itu cuaca panas atau hujan. hujan, kita harus selalu bersyukur nggih, supaya apa yang ada itu kita tetap bisa menikmati. Sama halnya kayak di sore hari ini barengan sama saya di Goyang Senggol ya, jangan lupa Anda juga bisa request lagunya, lagu dangdut apa aja sampai nanti merapat di jam 5 sore nggih. Sakniki wonten yang gabungan lagi ada Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang Senggol. Selamat sore juga.
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabare Bu Pandan?
3: Ya, alhamdulillah sehat baik-baik.
0: Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan selalu nggih. Amin, amin.
3: Goyang Senggol.
0: Goyang Senggol lalalalala ngeten lho Bu. Paling guyu. Lah nggih, kula niki nggih kudu guyu lek golongane Mas Taufik Bu Demen niku goyang Senggol lalalala, tapi nggih kata sing seneng lho Bu. Malah kula nggih pengen ngeten niku sami goyang Senggol lalalala ngono, tapi kok ya rasane kula seisin.
3: Rame
0: langge niku. Anu Bu Pandan, ten Batu niki pripun cuacane?
3: Cuacane pun panas sekali.
0: Waduh, panas teng-tengan nggih. Sami berarti.
3: Aduh, panas.
0: Langge niku. Walah,
3: ya wis. Kalau wingi mendung gerimis. Saya kira hujan yo, penting bae gerimis to mboten udan. Tapi kok panas, cerah tapi panas.
0: Cerah tapi panas nggih.
3: Oh iya. Lah
0: nggih. Kadang nggih ngeten iku lho nggih, udan ngresula. Kok udane gak terang-terang, panas ngresula. Aduh panas e teng-tengan lah nggih niku. Disyukuri mawon betul. Penting tetap dangdutan ngeten iki lho Bu Pandan.
3: Nggih.
0: Dangdutan nomor 1 nggih. Ya wis. Niki jenengan badhe request lagu napa?
3: Lagu bekas pacar wis.
0: Waduh, bekas pacar Ibu Pandan. Niki kaya bekas pacar kuatah niki nggih, sak kuto niki lek nglompok.
3: Bekas pacar.
0: Bekas pacar. Niki napa anu penyanyi nih sinten? Wonten Suci, Mirnawati, Imam Arifin, Hamdan ATT jenengan pilih.
3: Yang laki-laki ya.
0: Oh, yang laki-laki lo kan. Bekas pacar Ibu Pandan, Imam Arifin nggih.
3: Nggih.
0: Salami buat siapa ini?
3: Nggih, badhe salam.
0: Nggih, monggo.
3: Kakem Bu Sri Purnomo, Bundariatin. Bu Sri Utami, Sri Gati. Sriana.
0: Sriana. Halo Bu Pandan. Duh alah, lagi salam-salam kok ya ono ae cobaan niki. Ternyata sinyale agak bermasalah. Ya wis mboten napa-napa, matur suwun sanget nggih Bu Pandan. Niki ada kendala sinyal tiba-tiba terputus. Yang penting lagunya sudah di request ya. Sudah saya siapkan juga ini bekas pacar dari Hamda. Oh, Imam Arifin, bekas pacar Imam Arifin, monggo ditunggu. Matur suwun sudah bergabung. Semoga selalu terhibur bersama dengan perempat RRI Malang. Dalam jantungku hanya ada namamu. Yowes, bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu saya tunggu nggih, bisa ditelepon atau WA-nya perempat RRI Malang sampai nanti merapat di jam 5 sore. Nah, sebelum kita beralih ke lagu, kita sapa dulu ada yang telepon lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Goyang Senggol. Mantap, Bu Sri Purnomo ini sudah terlatih sepertinya ya, Bu Sri Purnomo ya. Koyok luancar saat ini lah Goyang Senggol. Kabare pripun Ibu? Kabar baik nggih?
4: Nggih.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan.
4: Nggih. Mbak Yaya sehat sekeluarga.
0: Amin. Jenengan juga sehat-sehat. Amin. Amin. Nggih.
4: Kula tak nyuwun lagu Mbak Yaya.
0: Dalem.
4: lagune pun.
0: Oh, lagune monggo. Napa?
4: Kereta malam.
0: Kereta malam lho, lah sakniki kita sore lho, Bu. Lah nunggu malam hari napa ya gak kelamaan niki kereta malam. Lah jenengan niki kok senenge doline kok malam-malam to pun apa nggih mboten ngantuk ngeten niku lho.
4: Oh, mboten kula pamitilem
0: Mbak Yaya. Oh, nggih kereta malam. Siap. Salami kagem sinten?
4: Alamipun kagem Bu Pandan kula wau, Mas Pari. Pak Brandon, Pak Eko, Pak Sabiban, Pak Ismoyo, Pak Turanto, Pak Irfan, Mas Ate, Ngaceng, Muryatin, Rumah Lena, Ibu sekalian, Putri Utami, Ibu, Mbak Cikati, Mam Anggi, tuh kentonten nanti semoga ngetaken teman-teman tansah sehat-sehat lan tetap semangat.
0: Amin. Mantap, amin. Nggih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo juga gabungan di sore hari ini nggih. Ya wes kalau gitu langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah di request wonten Satu Rasa Cinta, kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Persembah Nuwun.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Dimana baru ini ya, barusan ini sudah Anda dengarkan ada satu lagu dangdut dari Imam Arifin dengan Bekas Pacar. Ini tadi lagu yang telah direquest oleh Ibu Sri Purnomo ya, Bekas Pacar. Waduh, oh bukan Bu Pandan ya, Bu Pandan yang request lagu Bekas Pacar ini untuk mengenang bekas pacarnya sewaktu muda dulu mungkin ya. Nggak bercanda-bercanda ya. Oke deh, kali ini kita baca dulu dari WhatsApp pada Bapak Ibu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya, semoga diberikan kesehatan. Amin. Matur suwun sanget. Doa yang sama untuk jenengan G. Semoga selalu sehat, selalu bahagia juga. Amin. Dan kali ini mau request lagunya Peluk Aku dari Caca Handika. Salamnya untuk semuanya aja. Oke, terima kasih banyak. Ditunggu lagunya ya. Kemudian kali ini dari telepon ada lagi yang bergabung, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol.
1: Mbak Yayan.
0: Alhamdulillah baik.
1: Semakin digoyang semakin asik gitu.
0: Mantap, ya. Mantap Babe Mus ya.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Babe gimana kabarnya? Ya.
1: Wah, luar biasa.
0: Luar panasnya. Biasa ya, dari suaranya udah kelihatan mantep nih.
1: Iya, baru sampai nih.
0: Oh, bayang. Baru
1: tadi
0: sampai dari
1: aku. Iya, dari biasa lah. Apa namanya? Arus Makaryo gitu.
0: Oh, dari Makaryo. Ya. Sekarang sudah pulang ya.
1: Iya, tadi buru-buru pulang nih. Kalau aku tak kebagian waktu nih, macam
0: itu
1: mana pula
0: rupanya. Iya, macam mana nanti kalau enggak kebagian takutnya menyesal harus menunggu tadi, besok lagi.
1: Iya. Tadi aku lewat RR di Jakarta, Jalan Merdeka Barat 45 jam. Aku terkenang SMP aku itu di Merdeka Timur, jadi di tengah-tengah Monas tuh, jadi berserbangan aja. Saat itu belum RRI Jakarta, belum masih gedung lama, sekarang kan udah bertingkat gitu.
0: Iya, dulu masih ini ya, nggak ada tingkatnya ya, Babe ya.
1: masih gedung kayak zaman Belanda punya gitu.
0: Gitu. Sekarang udah modern ya gedungnya ya.
1: Oh, udah tingkat 6 gitu.
0: Udah tingkat 6, wow, luar biasa memang.
1: Biasa di luar.
0: Oke deh, Babe, cuaca gimana Jakarta hari ini?
1: Wih, panas banget.
0: Oh, sama dong kayak di Malang, panas banget ya.
1: Berapa hari ini udah panas banget ini,
0: waduh. Waduh, sama kalau gitu ya. Berarti
1: tapi aku dengar suaranya Baya ya agak adem gitu.
0: Aduh, emang suaraku ini bagaikan salju ya. Bisa aja Babe.
1: Biasa aja kali.
0: Biasa aja kali. Nih Babe, itulah, biar makin adem mau diputerin lagu apa?
1: Kamu dengar lagu apa? Izinkan
0: ya?
1: Aku mencintai.
0: Oh, aduh, izinkan aku mencintaimu. Siap, diizinkan.
1: Ini izinkan. Alright.
0: Okay. Oh, ini mau yang dari siapa? Itu. Ini ada dari Latif Khan, ada dari Bella
1: Latif
0: Agustin.
1: Aja
0: deh. Oh, Latif aja ya.
1: Iya,
0: okay
1: iya.
0: Oke deh. Salamnya untuk siapa?
1: Iya, biasalah. Salam aku buat semuanya lah.
0: Oke okay deh.
1: Kepanasan aku ini. Dari utara di selatan, barat, timur menjadi satu di Candi Panggung ya. Dari Merauke sampai Sabang, Torang, semua bersaudara. Oke, Mbak ya, tetap semangat ya. Sehat selalu ya.
0: Siap.
1: RRI 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali
0: udara
1: tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, señora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget nggih Babe sudah menyempatkan waktunya ya. Katanya pulangnya cepat-cepat biar bisa gabungan di Goyang Senggol. Luar biasa memang usahanya ya, menembus kemacetan di Jakarta demi bisa menyapa kita semuanya di sore hari ini. Bonusnya nanti ya, lagunya Izinkan Aku Mencintaimu akan segera kami hadirkan untuk Babe yang ada di Jakarta.
2: Masih bekas pacarmu juga yang
0: Kemudian ada juga Bunda Riatin ya, goyang senggol dari Bunda Riatin yang ada di Bandulan. Kali ini mau request lagunya Kumbang-kumbang di Taman. Oke deh. Kalau lagu Kumbang-kumbang di Taman ini saya paling suka tuh yang dari ini loh. Siapa itu? Bukan Darboy ya. Dari siapa gitu sampai lupa namanya. Itu enak banget ya. Oke deh, nanti saya carikan dulu ya Bunda Riatin ya, lagu Kumbang-kumbang di Taman versinya yang paling enak banget yang bisa Anda dengarkan di sore hari ini. Dan salamnya untuk Mbak Yaya, semoga sehat panjang umur. Amin. Matur suwun sanget. Nah, ini Bunda Riatin mengirimkan suaranya ya ketika pantul ya, langsung aja kita dengarkan.
2: Mbak Yaya, ini Parian. Ceritanya lo Parian. Kapal api, kapal udara.
0: Cakep.
2: Kapal silem main kitiran. Bukan family, bukan saudara. Kalau malam jadi pikiran, yaitu Mbak Yaya seorang.
0: Oh,
2: penyari dulaku.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, mengirimkan pesan suara demi sebuah Parian kepada kita semuanya. Matur suan sangat Bu Riatin. Ya, ditunggu juga lagu nih Kumbang-kumbang di Taman. Nanti akan segera saya putarkan untuk Anda. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan ya, saya tunggu. Bisa ditelepon di 0341 4004504 atau di WA kami di 0815556910153.
3: Tapi mengapa?
0: Ya udah, kali ini langsung aja kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah saya persiapkan untuk Anda di sore hari ini, nggih. Tadi masih ada lagu yang belum kami putarkan, lagu yang telah direquest oleh Ibu Sri Purnomo, Kereta Malam, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Peluk Aku dan Izinkan Aku Mencintaimu, nggih. Sugeng mirengaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik regete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Boom. Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

0: Ada kumbang-kumbang di taman dari Ade Irma ya, baru saja Anda dengarkan di sore hari ini. Dan memang lagu ini tuh kayak enak banget gitu ya, bikin semangat gitu ketika mendengarkan lagu yang satu ini, luar biasa. Nah, bagi Anda yang mau makin semangat aja di sore hari ini, barangkali bagi Anda ada nih ya yang baru pulang kerja, kemudian kayak suntuk, kayak ngantuk, kayak lelah, capek jadi satu gitu ya. Nah, ini bisa jadi hiburan Anda di Goyang Senggol edisi di sore hari ini. Oke deh, kalau gitu kita sapa dulu kali ini ada yang bergabung lagi via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang Senggol di Goyang makin asik.
0: Goyang Senggol.
1: Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Serigati dari Turen.
1: Iya, gimana punya kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Serigati gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik, sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan G.
1: Amin, doa yang sama untuk Mbak Yaya.
0: Amin, matur suwun sangat. Ini samaian sama Kang Grandong itu tetanggaan ta? Sama-sama di Turen.
1: Kang Grandong, Kang Gedok, saya Gedok.
0: Gedok, kalau samaian di mana?
1: Beda Mbak, masih jauh sama.
0: Oh, jauh. Kang Grandong
1: ya. Masih daerah mana ya? Sedayu, Talok, Gedok.
0: Oh, alang, nggih lumayan jauh kalau gitu ya. Saya kira ya, deket.
1: Iya, lumayan jauh.
0: Tak kira
1: beda
0: deket.
1: Dua desa.
0: Lumayan dua desa ya. Desa ya. Di sana kan luas-luas nggih.
1: Ya, luas, Mbak.
0: Luas, lamakan itu.
1: Kalau saya di ini loh, Mbak. Jenengan gak pernah ke Turen, jenengan tahu sekolah STM, Mbak.
0: STM, saya taunya kalau Turen tuh pasarnya itu loh, pasar Turen itu biasanya lewat.
1: Oh, pasar tuh masih ke utara.
0: Oh, ke utara ya, berarti bukan ke arah pantai selatannya.
1: Iya, kalau Mbak Yaya mau ke Turen, melewati rumah saya.
0: Berarti sebelumnya pasar.
1: Sebelumnya pasar.
0: Oh, alang, nggih, berarti melewati rumahnya Mbak Serigati, nggih.
1: Melewati rumah saya.
0: Oh, alang.
1: Kalau aslinya kan saya Malang, Mbak, aslinya. Asli Malang. Iya, Malang tuh dekatnya rumah warna-warni itu.
0: Oh, Jodipan, dekatnya daerah situ.
1: Ya, Jodipan.
0: Oh, alang. Terus hijrah ke Turen, nggih.
1: Iya, terus Turen itu Katut Arus.
0: Katut. Oke, baik, siap. Cuacanya juga sama panasnya ini, Mbak Serigati, sore hari ini.
1: Iya, panas. Iya.
0: Dari sama kalau
1: ya,
0: gitu.
1: Satu minggu enggak ada hujan.
0: Sama kalau gitu di Malang
1: ya,
0: juga sama.
1: Enggak hujan, Mbak Yaya, terus saben hari diguyur hujan terus.
0: Iya, kemarin ya, kalau kadang hujan itu tiap hari hujan. Pagi
1: iya,
0: hujan, hari, siang enggak hujan. Kalau siang gini kadung panas ya panas nyata niku nggih.
1: Iya Mbak Yaya.
0: Ya wes, semoga sehat selalu dalam.
1: Minta lagu. Ini yang mau putar apa Mbak Yaya?
0: Enggak minta lagu kenapa?
1: Bahkan ya waktunya udah kayaknya udah mepet.
0: Loh, tenang saja, masih cukup ini waktu nih. Habis ini langsung tak putar lagu nih sampean Mbak Serigati.
1: Oh, gitu ya. Aku minta suratan aja Mbak.
0: Suratan.
1: Ya. Ya, salamnya buat Mbak Yaya yang lagi bertugas, semoga enggak capek.
0: Siap.
1: Ini juga ada Mas Faris, juga Marlena, Mama Dika. Juga ada Pak Eko. Terus juga ada Mbak Titi. Terus juga ada Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo. Ya, terus ibu-ibu semuanya tanpa terkecuali Mbak Yaya.
0: Semuanya nggih pokoke.
1: Ya, tanpa terkecuali. Kok kemarin bisa naik kok Mbak Yaya siaran kemarin. Ya, untuk hari ibu semuanya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari mara bahaya.
0: Amin. Matur suwun nggih Mbak Serigati juga. Semoga sehat selalu, lancar rezekine, selalu terhibur sama Pro 4 RRI Malang.
1: Amin. Sama Mbak Yaya.
0: Siap, matur suwun sangat.
1: Iya.
0: Siap Mbak Serigati. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Srigati dari Turen. Oh, ternyata orang Malang asli, nggih. Ya wis lek gitu ditunggu lagunya Suratan dari Divarina Indra ya. Habis ini langsung saya putarkan. Ya wis, langsung wae saniki kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah saya siapkan untuk Anda. Yang pertama seperti yang tadi saya bilang ya, karena udah janji ke Mbak Srigati jadi enggak boleh kalau enggak ditepati. Ini ada lagu Suratan dari Divarina Indra.
2: This is special perfume by Santosa Music.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat, tiba-tiba sudah mau jam 5 sore aja nge. Dengan kali ini waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur suan sangat bagi yang sudah ikut meramaikan, bagi yang sudah bergabung di sore hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah Anda dengarkan dapat menghibur Anda semuanya. Jangan kemana-mana karena nantinya masih akan ada Tejo Wangi di jam 6 sore. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kasus pencurian kabel trafo listrik di jalur Pantura, wilayah Kelurahan Latek, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan menyisakan fakta baru, di mana gardu listrik yang dibobol oleh kawanan pencuri ternyata sudah dalam kondisi rusak dan tidak terkunci sejak sekitar sebulan terakhir. Hal ini diketahui setelah anggota Polsek Bangil melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP bersama dengan pihak PLN pada hari Minggu 10 Mei 2026 pagi. Sementara itu, anggota personel piket mendatangi lokasi usai menerima laporan pencurian kabel listrik sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ketika dilakukan pengecekan bersama dengan pelapor, karyawan PLN dan pemilik CCTV, polisi menemukan fakta baru bahwasanya gardu listrik bernomor DD093 tersebut telah dibobol oleh dua pelaku pada hari Jumat 8 Mei sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman itu, terlihat dua orang membongkar kabel dalam gardu listrik dengan cepat dan hati-hati ketika situasi jalan raya masih sepi. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi telah menemukan bahwasannya gardu listrik tersebut dalam kondisi yang tidak tergembok. Pelaku diduga telah memanfaatkan kondisi tersebut untuk leluasa mengambil kabel listrik di dalam trafo. Kemudian polisi juga menduga pelaku melakukan komplotan ini adalah seorang spesialis pencurian kabel trafo dikarenakan aksi dilakukan secara profesional dan melibatkan lebih dari dua orang. Ketika dicek, sebanyak 4 lonjor kabel dengan panjang total sekitar 36 meter telah hilang dari dalam gardu. Akibat dari kejadian itu pun PLN mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Alhamdulillah wa syukru lillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa hibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan hibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena hibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, hibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum hibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kasiran minat dhon inna ba'dad dhonni ismu wa la tajassasu wala tajassasu wala yahdab ba'dukum ba'dha.
1: Jadi harus hati-hati untuk berkendara.
0: Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Akhihi maita fakiritubum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman hibah, di mana hibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah. Dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan hibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kamu, Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tahu.
0: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
0: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
0: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
0: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
0: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
0: Ya itu,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kewaspadaan terhadap kesehatan hewan kurban menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kota Blitar. Mencegah penyebaran penyakit hewan

0: Hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD, upaya pemantauan terus dilakukan. Selain itu, masyarakat dan panitia kurban diminta memperhatikan kondisi hewan kurban dan kebersihan lokasi penyembelian hewan untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis ketika Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis sendiri adalah penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Dewi Masito mengatakan, selain LSD dan PMK, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah leptospirosis yang dapat menular lewat urin tikus. Panitia pun diminta memastikan tempatnya bersih, bebas dari tikus maupun virus dan juga kuman. Menurutnya, alat penyembelihan maupun tempat penanganan daging harus dijaga kebersihannya agar tidak terkontaminasi oleh bakteri maupun sumber penyakit lain. Untuk menjaga kebersihan daging hasil penyembelihan, dia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mencuci jeroan hewan kurban di sungai dikarenakan dapat mencemari aliran air dan berpotensi dalam menularkan penyakit. Selain kebersihan lingkungan, Dewi juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan hewan sebelum disembelih. Hewan kurban disarankan diistirahatkan selama 8 hingga 12 jam di tempat penyembelihan agar tidak mengalami stres yang dapat mempengaruhi kualitas daging. Dia juga menambahkan proses merobohkan hewan juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan melakukan penyembelihan di rumah potong hewan atau RPH yang punya fasilitas lebih memadai. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedulur nggih. Sakniki wonten Mbak Yaya menemani panjenengan sedoyo ning program Teh Jawangi Jan Grespol. Sawijining program sing bakal menemani wektu sonten nganti wengi panjenengan nggih. Wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mung nang program 4 RRI Malang. Ning Teh Jawangi saniki awak dhewe bakal podo ngrembug warna-warni budaya Malangan, kabudayan Jawa Timur, cerita rakyat, tradisi kuliner khas nganti informasi menarik sok ke daerah sekitar sing sayang lek diwiwat nongge. Dan orang mengkui panjenengan sedoyo nggih saged melu gabung lan menyemarakan suasana di sore hari ini lewat request lagu favorit panjenengan nggih, saged telepon ning studio utawa kirim salam lan request lewat WA radio. Lah saniki wonten sing gabungan, langsung wae kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Jan Grespol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Mas Haris.
1: Nyambung
0: mana nggih mboten napa-napa lho.
1: Nggih mboten napa-napa.
0: Pokoke jenengan iki mboten bosen kali kula, nggih betul. Lho,
1: nggih mboten kula nggih malah seneng Mbak Yu. Soalnya kan
0: alhamdulillah.
1: Takkan Mbak Yaya dereng muter lagu lho. Sampun sampun keterima dilmu.
0: Lah nggih niku jenengan niku anjene sewenangane cowok cepetan lek misalkan gabungan okay. Yo. Juara okay. Satu Mas Faris hari
1: tapi
0: ini.
1: Tapi anu nggih Mbak Yaya, saestu berarti jenengan niki termasuk biar beda dengan yang lain-lain ngoten nggih Mbak Yaya.
0: Benten pripun to Mas?
1: Ben gada rep apa? Napa lek ngarani sampe angel lek ngarani.
0: Napa ayo.
1: Referensi kiambak napa-napa ngoten niku Mbak Yaya.
0: Anu pola siarane to.
1: Nggih, pola siarane. Kan biasane niku lek lintu-lintune biasane disetel lagu sak lagu, ngoporong lagu, mateng-mateng terus baru nerami telepon nek jenengan kan langsung otomatis manten lagu backsone langsung tanpa menunggu lama.
0: Nggih lah, soalnya nganu kan tiap penyiar kan beda-beda pembawaan. Nek kula niki mikire lek saniki mboten kula angkat mungkin jenengan ngambek. Lah kula malah wedi.
1: Nek ngambeke mboten.
0: Oh, mboten.
1: Cuman nggih kadang-kadang yo jenenge seneng saking senenge mbek radio ya. Wis engko jenenge salah tompe.
0: Wes pembuatan apa-apa, pokoknya jenengan iki selalu terhibur, nggih, selalu setia mendengarkan Pro 4 RRI Malang ya taniku.
1: Nggih, kali Mbak Yu sing biyen kenalane ndik Kediri.
0: Lah nggih niku sampe sakniki ten Pro 2 ten Pro 4.
1: Lah nggih, padahal ndik Kediri liyane ngomong nang Mbak Safa yo.
0: Nggih.
1: Lah kok malah lek ndik Malang ngomong nang Mas Bagas. Ya napa Mbak Yaya.
0: Lah nggih jenengan iki senengane ngomong nang Bagas sampe dia pakno ambek Bagas iki kocek kantile.
1: sampai pengen nani sampai WA kok waktu tumben gak didelok mareng sing di utamakan kok namun Instagrami pro kali
0: nganu soalnya niki kula pon tangleten Mbak Dila jadi ini nganu acene lagi gangguan WA nih kita sik diperbaiki Mas Faris
1: ngapunten ngoten lho mboten napa-napa kula nggih butuh informasi ngoten lho Mbak Yaya
0: kejelasan kan nggih jenengan niki
1: mboten napa salah tompo kok wedine kok disayen iku mang sing tak omtas tak omong niku mang kok jenenge gak ngerti mboten ngertos kok disangkano gak gelem penyiare gak gelem nrimo.
0: Oh nggih mboten lah lek kene kabeh niku seneng lek wonten sing gabungan Mas.
1: Seneng.
0: Soalnya kula lek siaran dhewean iki kan nopo nggih malah kaya ngomong dhewe. Lek wonten sing telepon kan malah seneng wonten sing dijak omong-omongan ngeten niku.
1: Nggih, enten sing dijak dijris nggih terutama kula.
0: Nah, nggih niku betul sekali. Nggih,
1: iku sing digolek iku anjene Mbak Yuya ya.
0: Bener, makane kula seneng lek wonten sing telepon utawi WA nggih mboten nopo-nopo. Wis pokoke sak kersane panjenengan.
1: Heeh. Sepatu nuwun sanget lho Mbak Yaya saturune. Semoga-moga ben awake dhewe iso ketemu hutan iso ketemuan.
0: Amin, ya. Amin.
1: Mau ceritanya awan nang balik kuwi Srini, Mbak Yaya okay. Sing tak jaluk iter ya. Yo wonge anu sih kak sengaja manten salat dhuwur kok kepingin mampir. Wis kula sanjang. Balik insyaallah ben lek kana udur lek insyaallah lek kana halangan kok September aku kepingin kepanggian kali penyiari kula sanjang ngoten.
0: Oh nggih pun mboten napa-napa Mas Faris. Insyaallah mengki lek ulang tahun RRI pasti ini kan kata penyiar sing kumpul nggih. Soalnya kan ulang tahun radio dewi. Lek iso
1: nggih miki kula nyuwun napa masukan mawon nggih Mbak Yaya. Mm-hmm. Yang ku soalnya aku lek gak sanjang Mbak Yaya engko jenenge aku wis ucuk-ucuk-ucuk wato-wato tu asta ngenak-ngenak no ya ternyata sing dipadrosi pun kundur ngoten Mbak Yaya.
0: Oh nggih, mengke kula tunggu Mas Faris pokoknya sampai ten kantor nggih, misal kula napa pas subuh nggih kula tunggu wis endi ki Mas Faris ki macet pripun
1: sampai subuh. Ya kak sampai sampai subuh mriku.
0: Oh nggih nggih.
1: Kan hari ini kan anu Mbak Yaya, kula kan ngene sampai memprediksi tanggal 11 September niku kan koyoke perkiraane jatuh pada dinten Jumat mboten balik Jumat berarti nggih sagete paling insyaallah mantun salat Jumat mantun Jumatan.
0: Oh ten, setelah Jumatan nggih berarti
1: nggih lagi makai jenengan mekasaken ten sing badhe kula petuki koyo Mas Haji.
0: Oh nggih insyaallah
1: kudu diinformasiaken soalnya kadang-kadang kula gak sanjang mormor digoleki lho. Wis mule
0: nggih. Cuman lek kula misal lek ngeten ngene lho Mas Faris, lek misalkan kula pastine kan nggih mboten napa-napa kula tunggu misal nih lek kaya Mas Haji kemudian yang lain. Iki kula wedine kebetulan pas lagi wonten urusan ngeten iku. Jadi lek misalkan kula anu tolong sampean ndek kene dhisik nah niki wedine ya lek urusane lebih urgent apa urusannya kan gak bisa tak tahan-tahan ngeten iki lho Mas ngapunten nggih.
1: Heeh. Ngapunten sanget. Mboten napa-napa. Nggih kula dhewe nggih lihat-lihat napa situasine, napa situasi suasana ning.
0: Heeh, wedine mengke anu Mbak Yaya ternyata anu nanti ada rapat sekolah. Nah, ngeten iku kan mboten angsal ditinggal nggih.
1: Heeh. Mboten saged ditinggal. Napa maneh kan Mas Haji kan nggih enggak ada bocil nggih enggak ada sekecil.
0: Betul sekali.
1: Kadang-kadang moro-moro krungu swanten.
0: Nah niku jadi kadang lek wonten urusan sing lebih urgent nggih kula niki ngapunten sanget kula mboten kula ndak mampu lek menahan niki teman-teman.
1: Nggih
0: betul.
1: Ayah mboten wani janji ten Mas Faris
0: betul
1: golek. Soale
0: kan tasih ada Mas.
1: Heeh, soale kan tasih anyar
0: nggih. Dan masih jauh-jauh hari kan ini saya tidak bisa memprediksi nanti di bulan September bakal seperti apa
1: ngeten iku.
0: Nggih.
1: Mboten napa-napa didelok mawon Mbak Yaya.
0: Wis pun mandar mugi.
1: Kemungkinan nek kula janjian kali Mbak Yaya sih kemungkinan pasti kepanggih
0: nggih. Pasti insyaallah.
1: Jelas nggih. Tapi kalau kali lintu-lintune nggih dereng ngertos nggih.
0: Nggih betul sekali kula mboten janji.
1: Mboten janji.
0: Betul.
1: Nggih. Mboten napa-napa Mbak Yaya sing enten mawon.
0: Nggih, siap Mas Faris nggih madhep mungkin
1: sing penting kan sampun sampun rawuh sampun napa merayakno niku lho sampun derek merayak apa niku lho nek ngarani memeriahkan
0: hari radio nggih
1: katene mun memeriahkan kok wangi
0: nggih mboten napa-napa
1: sesuatu sing lepotan ngono modeli.
0: Mboten napa-napa. Wis padahal mugi mengke nepaki kumpul kabeh ngeten iki lho nggih Mas.
1: Amin.
0: Amin. Ada di jenengan ben gak nelongso nemen aduh kok ya nepaki ado-ado nang RRI ternyata wis padha mulih. Heeh.
1: Lama kan ini kuang Mas Arya tahu sanjang kok pengen ini pas waktu di kampung kali Mbak Rahayu niku. Cuman nek dalam bulan apa minggu-minggu ini sampean kalau mau ke RRI kemungkinan tidak tepat Mas, soalnya pada banyak yang kan waktu itu katanya ada acara gitu namanya. Terus sehingga pada sibuk sendiri-sendiri ngoten malah sanjang. Kula malah ngeten. Ya wis memang amjane lek gak perlu nemenis mending gak usah santeng di omah.
0: Nggih, soalnya kan kerjane kan nggih sip-sifan nggih Mas. Kadang wonten sing griyane niku tebe badhe riwari-wiwi teng kantor niku nggih. Urusane kan gak mek ten kantor tok ngeten niku.
1: Nggih, njenengan.
0: Nggih.
1: Urusane wake, Mas.
0: Nggih niku. Dipun
1: mboten apa-apa,
0: Mas. Nggih, Mas Faris.
1: Wis dimaklumi sedoyo mawon nggih.
0: Heeh. Oke, okay, ya wes.
1: Niki mang, mangke kula sampean tepakaken lagu napa niki, Mbak Yaya?
0: Lagu niki
1: sampe gak kepikiran nyuwun lagu.
0: Lah, nggih mboten napa-napa, jenengan pengen dihibur pakai lagu napa? Kan lagu Jawi, kan lek Jawi kan kata wonten Deni Caknan, wonten Niken Salindri niku sing napa? Kata sing request niku lek dua duo niki nggih Deni Caknan.
1: Oh, lek Deni Caknan ngenani sampun nggih. Nggih.
0: Niken napa-napa niken mawon. Heeh, niken napa?
1: Napa sing rekomendasi nih Mbak Yaya sing enak ngeten napa.
0: Waduh lek rekomendasi kula wedine mboten cocok kali jenengan.
1: Lek kula niken iki semuanya enak kok Mbak Yaya lek niken niku.
0: Niken kan kebanyakan nggih lagune kan nge-cover lagune Deni Caknan nggih.
1: Deni Caknan
0: nggih. Yo nggih seneng lek selain dari Deni Caknan niku nggih lamunan enak dari Niken. Wonten.
1: Ya pun lamunan mawon.
0: Lamunan, saya tak golekane niki wonten napa ilang lagune. Oh niki wonten lamunan.
1: Lah kok ilang bareng.
0: Ketlisot Mas, ketlisot biasa lah. Kakek aku nggih ngeten niku, heeh.
1: Nggih. Nggih pun Mbak Yaya salami kakek pamireng sedoyo ya mawon
0: nggih Mbak Yaya. Siap,
1: heeh. Nyuwun pangapunten ingkang agung sanget nggih Mbak Yaya
0: nggih. Oh, mboten napa-napa Mas Faris,
1: kadung cintai mbak penyiar kadang sampai jorong wayai jorong waktu ini
0: nggih mboten apa-apa Mas napunten nggih kula mboten apa mboten janjeni tanjenengan wedine jenengan kecewa mungkin kula tiwas janjeni ternyata nggih wonten urusan yang
1: tidak
0: lebih
1: urgent sesuai yang betul. Apa yang diinginkan tidak tidak sesuai yang dikarepno ngoten nggih Mbak Yaya
0: nggih Mas Faris
1: nggih pun Mbak Yaya matur nuwun sanget nggih pun
0: sami-sami ditunggu lagu nih nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Faris dari Batu nggih pokoke ditunggu mawon lagune Niken Salindri mengke kula puterke spesial kagem panjenengan supaya lebih terhibur nggih. Lah sak niki wonten Ibu Riyatin ten WA goyang kok goyang senggol. Niki sing garae request lagune nggih wonten kata-kata goyang ngeten niku male kan kula badhe ngomong goyang senggol padahal kan niki programe Tejo Wangi. Nah niki Tejo Wangi dari Ibu Riyatin lagunipun requeste goyang Semarang be goyang Semarang walaupun goyang senggol saniki goyang Semarang sik gorong tuwo ae goyang-goyangi. Salami kangge Mbak Yaya, semoga sehat panjang umur. Amin, matur suwun sanget. Mandar mugi Buriyatin nggih diparingi sehat lan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi panjenengan sedaya yang mau request lagu monggo bisa ditelepon di 0341 404 504 utawi ten WA nggih di 081 555 69 1053. Kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Lah saat niki wayahe kita semuanya mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan spesial untuk panjenengan sedaya. Niki wonten lamunan kemudian mungkin dilanjutke kali goyang Semarang. Sugeng mirengaken.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tapi, gak ngeri bisa. Wis, pikiran itu rapi biaya tuh. Mana sih dia lihat.

Sweten Teh Jawangi dan Crespon nggih. Saat ini pokoknya ten Teh Jawangi sore malam hari ya, di malam hari iki kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin akan membuat perut panjenengan iki menjadi keroncongan. Ya pemane lek duduk bahas kuliner khas kota Malang. Ancen yo Malang kuwi ora mung terkenal mergo wisata alam lan hawane sing adem, nanging yo terkenal mergo panganane sing khas, kemudian rasane niku nggih gawe kangen. Mungkin bagi wisatawan yang pernah hidup di Malang nggih, biasane nek wis merantau iku sing paling dikangeno ya salah sijine adalah kulinernya atau makanan khas dari kota ini. Nah, nek lo ngomongno soal kuliner ning Malang nggih, sing pertama mesti langsung kepikiran adalah bakso Malang. Bakso Malang iki wis dadi ikon kuliner sing terkenal nganti njaba kota. Bedone karo bakso daerah liyane yaiku isine bakso Malang kuwi lengkap tenan. Wonten bakso alus, kemudian bakso urat, tahu isi, siomay goreng, pangsit goreng sing kriuk-kriuk, wonten mie kuning, bihun nganti tetelan sing gurih. Sing gawe khas maneh kuwae kuwi lho, bening nanging gurih nggih. Dadi enggak cuman bening sing mek kerasa anyep, tapi ternyata rasane nggih gurih. Kemudian kalau dimakan utamane ketika pas hawane lagi adem-ademe, ditambahi sambal pedes, kemudian kecape setitik wae, wah rasane nyes nganti ati. Dan biasane wong Malang dhewe niku duwe langganan bakso dhewe-dhewe. Wonten sing senengane bakso pinggir dalan, wonten sing senengane bakso legend sing wis puluhan tahun ngadeg. Kadang sing gawe enak kuwi ora mung rasa baksone, nanging suasanae. Nggih, saged maem bareng, rencang-rencang, kemudian ngobrol nganti suwi utawa maeme pas sudan deres. Nah, kuwi sing gawe kuliner dadi kenangan. Nah, kira-kira niki sedaya pamireng panjenengan niki lebih seneng bakso alus utawa bakso kasar sing kriwul-kriwul ngeten niku. Nah, soalnya kadang kan wonten benten-benten nggih, ada yang sukanya bakso halus, ada yang sukanya bakso kasar. Nah, ini tergantung selera ya, karena semuanya itu sama-sama enak, tapi tergantung kitanya, selera kita itu maunya yang kayak gimana ngeten niku. Wis pokoke bagi panjenengan ya, kalau ada di Malang itu bakso ini rasane merupakan makanan yang wajib untuk dinikmati ya. Tapi tetap harus diingat, jangan sampai tiap hari makan bakso ya, karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Oke, nanti masih ada kuliner lain ya, tentunya khas kota Malang sing bakal kita bahas di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan panjenengan tase mirengaken Teh Jawangi dan Crespol.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Pasuruan Mas Rusdi mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pasuruan untuk segera menguasai teknik berjualan secara live di platform digital. Hal tersebut disampaikan ketika membuka kegiatan pelatihan e-commerce bertajuk Upgrade Skill, Live TikTok and Shopee, Cuan dari Digital Platform yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha

0: kecil menengah dan perindustrian dan perdagangan di Hall Vina Golf and Country Club, Kecamatan Prigen pada hari Minggu 10 Mei 2026 siang. Dalam sambutannya, Mas Rusdi menegaskan bahwa pada era digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penghasilan tanpa harus bergantung pada cara berjualan konvensional. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee Live menurutnya kini telah menjadi pasar yang nyata dan terus tumbuh. Ia berharap peserta tidak hanya hadir, tapi juga benar-benar menyerap ilmu yang diberikan para narasumber, mulai dari persiapan teknis seperti pencahayaan dan kualitas suara, hingga strategi membangun interaksi yang kuat dengan penonton selama sesi live berlangsung. Ia juga menekankan bahwa kemampuan komunikasi yang menarik di depan kamera akan menjadi kunci keberhasilan live e-commerce. Pelaku usaha yang mampu menyapa penonton dengan hangat, merespon komentar secara langsung, dan menciptakan rasa urgensi bagi calon pembeli akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang sekedar menampilkan produk tanpa interaksi. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Dulur-dulur, teh jawangi jan krespol. Saniki lanjut mana nang obrolan kuliner khas Malang sehingga we awak dewe dadi keroncongan ge. Saliyane bakso, ternyata Malang iki duwe panganan khas yang juga legend banget nge, yaiku wonten rawon. Nah, rawon iki merupakan khasnya Jawa Timur, khususnya di Malang. Duwe ciri khas, kuah ini ku ireng saka kluwek sing gurih lan aromane niku kuat banget. Nek pertama kali mencoba kadang mikir lek rasane niki unik, nanging lek wis ketagihan wah angel dilalekno. Dan biasanya rawon iki disajekno karo nasi anget, tauge yang kecil-kecil, sambel, telur asin, dan juga kerupuk udang. Dagingnya empuk lan kuahnya nyerep nganti nang ati. Nek pagi-pagi maem rawon pas hawane adem ditambah teh anget utawi kopi ireng, rasane ayem tenan nggih. Kemudian saliyane rawon wonten pangeman khas Malang niki jenenge orem-orem. Nah, niki merupakan makanan khas yang mungkin tidak semua daerah itu punya makanan khas seperti ini, ngeten nggih. Orem-orem kuwi campuran ketupat yang disiram sama kuah santan kuning, kemudian diisi irisan tempe sing dimasak gurih pedes manis, dan biasanya ditambahi ayam goreng utawa telur asin. Rasane niki unik, onok gurihe santen, manise tempe, lan pedes sambel sing gawe nagih. Maeman iki biasane gampang ditemokno ning warung-warung lawas nang Kota Malang. Dan lucunya lagi ya, orang luar kota niku kadang bingung pas pertama kali mendengar namanya. Soalnya namanya unik nggih, orem-orem. Nah, niki ternyata juga merupakan makanan sederhana ya, yang membuat budaya kuliner di Malang iki tambah khas lan beda. Tapi ternyata tidak hanya itu saja nggih. Ternyata kuliner di Malang ini juga masih banyak. Nah, kira-kira ada apa saja? Nanti akan segera kami hadirkan informasi ini untuk Anda. Saat ini kula badhe menyapa sedulur ten WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Grespol, Mbak Yaya nyuwun tembang Tanjung Mas Ninggal Janji. Oke, siap. Niki wonten Ibu Sri Purnomo badhe request Tanjung Mas Ninggal Janji, mengke kula puterke yang dari Deni Caknan nggih. Kemudian salami kagem sedaya pamireng, sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya, boleh lelah tapi tak boleh mengalah. Tetap semangat lan sehat. Amin. Matur suwun sanget nggih. Mandar mugi njenengan nggih diparingi kesehatan selalu, rezeki ingkang lancar lan barokah, kemudian nggih rezeki yang tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya wes, langsung wae saat ini kita dengarkan dulu ada Deni Caknan Tanjung Mas Ninggal dan Ninggal Janji nggih sugeng mirengaken.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Sedaya pamireng, lek wau pun ngomongno soal makanan yang berat-berat nggih, saniki wonten jajanan utawi cemilan nggih oleh-oleh khas Malang sing ora kalah terkenal. Sing pertama niki mesti panjenengan pun ngertos nggih, wonten keripik tempe sanan. Nah, keripik tempe iki wis dadi identitase Kota Malang. Bedone karo tempe biasa, tempe kanggo keripik digawe tipis banjur digoreng nganti renyah. Saiki rasane ya macem-macem, wonten rasa original, pedes, keju, barbeque nganti rasa daun jeruk. Dan biasane wisatawan iku nek mulai saka Malang mesti nggawa keripik tempe kanggo oleh-oleh. Nah, saliyane kuwi Malang ya terkenal karo apele. Wonten apel mana lagi lan apel ono sing rasane seger. Malah saiki apel Malang iki wis diolah dadi macem-macem maeman nggih, wonten sari apel, kripe apel, dodol apel nganti strudel apel sing modern nanging tetep kasih Malang. Jadi ora kalah unik maneh niki wonten panganan saka telo ungu. Wong Malang niki ancane kreatif tenan kok ya. Telo sing biasane direbus niki saged diolah dadi es krim, bakpao, kripik nganti bolu utawi kue modern. Jadi niki merupakan bukti nek kuliner Malang iku terus berkembang nanging tetap njogo ciri khas daerah. Sing paling penting maeman khas kuwi saged dadi cerita lan kenangan kanggo wong-wong sing tau urip ning Malang. Wes iku wae maeman utawi kuliner khas Malang yang bisa kita bahas pada malam hari ini nggih. Soale jame kok ya cepet banget, tiba-tiba udah hampir jam 8 malam saja. Kali ini waktunya Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mengke bakal wonten Cak Pentol sing bakal menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Lah sakniki wayahe kula pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lepas jam Kalidoso.
1: Tabu walu dalu Radio Republik Indonesia Malang berumbat suara budaya Nusantara ngaturaken pawarta basa Jawi. Perkenalan suno budaya ingkang satu pinerwatan. Pawarta basa Jawi kapurwakan saking pola konsumsi masyarakat ingkang kapiji dados salah satunggalipun kunci penting ing dalam menjagi kelestarian lingkungan. Padatan padinan menika kawitan saking milih daharan hingga migunakaken produksi rumah tangga di ingkang kasebat wonten ing dampak langsung dumateng kahanan bumi. Sajumlah pemberati lingkungan paring pambiji gaya hidup berkelanjutan ingkang boten namung magepokan kalian pengirangan sampah plastik nanging ugi nyangkut tata cara masyarakat anggenipun konsumsi sumber daya sacara bijak. Salah setunggalipun langkah ingkang wiwit kathah dipun aturaken inggih menika ngirangi limbah makanan utawi waste. Masyarakat dipun jurungi mundut porsi daharan sacekapipun soho nyimpen bahan daharan kanthi sae soho mboten kabucal sia-sia.

0: Diana, kamu kok malah diam saja? Kenapa tidak mau membantu adikmu?
1: Ngapain harus dibantu segala sih, Bu? Kan dia udah besar. Masa cuma beres-beres aja harus dibantuin sih?
0: Bukan berarti karena sudah besar. Dan mentang-mentang kamu kakaknya, terus gak mau membantu. Adik kakak itu kan harus saling tolong-menolong, saling membantu, Nak.
1: Ah, Ibu selalu belain adik terus. Kenapa sih, Bu?
0: Loh, kamu kok seperti itu? Ibu hanya mengingatkanmu, Nak. Sari, yuk beres-beresnya dibantuin sama Ibu, Nak.
2: Gak usah, Bu. Biar Sari aja yang beresin.
0: Loh, emang kenapa?
2: Gak kenapa-napa sih, Bu. Cuma ini kan sudah kewajiban Sari sebagai anak untuk bantu pekerjaan rumah. Ibu mending istirahat saja.
0: Baiklah, kalau maunya Sari seperti itu. Nak, maafkan kakakmu Eliana ya. Kakakmu memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa memakluminya.
2: Iya, Bu. Gak apa-apa kok.

0: Iya, ada apa, Dik? Udah ya belajar nih, belajar bareng yuk, Kak.
1: Ah, kamu ini baru juga jam 6:30 tapi udah ngajakin belajar. Kan bentar lagi udah mau sholat Isya.
0: Ya sudah kalau gitu, Sari tunggu sampai Kakak selesai sholat ya.
2: Ini sudah jam 7:30, tapi kok Kak Eliana belum keluar kamar juga ya?
0: Kakak, ini kan sudah jam 7:30, Kak. Kok masih di kamar aja? Ayo dong, Kak, kita belajar bersama.
1: Ah, males, Di. Kakak udah ngantuk nih. Besok-besok kan masih ada waktu untuk belajar. Gak harus malam ini juga kan belajarnya. Mendingan sekarang kamu bikin Kakak mie rebus aja deh.
3: Ada apa, Sari?
0: Ini, Bu, Sari ngajak Kakak belajar bersama, tapi Kakaknya banyak alasan.
3: Eliana, kamu itu kan sudah besar, anak paling gede. Mestinya kamu itu semakin bisa berpikir, bukannya malah susah benar kalau dikasih tahu. Apa kamu tidak malu sama adikmu? Kalau kamu seperti ini terus, bagaimana masa depan kamu kelak? Bagaimana kalau ibu sudah tiada? Siapa yang menjaga dan mengurus adikmu kalau setiap hari sikapmu seperti itu pada adikmu? Ibu ingin kalian ini rukun, bisa saling membantu, saling mengisi. Jangan ada perselisihan di antara kalian. Ibu tidak mau kalau kalian seperti Purbararang dan Purbasari.
1: Siapa mereka, Bu? Perasaan ibu gak punya saudara yang namanya Purbasari dan Purbararang. Nama juga aneh, seperti nama zaman dulu banget deh.
0: Bukannya Purbalarang dan Purbasari itu nama tokoh yang ada dalam kisah Lutung Kasarung itu kan, Bu?
1: Hah, kamu Sari so tau deh.
3: Eliana, memang benar kata adikmu Sari. Kalau Purbararang dan Purbasari itu merupakan nama tokoh yang ada dalam kisah legenda Lutung Kasarung. Mereka itu

0: Emang apa hubungannya sama Eliana dan Sari, Bu?
1: Bisa diceritakan, Bu, kisahnya seperti apa?
2: Bagaimana, Eliana? Kamu juga mau mendengarkan kisahnya, nak?
0: Ya, boleh lah, Bu. Bagaimana sih kisahnya?
2: Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung yang mempunyai 7 orang putri, di antaranya bernama Purbararang dan Purbasari. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia menunjuk Purbasari, putri bungsunya, sebagai penggantinya.
3: Duh Gusti, umurku sudah tua, tapi sampai detik ini belum ada anakku yang pantas mewarisi tahta kerajaan ini.
2: Setelah Raja Tapa Agung merenung, jatuhlah pada satu keputusan. Yang akan menerima tahta menggantikan beliau sebagai raja adalah Purbasari. Dipanggillah putri-putrinya termasuk Purbararang dan Purbasari untuk menghadap.
4: Hormat kami ayahanda.
3: Bangunlah putri-putriku. Ayah sudah tua. Saatnya ayah turun tahta. Ayah akan menunjukmu Putri Purbasari sebagai penggantiku.
5: Mohon ampun ayahanda, apakah sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah Kakanda Purbararang? Karena ia lebih pantas dibandingkan Ananda.
3: Tidak, kamulah yang lebih pantas Purbasari. Ayahanda percaya kalau kamu bisa menjadi teladan bagi rakyatku di kerajaan ini. Apakah kau tidak merasa keberatan Purbararang?
6: Apa-apaan ini? Ayah, kenapa Purbasari yang menerima tahta bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak menggantikan ayahanda.
7: Ya, ayahanda, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu.
3: Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Patih, beritakanlah pada seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari kini telah menjadi ratu di kerajaan ini.
8: Baik, Paduka Prabu.
9: Lihat saja kamu, Purbasari. Aku akan menyingkirkanmu dari kerajaan ini. Jangan sampai kamu yang mendapatkan tahta kerajaan ini. Walau bagaimanapun, aku yang harus menjadi raja pengganti ayahanda. Tunggu pembalasanku, Purbasari.
0: Loh, Bu, kok adiknya sih yang dijadikan pengganti ayahnya sebagai raja? Kan ada kakaknya, gak boleh gitu dong.
2: Eliana, anakku, orang tua tidak akan mengambil suatu keputusan tanpa ada pemikiran dan pertimbangan sebelumnya. Begitu juga dengan Prabu Tapa Agung, nak.
1: Udah dong, Kak. Mendingan kita dengerin aja dulu kisahnya sampai selesai. Ayo, Bu, selanjutnya gimana?
2: Setelah mendengarkan keputusan Tapa Agung, Purbararang sangat marah dan kecewa. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mempunyai niat mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari.
6: Penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek?
10: Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku?
6: Tenang saja. Untuk masalah imbalan, aku akan memberimu emas yang banyak. Yang penting, Purbasari menjadi jelek. Dan hanya saya saja yang paling cantik di kerajaan ini.
10: Tentu, Tuan Putri. Nanti akan aku sihir Purbasari. Biar menjadi jelek. Wow, sehingga orang-orang tidak suka melihatnya dan dia diusir dari kerajaan.
2: Lalu nenek sihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya bertotol-totol hitam.
6: Lihat Ayahanda, masa Ayahanda menunjuk orang yang terkutuk seperti itu sebagai pemegang tahtamu?
1: Apa yang telah terjadi pada diriku?
6: Orang yang terkutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu, Ayahanda.
3: Betul apa katamu, putriku Purbararang. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana.
1: Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku.
3: Berhenti menangis, putriku. Pengawal, cepat seret dia.
11: Baik, tuanku. Akan saya laksanakan.
6: Rasakan kamu Purbasari. Sekarang kamu diusir dari kerajaan. Dan saya Purbararang yang akan menjadi ratu di kerajaan ini.

0: De Purbararang. Masa sama adiknya sendiri seperti itu? Dasar kakak yang gak punya hati.
1: Tenang Eliana, ibu lanjutkan kembali ya ceritanya. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke dalam hutan.
2: Maafkan saya, Tuan Putri.
3: Tidak apa-apa, pengawal.
2: Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana.
3: Terima kasih, pengawal. Kalian telah membuatkan saya gubuk untuk tempat tinggal di hutan ini.
1: Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari pun sangat kaget, tetapi akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan Purbasari dengan membawakan bunga-bunga yang indah.
3: Siapa kamu?
4: Tuan Putri jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri.
3: Kok lutung bisa bicara? Lutung itu kan binatang. Ya, tapi biarlah. Di hutan ini aku kan sendiri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Karena di hutan ini aku sendiri tidak punya teman. Tapi apa kamu tidak jijik melihat saya dengan tubuh dan wajah saya bau dan borok begini, Utung?
4: Tidak, Putri. Justru saya akan membantu Putri biar Putri bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Namun, izinkan saya pada bulan purnama untuk bersemedi terlebih dahulu untuk meminta petunjuk pada dewata.
3: Iya, Utung.
1: Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat yang sepi lalu bersemedi. Tiba-tiba, tempat bersemedi Lutung Kasarung menjadi telaga kecil.
4: Tuan Putri, mandilah di telaga ini.
3: Kenapa Utung menyuruh saya mandi di telaga ini? Dan apa manfaatnya bagiku?
4: Supaya Tuan Putri sembuh dari penyakit. Ayo, ceburkan dirimu.

0: sih mesti ngikutin kata-kata si Lutung? Nanti kalau Purbasarinya nggak bisa berenang, gimana? Kan kasihan.
1: Duh, kakak please deh. Mending dengerin dulu sampai kisahnya selesai. Ayo bu, terusin lagi.
2: Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali.
1: Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih.
3: Iya Putri, sama-sama.
2: Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana.
4: Putri Purbasari. Putri Purbasari telah kembali. Putri Purbasari telah kembali.
0: Apa aku tidak salah dengar?
4: Putri Purbasari telah
0: Mana
4: kembali.
0: Mungkin Purbasari bisa kembali ke kerajaan ini? Dia kan sudah disihir menjadi wanita yang jelek, bau dan menjijikkan. Berani sekali dia datang ke sini. Penasaran. Baiknya saya lihat dia. Apakah betul dia Purbasari adikku? Cantik sekali dia. Kulitnya sangat begitu mulus. Tidak tampak ada cacat sedikit pun.
5: Hei Purbasari, bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik seperti ini?
1: Ini semua berkat Lutung Kasarung.
5: Baiklah, aku mengakui aku kalah cantik darimu. Tapi sekarang, ayo kita adu ketampanan tunangan kita. Ini tunanganku.
6: Aku adalah tunangan Purbararang. Aku adalah pria tertampan di kerajaan ini.
1: Dia adalah tunanganku.
5: Jadi, monyet itu tunanganmu. Masih kalah tampan dengan Indrajaya tunanganku. Apa tidak ada lagi pria yang lebih tampan selain monyet itu Purbasari? Bagaimana mungkin seekor monyet bisa menjadi pendampingmu? Atau apakah mungkin monyetmu itu bisa berubah menjadi pria tampan? Kamu sudah yakin kalau monyet ini yang akan menjadi tandingan Indrajaya?
1: Iya, memangnya kenapa?
2: Lutung Kasarung lalu bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Dan semuanya terkejut, termasuk Purbasari.
1: Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran.
3: Iya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran. Tetapi aku telah disihir oleh nenek sihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya.
5: Baiklah, aku mengakui kekalahanku. Aku juga meminta maaf karena telah jahat kepadamu adikku Purbasari.
1: Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu Purbararang.
2: Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didamping oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung. Nah, begitu nak kisahnya. Jadi, dari kisah ini bisa kita jadikan cermin untuk kita bahwa kebaikan akan dapat mengalahkan kebatilan dan kesewenang-wenangan. Kebenaran pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Dan sebagai saudara, apalagi adik kakak, janganlah tertanam rasa iri dan jahat pada saudara sendiri. Karena hal itu tidak baik dan dilarang oleh agama.
7: Sari, maafin kakak ya kalau selama ini kakak selalu galak dan judes sama Sari.
1: Iya kakak, Sari juga minta maaf ya kalau Sari suka ngeselin kakak.
2: Alhamdulillah, ibu bahagia nak melihat kalian seperti ini.
8: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Mas Indu itu ketika Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Semboyan orang kaya bintang ikan jembat ulang Tuhan rasa menampak ingkah sultan ma'alim teruk Lain saat ini aku lalu kaya jembatan ingkah sultan ma'alim teruk Kati barang kau artani Sakai nomor pura para jurut ingkah tibatan Semenap kali kalang gua adik kita
1: Poin jenengan bersani piambak Sedoyo para prajurit sampun sogo ing gati kanthi nggendhuk panjenengan dalem.
0: Yen mangan sakabeh para prajurit iso sogo ing gati, aja nganti kesuwen ta. Wektu durung dibudhalake tropa ing kasultanan Pak Bintoro. Ing ngono lagi ta ya.
2: Kita,
3: Tanjung,
4: Tanjung,
0: Tanjung,

0: prajurit Pak. Kabeh wae tak kepangake lu Sultan Prajurit.
1: Wis tak kandhani.
0: Yayi Prameswar.
2: Kuwi paring dawuh
0: kan. Jroning kalenggan iki jeneng sira wis dadi nangkin jangkep upacara ning kanal Indra. Coba pun kakang mundut periksa kepiye kewajiban nih.
2: Kakang panas tepi senat dan angin pulang tepi kewajiban bulan kelas itu ya bu. Dengan pantai sudah ya mutik konten yang kangen cipan nih kak mas. Ambung su kempang apa kekulah mungkin pun cekat pencinian kak mas.
0: Ya ya dia jeng tak tompa mungku panas tune pun kakang bayi siro tompa ya.
2: Tak akan jadi
0: tak kepar ngaji lunggu sinambi midah no opo kang perlu tak rembuk juning kisah
2: ada senyap dan kamis
0: regiono pati bonus
3: sop dan imbalan kami
0: juning pisuanan aku mundut prekso ke pisuan yang kau leng demak
3: turang yang tidak dal nikos doyo poro alo ngeking demak bumi moro tansah ayam tengkrem boten wonten menapa menika boten namung cekap wonten ing Kutaraja mandhaping wonten ing dalem Prabu Sultan piyambakipun nginipun anggere pangesangan saben dintenipun tansah amugrahi kalak sak samenipun ing dalem ingkang nyepeng pawos wonten ing kasultanan Demak
0: Regiono Patiwono
3: sedekin penempatan apa?
0: Ora kok saka panjenengan kang mangkarsan ing Demak Bintoro uriping kawulaku kabeh padha subur makmur ya mergo kabeh sengkut bumreguting kawula anggone padha makarya ora taledor kanggo nyukupi marang kula warga dene tentreming negara uga saka sengkuting kabeh nayaka lan tamtama saben ana apa wae kanang ing Demak Bintoro padha sengkut triti anggone nindakake pangkat
3: bajeng niku
0: lan aku dawuh lan siramu lan kabeh para kawula aja kendhat anggonmu nyenyuwun ana ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala kang paring sumber anyumbri kanggo panguripane kawula ing Demak Bintoro saha tentreming Demak Bintoro
3: sedaya menapa kang dados panggung panjenengan badhe kula sepakat kan kusmambaken Demak Gusti ora kala ing apa penting
0: sesek sapa sing arep nggawe pendopo kae

105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: prajurit wonten ing kasul Tante Mawin Toro. Bertemu cuma wonten pundi kira kopate?
1: Aku bakal ketemu kelan Rejen Pamekasan sing parek itu ndak emut. Dene ing ngurino ana ing ndopatku. Nemah dinggo.
0: Menawi kira kopate boleh salam. Pada pinangki jalan Kanjeng Ngati-Mati Pamekasan. Menika kenging kawastanan Mus Pro wonten ing kinalipun.
1: Sing tegese
0: Kanjeng Ngati-Mati Pamekasan sampun maring dawuh mateng kula. Menawi itu kalau parti soro mereka betul betul kolong akan. Risa yang pertama akan terus sambun utuh ke batang kulo. Kami dosa yang meriku. Sambun ketolan gamblang. Menawi itu Sultan Trenggono meriku perangan kamu Sultan ingang kemalungku. Wonder kita terus ingang kados ngatin. Piambai pun ingang lepat perkawis meriku. Belok kanti meriku. Menawi parti soro betul betul kolong akan. Demak bentar yang sumsang bawa orang balik.
1: Bisa. Ini mak susang. Naik kau pekin. Bisa ngelakin.

kita tuh tujuan orang.

0: apa?
1: Sik nani kuwi.
0: Kirane ben apa?
1: Sik nani kuwi.
0: Oke.
1: Aku sing dirano.
0: Oke.
1: Gek ndangi kir.
0: Si ro u setan.
2: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi hari, siang, hingga malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Bangun 58, mohon pamit untuk diri, terima kasih banyak atas perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi jumpa lagi besok hari melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz Radio Republik Indonesia Malang, Perumbat Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

0: Terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: panjenipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu para pamireng ngaji pagi cahyaning ati. Kleresan enjing menika cahyaning ati sampun rawuh beliaunya Ustaz Fahrul Razi Suhastra MHI. Kula pinarakne rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sampun. Pripun pawartosipun Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat wal afiat, Mbah.
1: Amin, amin. Pagi hari ini nggih, sami-sami ugi. Pagi hari ini topik kita tentang menjaga iman di akhir zaman mekaten Pak Ustaz. Alhamdulillah. Inggih. Saderengipun Bapak Ibu yang kawon ten dalem bilih wonten tanya jawab mengke saged wonten ing 081 555 91 053. Pak Ustaz, muka dimanipun rumiyin monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pengen tahu apa kebiasaannya Kanjeng Nabi ketika
2: Billahi walhamdulillah.
3: Ditanya kepada salah satu
2: wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
3: Sayyidah Aisyah, apakah
2: wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd.
3: Bisa saya tiru. Saya itu dijawab.
2: Genap
3: Kanjeng Nabi.
2: Pemirsa RRI Malang, program ngaji pagi cahyaning ati yang berbahagia. Semoga semua para pemirsa, Bapak Ibu, saudara, para sahabat, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diberikan kekuatan iman dan Islamnya, istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan, dijauhkan dari segala macam penyakit, fitnah, keluarganya menjadi keluarga yang berkah, mudah-mudahan semuanya ekonominya diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula host kita yang sudah sangat familiar, Mbah Demin. Mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Bisa terus mengawal program-program RRI utamanya ngaji pagi cahyaning ati.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan hati kita semakin bercahaya dengan cahaya keimanan, dengan kesemangat keislaman yang terus hidup dan semakin menguat dalam diri dan hati kita. Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya rabbal alamin.
2: Mbah Demin dan juga para pemirsa RRI rahimakumullah. Iman ya. Iman itu menurut para ulama termasuk nikmat yang paling agung. Nikmat iman adalah al-iman afdolun ni'ami alal itlaq. Demikian ungkapan Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab beliau Tanwirul Qulub. Jadi iman itu nikmat yang paling utama secara keseluruhan. Ya, maka beruntunglah, berbahagialah kita yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Iman itu at-tasdiq ya, membenarkan, mempercayai,
3: mendapatkan hidayah. Akhirnya beliau itu
2: apa yang disampaikan, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan adanya Tuhan pencipta alam dengan segala sifat kesempurnaannya. Kita percaya Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Kita percaya, yang namanya beriman. Nabi Muhammad melalui Al-Quran yang beliau terima dari Allah, wahyu kalam ilahi, menyampaikan bahwa nanti ada kehidupan di alam akhirat. Ada kehidupan setelah kematian umat manusia, di mana umat manusia akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Ada hari amal-amal manusia akan diperhitungkan. Kemudian ada hari pembalasan. Nanti ada namanya surga bagi mereka yang beriman dan taat kepada Tuhan. Ada neraka bagi mereka yang durhaka dan kufur, tidak beriman. Nah, ini apa-apa yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadisnya. Nah, kalau kita meyakini, percaya penuh, itu namanya iman. Berarti kita betul-betul percaya. Yang kedua, kemudian iman ini kan perlu dibuktikan. Perlu ada pembuktian, betul gak dia beriman. Ya, kalau iman kan memang meyakini, mempercayakan dalam hati. At-tasdiq bil janan, atau meyakini, mempercayai dalam hati kita. Tapi itu betul perlu dibuktikan. Kalau secara lisan, mohon maaf, kita umat Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Namanya syahadat tauhid. Kemudian dia menyatakan pula, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Kemudian wa amalun bil arkan, iman ini juga dibuktikan, diwujudkan dengan amal. Maka di dalam Al-Qur'an berulang-ulang kali disebutkan di sekian banyak ayat Al-Qur'an, di sekian banyak surat Al-Qur'an, kalimat iman seringkali disebut bersamaan atau bergandengan dengan amal soleh. Artinya iman ini harus dibuktikan dengan amal. Contohnya yang sudah kita hafal di surat Al-Asr, wal-Asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan, amal soleh. Watawatau bilhaq, dan saling mengingatkan dengan kebenaran. Watawatau bisab, saling berwasiat, saling mengingatkan akan kesabaran. Menghasil, iman itu yang pertama adalah anugerah yang paling mahal. Nikmat yang paling berharga adalah iman. Dan iman perlu dibuktikan, dikuatkan dengan melaksanakan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan itu ada nanti yang sifatnya wajib, yang sifatnya fardu, harus dilakukan. Contohnya yang masuk dalam rukun Islam, yang sudah mengaku mukmin ya harus melaksanakan sholat lima waktu. Tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya, kecuali hanya kaum wanita yang sedang berhalangan. Selebihnya semuanya harus komitmen melaksanakan ibadah sholat yang lima waktu, yang wajib. Ada kewajiban puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Ada kewajiban berbagi yang sifatnya wajib, namanya zakat. Zakat mal, ada zakat fitrah, itu wajib dilakukan. Ada ibadah wajib lain namanya haji, ya. Dan ada juga ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ada sholatnya sholat sunnah. Ada puasa ya puasa sunnah. Ada berbagi yang sifatnya sunnah, sedekah, infak dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang sunnah itu untuk menambah dan melengkapi ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Walhasil semuanya itu dalam rangka tadi itu dalam rangka terus memperkuat dan menghiasi iman kita. Karena kata para ulama, al-iman jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah, bisa bertambah bismillah dengan semakin banyak ketaatan, maka semakin menancap iman itu dalam hati kita. Semakin kita kurang komitmen ketaatan kita, bahkan semakin banyak perbuatan dosa dan buruk kita, maka semakin terkikis iman di dalam hati kita. Nah, di akhir zaman ini, masya Allah, kita sedang sekarang itu di akhir zaman, apalagi dengan kondisi perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa pesatnya ini. Tantangan iman itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di mana ya, di antara tanda apa? Di antara tanda akhir zaman itu ya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda akhir zaman itu, kata beliau, ya taqarraba az-zaman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya taqarraba az-zaman, zaman atau waktu semakin berdekatan. Makanya kan kita ini waktu terasa amat cepat. Tahun kok kayak satu bulan, satu bulan seperti satu minggu, seminggu seperti satu hari, sehari seperti satu jam. Masya Allah, kok sudah hari Senin lagi, tahu-tahu sudah hari Minggu lagi, terus kali terasa cepat sekali hari berkilat. Itu termasuk tanda akhir zaman. Wayan kusul amal, amal sudah semakin berkurang di akhir zaman. Orang sudah semakin apa, sibuk dengan kepentingan-kepentingan duniawinya, sibuk dengan healing, sibuk dengan apa, mencari harta, mengejar duniawi, sehingga orang sudah semakin sibuk ya, seakan-akan waktu untuk beribadah itu sudah semakin terbatas sekali. Kita lihat orang pagi mulai bangun pagi sampai mau tidur, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sangat disibukkan dengan berbagai macam kesibukan dunia. Amal-amal semakin berkurang. Wayul kosuh, kemudian di antara tanda hari kiamat juga orang sifat kikir semakin merajalela. Orang sudah sangat berat berbagai macam itu. Ada keinginan untuk menumpuk harta, memperlomba-lomba dalam berbagai kekayaan duniawi sehingga enggan berbalik. Kemudian juga ada namanya wayak surul harj, terjadinya banyak pembunuhan ya. Semakin banyak pembunuhan, masya Allah, gara-gara sibuk pasangannya dianiaya, dibunuh, bahkan ada naudzubillah anak membunuh orang tua, saudara membunuh saudaranya, dan seterusnya. Kok sepertinya nyawa itu sudah tidak berharga. Padahal menghilangkan nyawa amat berat. Bagaimana pertanggung jawabnya di hadapan Allah? Oke, jadi walhasil di akhir zaman ini tantangannya sudah sangat berat. Kita betul-betul perlu waspada dan betul-betul mau menjaga iman kita, ya mungkin dengan terus membangun komunitas kita, mungkin dekat dengan orang-orang yang soleh, ya. Terus menambah ilmu ngaji, makanya program ngaji pagi CHN ngaji itu dalam rangka ini, dalam rangka terus memupuk keimanan kita, merawat keimanan kita, menjaga keislaman kita di tengah arus zaman ini. Kita tidak boleh lengah, terus ya menghidupkan bibit iman dan Islam dalam jiwa kita. Oke. Mungkin sebentar itu, Mbak Demin, kita lanjut dengan dialog, mungkin lebih komunikatif. Silakan kalau ada yang mungkin bisa kita haji bersama.
1: Ini, matur sembahduan Pak Ustaz. Bapak Ibu ingkang wonten dalem monggo kula aturi dhateng 081 3569 1053 tentang menjaga iman di akhir zaman ini. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz untuk intinya menjaga iman kita sementara lingkungan kita sekarang ini mudah mengakses, mudah melihat, mudah berinteraksi, kelihatannya diam di dalam kamar, apa yang ditekuni terjaga, ternyata yang dilakukan ya paling tidak itu bermain HP atau mungkin yang sesuatu yang sekarang ini tinggal pencet mengaten Pak Ustaz.
2: Ya.
1: Bagaimana Pak Ustaz?
2: Oke. Dulu mungkin istilah ada namanya uzlah. Uzlah itu yang menyendiri dalam rangka menghindari keburukan, ya. Menghindari berbagai macam keburukan di masyarakat, ya, kemaksiatan, sehingga dia tidak mau ikut terjerumus. Dulu ada namanya uzlah. Uzlah itu memang menyendiri. Tapi ya itu sekarang uzlah kalau tidak disertai dengan ilmu dan tidak disertai dengan iman dan ilmu, justru berbahaya, ya. Sekarang orang mengurung diri di kamar hanya main HP, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di mana isinya HP itu ya macam-macam. Ada yang mungkin asik dengan game online-nya, ya. Ada yang itu kan semuanya melalaikan, ya. Justru semakin mengikis keiman.
3: Siapa perempuan pemberani itu?
2: Dia ada yang asyik dengan judo, akhirnya malah terjerumus judi online, malah larut dengan apa namanya keburukan dan kemaksiatan, dosa-dosa. Ada yang terjerumus dalam pinjol yang nanti ada bunga berbunga. Juga mungkin ada yang larut dengan ya tayangan-tayangan yang bertentangan dengan ajaran agama. Walhasil dia menyendiri bukan menambah khusyuk hatinya, bukan menambah kedekatan dengan Tuhannya, justru malah menambah semakin menjauhkan dia dari ajaran agama. Maka amat sangat penting kita tadi itulah menanamkan keimanan memang sejak dini. Itu anak-anak kita arahkan, ya. Kita juga selain terutama sebagai orang tua, ya, harus punya komunitas orang-orang yang baik, pongkang soleh, kumpul. Nah, kita ikut majelis-majelis ilmu, majelis pengajian. Artinya kita ada kesibukan yang sifatnya positif. ya kita mungkin punya komunitas kajian, kita hidup di kampung, mungkin ada di kantor, pokoknya walhasil kita terus menjaga apa namanya, menjaga nuansa iman itu tetap ada dalam kehidupan.
1: Makhluk sembah nuan. Monggo, Nikobon dan Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalian bantuin kita tentang menjaga keimanan kita di akhir zaman ini Pak Ustadz. Kita harus tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman dulu apa mengatakan Pak Ustadz untuk selalu memperbaiki diri dalam konteks selama kita masih hidup, mengatakan Pak Ustadz. Monggo.
2: Ya memang ini kalau tanda akhir zaman ya itu sudah rasanya banyak disebutkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak, meskipun tentu hakikatnya kapan zaman berakhir kita tidak tahu. Kapan datangnya kiamat kita tidak tahu. Ya, Rasulullah pun juga tidak tahu. Hanya saja kalau dalam berbagai riwayat hadis disebutkan ya di antara, kan itu kan di antara saja, di antara wa min asrati sa'ah, ya di antara tanda-tanda akhir zaman itu waktu berjalan terasa amat cepat. Ini kata Rasulullah kan begitu, la taqumu sa'ah hatta yataqaruba zamanu, kiamat tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa begitu cepat. Jadi kata Rasulullah itu kan setahun seperti satu bulan. Waktu satu bulan terasa seperti satu minggu. Waktu satu minggu terasa seperti satu hari. Satu hari terasa seperti satu jam. Coba kita bayangkan, tahu-tahu sudah pagi lagi, terus umat bentar, kemudian sudah waktu maghrib lagi, sore, malam lagi, malam tidur, tahu-tahu sudah pagi, terus kita belum berbuat macam-macam, belum berbuat amal yang banyak, hari sudah silih berganti, terus berganti seperti itu. Ini sudah bagian dari tanda akhir zaman. Makanya kata Rasulullah, badiru fil a'mali salihah, menyendang-endang pertanya amal soleh, segera berbuat baik, ya segera berbuat baik demi betul-betul datangnya akhir zaman yang sesungguhnya. Atau sebelum kalian mengalami kiamat, atau kalian ada namanya dipanggil oleh Allah dalam artian dicabut nyawa, badiru fil a'mali segeralah beramal. Pokoknya apa yang kita bisa, yang bisa kita lakukan, kita lakukan amal-amal kebaikan. Ada yang amal itu sifatnya hablu minallah, ibadah mahdhah murni, sholat, puasa, membaca Quran, zikir. Jadi kita harus punya amalan yang wajib, itu harus kita pegangi. Sholat lima waktu harus kita pegangi, jangan disepelekan. Jangan disepelekan sholat lima waktu. Kalau yang pokok ya, yang utama saja nanti disepelekan, apalagi yang lainnya. Jadi terutama sholat, komitmen sholat itu yang kita pegang. Sholat kita jaga, keluarga kita, bagaimana juga anak-anak kita, bagaimana pasangan kita, apakah juga ikut komitmen dengan sholat, itu yang hadiru bil amal, segera beramal. Dan amal yang paling utama kan itu yang wajib, ya. Yang wajib itu harus kita pegang komitmen. Kewajiban yang setiap hari ya, sholat lima waktu. Kalau puasa masih nunggu bulan Ramadan. Kalau zakat hanya bagi mereka yang hartanya sudah sampai ini sob batas minimal untuk di zakat. Yang pokok ya sholat itu. Yang ibadah mahdhah, berarti ibadah yang poin mahdhah yang sosial, bagaimana apa namanya, kita berbakti pada orang tua bagi anak-anak. Kemudian tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak itu semuanya bagian dari amal-amal kewajiban.
4: RRI Digital.
2: Nah, itu penting.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan
1: nah, ini kau wonten
4: dengan RRI Digital.
1: Ya, Bu Sri Ponco, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita percaya adanya takdir, tapi bagaimana cara membedakan takdir dengan cobaan hidup? Nah, mohon penjelasan, matur sembenuan.
2: Oke.
4: Kami mengajak berbagai komunitas untuk berteman bersama melalui digital platform RRI.
2: Di antara rukun iman atau perkara yang wajib kita imani adalah iman kepada qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah ya. Di zaman azali, istilahnya dalam rencana Allah. Kalau takdir itu yang sudah kita, yang sudah terjadi pada hamba-hambanya yang kita alami. Takdir itu ya, tentu kan ada yang baik, ada yang buruk. Tentu dalam persepsi kita ya, dalam persepsi manusia, ada yang baik, kita dapat rezeki, kita diberi sehat, anak kita diterima misalkan di tempat kerja yang mapan, kok dapat takdir, dapat pas apa pasangan yang baik, dapat menantu yang baik, itu takdir semua. Yang dalam pandangan kita disebut takdir baik ya. Kemudian ada takdir yang dalam pandangan kita, pandangan penilaian manusiawi, itu dianggap buruk. Misalkan ya mendapat kecelakaan, musibah. Kemudian kok dapat pasangan yang ngelorok apa ngelarak no hati, gaya mumet pikiran, anak-anak malah membuat masalah, ekonomi mungkin apa namanya mengalami kemunduran, susah mencari rezeki dan sebagainya. Itu kita anggap sebagai apa namanya keburukan. Ya, semuanya memang takdir. Ya, semuanya adalah takdir. Nah, kalau semuanya kita yakini sebagai takdir, maka sebagai orang mukmin ya, sebagai orang mukmin, ketika menyadari semuanya takdir, maka hidupnya tidak akan jatuh pada kesusahan. Tidak jatuh dalam kesedihan yang berlebihan. Apa? Ketika orang itu percaya semuanya ada takdir Allah, maka dia yakin semua yang ditakdirkan Allah hakikatnya baik. Jadi meskipun dalam penilaian nafsu manusia itu buruk, contohnya orang diberi sakit, diberi sakit, ya mungkin buruk penilaiannya, ya wah kok saya sakit begini berat macam. Padahal itu ada kebaikan. Kebaikan untuk dia yang sakit apa? Bisa menghapuskan dosa. Kamu kata Rasulullah, seumpama kena duri saja, orang kena duri sakit ya, itu pun akan dihapus dosanya. Menghapuskan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat-derajat. Yang ketiga, mengingatkan dia, siapa tahu dengan sakit itu dia menyadari kelemahannya sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba, sehingga tidak sombong lagi, tidak angkuh lagi. Bisa jadi ada karena sakit orang kemudian ingat kepada Allah, dia pengen taubat, pengen memperbaiki dirinya karena cobaan yang dia alami. Hikmahnya, jadi meskipun kelihatannya buruk, jadinya ada sekian banyak hikmah kebaikan. Bisa jadi gara-gara ada orang sakit, di sana ada banyak kebaikan yang muncul. Rumah sakit jadi beroperasi. Karena banyak orang sakit, ada rumah sakit. Di rumah sakit itu ada sekian banyak orang yang rezekinya menangani orang sakit. Ada dokter, ada perawat. Nanti juga ada orang-orang yang bekerja di dunia perobatan, di apotek, pabrik obat. Ada sekian banyak sumber kehidupan ini dalam rangka ngopeni orang-orang yang jadi penyakit. Di satu sisi mungkin bagi yang sedang diuji, itu adalah keburukan dalam penilaian dirinya karena nafsunya tidak ingin dia sakit. Tapi secara menyeluruh itu semuanya juga adalah tidak lepas dari hikmah dan kebaikan. Jadi kalau seperti ini memahaminya, insya Allah dengan keimanan yang kuat bahwa semuanya tidak lepas dari takdir Allah, hidup akan lebih tenang, lebih bijak, tidak mudah putus asa. Gitu
1: Pak. Inji, mantul sembangun. Ini ada pertanyaan nih hamba Allah ini tentang muhasabah diri Pak Ustaz. Untuk perenungan atau mungkin apa yang tidak banyak orang kuat itu tentang penyakit hati Pak Ustaz. Nah ini bagaimana Pak?
2: Itu ya penyakit hati nggih.
1: Inji.
2: Nah penyakit hati juga sumbernya itu kurangnya keyakinan dalam iman, ya kan? Berarti kan ada yang bermasalah dalam imannya kan? Ya. Kan penyakit hati itu contohnya apa? Misalkan takabur ya, sombong. Apalagi contohnya?
1: Ya, termasuk iri dengki.
2: Iri dengki, siri. Ya. Termasuk iri dengki itu memang ya di antara penyakit hati yang paling sulit dan paling banyak menyakiti atau menjangkiti manusia, yang paling banyak terjadi pada manusia adalah al-hasad ya, iri dengki ya, termasuk al-ghil itu ya, pokoknya ada penyakit tidak senang pada orang lain, ada kebencian, ada permusuhan. Itu juga nanti berarti apa? Ada sesuatu dalam keimanannya. Kalau orang itu betul-betul mukmin ya, dia percaya betul, iman betul. Di mana di antara iman itu adalah percaya pada takdir ya. Maka penyakit-penyakit itu akan istilahnya terkikis. Contohnya begini. Suatu saat kan ada seseorang yang bertamu minta nasihat kepada seorang ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal minta nasihat bagaimana apa namanya supaya Imam Ahmad supaya hidup saya tenang, supaya hati saya baik bagaimana. Ya di antara apa namanya di antara nasihat beliau ya ingkana maksuman, ingkana rizku maksuman, falhirsu limadanya. Kalau kamu yakin, percaya, rezeki itu sudah Allah bagi setiap makhluknya. Sudah Allah jatah untuk setiap makhluknya, setiap hambanya. Falhirsu limadanya. Lalu untuk apa kamu punya sifat tamak ya? Punya sifat tamak, punya sifat serakah, sehingga iri dengan rezeki yang Allah berikan pada orang lain. Nah, jadi berbagai macam penyakit itu ya nanti muaranya ke iman tadi. Kalau imannya mantap, itu rezeki itu bisa Allah timbangi. Rezeki itu ya hanya di dunia, duniawi saja. Tidak kekal dan abad. Allah memberikan sifulan-sifulan rezeki-rezeki yang sudah menjadi rezeki. Dan Allah memberikan dalam Al-Quran menyatakan وَفَضَّلَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَةً. Allah mengunggulkan sebagian orang lain melebihi derajat yang lainnya. Jadi manusia itu kan berbeda-beda derajatnya, bermacam-macam. ada yang dilebihkan, ada yang tidak, ada yang diberi kelebihan ekonomi. Berarti derajat ekonominya lebih tinggi. Makanya ada orang kelas menengah, ada orang kelas apa namanya high class, kelas atas. Bahkan ada yang kaum papa, kaum duafa. Itu bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah itu sudah. Itu sudah ketetapan Allah ya. Jadi dunia ini memang bermacam-macam. Ada yang diberi kekayaan banyak melimpah, ada yang sedang, ada yang bahkan kekurangan. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah, jelas dalam Quran. Allah menaikkan derajat sebagai daerah kalian melebihi yang lain, termasuk dalam hal ekonomi, dalam hal kekuasaan. Ada yang jadi pejabat presiden, ada yang menteri, ada yang bahkan rakyat jelata, ada yang dalam derajat keilmuan, ada yang sangat pointer, ada yang jadi profesor, dokter, luar biasa. Dalam ilmu agama ada yang sangat alim, ada Syekhul Akbar, Syekh yang besar, ada yang bahkan tidak ngerti sama sekali alif ba. Nah, kewajiban kita secara syariat hanya berikhtiar. Kalau mau kaya, bekerja dengan dengan keras, bekerja dengan baik. Itu sunnatullah, ketetapan Allah seperti itu. Adapun setelah bekerja keras, macam-macam banting tulang, kalau memang rezekinya hanya sekian, ya sudah, terima itu. Ridho dengan pemberian Allah, bahagia, gak perlu iri dengan orang lain. Kemudian kalau pengen jadi pejabat, ya punya jabatan yang tinggi, ya sudah, berkarir dengan baik, berorganisasi terus dengan cara yang benar, insya Allah akan meraih kesana. Kalau pengen menjadi orang yang pintar, orang alim, ya belajar. Itu secara syariat seperti itu. Dengan demikian, maka berbagai macam penyakit hati yang bisa merusak kehidupan kita akan terminimalisir. Insya Allah.
1: Oke, terima kasih Ustaz. Tentunya masih banyak mungkin dari pendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi bersama Pak Ustaz Fahrulosi. Sayang sekali waktu pun sampun boten nyekapi menikah. Nah, kesimpulanipun pripun Pak Ustaz tentang menjaga iman di akhir zaman menikah sekaligus bentuk makatan, moga.
2: Baik, para pemirsa ngaji pagi Syahyaning Ati RRI Malang rahimakumullah yang diberkahi oleh Allah, kita harus menyadari dan meyakini bahwa iman merupakan anugerah nikmat yang paling utama. Bersyukurlah kita yang telah diberikan keimanan oleh Allah. Keimanan kita perlu kita jaga, perlu kita rawat, dan kita kuatkan dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh. Untuk bisa beramal soleh dengan baik dan banyak, kita pun juga perlu terus menambah ilmu. Ngaji ilmu agama sangat penting setiap setiap hari kita menambah ilmu, sehingga semakin bertambah ilmunya, insya Allah bertambah amalnya. Kemudian kita menjaga lingkungan kita. Kemudian kita cari komunitas orang-orang yang baik, bahasa populernya wong kang soleh, kumpulan, kumpullah dengan orang-orang yang baik, sehingga kita terdorong menjadi orang-orang yang baik pula. Dan tentu di akhir zaman ini, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, terutama yang gadget ya, handphone ini, kita betul-betul berusaha bijak untuk memakainya, memanfaatkannya. Kita jadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu, menambah amal, menambah kebaikan, sehingga itu semuanya menjadi akan berbuah pada semakin kuatnya iman kita dan semakin bertambahnya amal kita. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi iman Islam yang tetap, yang istiqomah sampai akhir hayat. Husnul khotimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedaya. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Keteladanan orang tua jadi kunci penggunaan gadget anak. Saudara pendengar, pendampingan anak dalam menggunakan gadget tidak cukup hanya dengan aturan dan larangan. Orang tua dinilai harus menjadi teladan utama dalam menggunakan media digital agar anak mampu memahami batasan penggunaan internet secara sehat dan seimbang di rumah. Blogger dan penulis buku dari komunitas Payung Literasi, Jihan Mawadah, menilai keteladanan orang tua memiliki pengaruh jauh lebih besar dibandingkan sekedar nasihat kepada anak. Menurutnya, anak cenderung meniru kebiasaan yang dilakukan orang tua setiap hari, termasuk dalam penggunaan gadget dan media sosial. Teladan orang tua itu lebih kuat daripada 1000 kata. Anak melihat bagaimana ayah dan ibunya menggunakan gadget bukan hanya dengan melarang, ujar Kepala RRI dalam dialog in literasi digital Senin 11 Mei 2026. Ayo foto, ia menjelaskan perkembangan teknologi membuat akses internet semakin mudah dijangkau semua usia. Berdasarkan survei tahun 2025, sekitar 77

0: berdampak pada kondisi mental anak akibat paparan dopamin yang berlebihan dari konten digital. Jihan berharap keluarga dapat memulai membangun kebiasaan baru di rumah dengan mengurangi penggunaan gadget berlebihan dan memperbanyak aktivitas interaksi langsung maupun membaca bersama anak. Menurutnya, lingkungan keluarga yang sehat akan membantu anak tumbuh lebih kuat secara emosional dan sosial di tengah derasnya perkembangan teknologi digital.
1: Makaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror ketil larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program.
1: Pas jam itu. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pola konsumsi sehari-hari berpengaruh besar terhadap pelestarian lingkungan. Saudara pendengar, perubahan pola konsumsi masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kebiasaan sehari-hari, mulai dari memilih makanan hingga menggunakan produk rumah tangga, disebut memiliki dampak langsung terhadap kondisi bumi. Sejumlah pemerhati lingkungan menilai gaya hidup berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pengurangan sampah plastik, tetapi juga menyangkut cara masyarakat mengonsumsi sumber daya secara bijak. Salah satu langkah yang mulai banyak dianjurkan adalah mengurangi limbah makanan atau food wastes. Masyarakat didorong mengambil porsi makan secukupnya dan menyimpan bahan makanan dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Selain itu, konsumsi makanan nabati seperti sayuran, kacang-kacangan, tempe, dan tahu dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan konsumsi daging merah secara berlebihan. Penggunaan produk organik dan produk tanpa kemasan plastik juga memulai menjadi pilihan sebagian masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah dan bahan kimia berbahaya. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak lebih dekat dengan alam melalui kegiatan sederhana seperti menanam tanaman di rumah atau mengenal sumber bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Cara tersebut diyakini dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Peringatan Bangsa-Bangsa PBB sebelumnya juga mengingatkan bahwa dunia menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Karena itu, perubahan perilaku konsumsi masyarakat dianggap menjadi bagian penting